0: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amin.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7:17 menit waktu Indonesia Barat. Matur nuwun gawe sing wis ngrungokno ya kan. Alhamdulillah iki sinyal wis rada ampi. Dadi sing kate gabung ya monggo kula aturi kelenggal gabung jam 7 ya kan dek warung gaul. Sing kate gabung ya monggo nggih. Siki 404504081555910153. Iya no warung ya teko Ines Alfa Alfahra wis hadir iki ya pokoke iki sebagai tanda bahwa warunge wis tak buka sing kate gabung yendang padha gabung sing ora gabung ya ora apa-apa pokok dirungokno tok ae iki ana beberapa informasi sing tak hadirno mari ngene Gus.

0: Ayo matur nuwun nggih, pokoke matur nuwun aku wis ora iso berkata-kata, pokoke iso wae matur nuwun jam 7.29 menit waktu Indonesia Barat. Matur nuwun Bu Sri Utami ya, monggo ingkang badhe gabung malih monggo kula trenggal-enggal gabung biasane lek isuk ngene iki saya pepek ya degengane dadi yang padha dilarisi ngono lho ya. Iki ana maneh sing wis ado-ado teko kono lho, teko Kalimantan ae wis gabung. Warung gaul
1: ya Pak Cak.
2: Wila.
0: Halo, lho ya apa Cak?
2: Ya. Oh. Sudah pedon iki, Bang.
0: Yo, wis sudah nah.
2: Waduh, isik. Belum.
0: Piye iki?
2: Udane sik wedi jeblok.
0: Sementing seger waras sih, Cang.
2: Nggih.
0: Heeh. Iki lagune ya, menak melak apa ya apa ki?
2: Lagune lek asal milih kula kepengin lagu Banyuwangi.
0: Sing apa?
2: Iya.
0: Apa iku?
2: Lah. Judule iya. Sikile loro asline.
0: Ono i.
2: Mboten kan?
0: Kano.
2: Niku lek mboten salah nyanyi Suliana lek mboten salah.
0: Suliana, saya tak golekane lek Suliana nek ngono.
2: Suliana terus enten malih niku sinten kata kok sing nyanyi niku.
0: Sing
2: iya ya.
0: Gak ono Dik Suliana. Gak ono Isam. Ya apa ganti apa ki?
2: Gantine niki cuacane pemanas. Ben pawanas tambah pawanas ngobong ati mawon.
0: Ngobong lah. Ya wis.
2: Anu Demi ya.
0: Sing Demi, oke, siap.
2: Mriki kabut, Mas.
0: Oh, kabut. Berarti rong udan tapi ya.
2: Dereng. Bawa lek wis metu kabut ngeten iki angel ati udan.
0: Oh ngono ya. Oh di Kalimantan iya jenis kobongan ya, Cak.
2: Cak jane sing kobong niku ten daerah tanah gambut niku waduh.
0: Tapi kan yo asape teko ndi-ndi bejere.
2: Iya, asape sampe mriki. Kadang nggih sampe Malaysia barang asape niku.
0: Swangar ngono.
2: Lah nggih. Niki lek isuk jam-jam tengah 6 ngoten niku jarak pandang kabut niku paling 5 meter. Malah wingi niku ten pundi ten Kaltim niku pun enten sing kecelakaan nggih gara-gara kabut. Jarak pandang cuma 2 meter di sana.
0: Oke.
2: Nggih, salami dan sedaya mawon pun.
0: Nggih, matur nuwun lho. Kang Aceng ya, sehat selalu, seger suara selalu, wis pokoke muga-muga iki oleh nyambut gawe lancar ngono ya, Kang ya.
2: Amin.
0: Amin, nggih.
2: Nggih, matur nuwun. Tunggu mawon. Nggih, pun matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aceng matur nuwun ya sing wis gabung iki benisu iki mesti ndang langsung ngrungokno ngono lho. Aku jan sawu meneng lek disemangati wek Kang Aceng. Ya dadi sing kate nyemangati mana ya monggo. Lek sampean gak usah nyemangati ben aku ae sing nyemangati iki tak lakeki lagu-lagu sing masih iki ana maneh wong teko ado iki teko Sabawana Saba rupane iki ya. Sugeng enjing.
3: Enjing kula niki Malang Arema.
0: Oh, Malang Arema.
3: Tapi asli kula tulung agung, Mas.
0: Walah, nggih nggih nggih. Jenengan
3: Mas Taufik kan iki?
0: Nggih, leres. Alhamdulillah sehat kepanggih. Pinten
3: dinten iki mboten on air?
0: Lah napa
3: aku nyambut damel budal isu Bang Soleh sonten.
0: Walah, nggih.
3: Tak niki pun tadi.
0: Damang niki nggih.
3: Nggih, damang.
0: Nggih, nggih pun.
3: Niki nggih mangkat. Kula tak terus salam nggih Mas Taufik.
0: Lagune mboten.
3: Lagune napa niku anu mawon. Anu pedut pasar ngunut.
0: Nggih, siap.
3: Kula asline saking ngunut mriko lho.
0: Walah, pedut
3: pasar. Sakniki dadi Arema.
0: Nggih, siap.
3: Tagem Buryatin. Bu Sumiatun. Mbak Sri Bella, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Pandan, Bu Sri Ana, Bu Purnomo. Anu lancar soalnya dicatet. Bunda Sofia, Bu Marlena, Nggi, Mama Dita, Pak Grandong. Niki wau Mas Aceng nggih.
0: Nggih.
3: Engkang teng mriko, pundi Kalimantan?
0: Kalimantan.
3: Nggih, Pak Boces, Pak Widi, Pak Bambang, Pak Sarii, Mas Faris, lajeng Mami Ati, wonten Mbak Gita ugi. Sampun matur sembah nuwun, kula niki pun badhe mangkat makaryo.
0: Matur nuwun nggih, Mas. Sami-sami Bu, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Utami sing wis gabung iki ya, sing kate gabung maneh monggo kula trenggal-enggal gabung. Wong wis isu ngene iki wayahe tin padha nyambut gawe. Nah, ben semangat nyambut gawe ini ya kita kei semangat kok kene. Iki wis enek maneh Bu Sri maneh iki wong isu-isu wis kenek Sri loro ki yo tak trimoni dhisik sugeng enjing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sugeng enjing.
4: Pundi pangarsanipun menyan sehat.
0: Alhamdulillah sehat kula.
4: Nggih, Bapak Ibu, putra garwa sehat sedaya.
0: Alhamdulillah sehat sedaya.
4: Nggih. Anu kula rak nyuwun lagu dhisik nggih.
0: Monggo, monggo.
4: Kembangipun babat Blitar kemawon.
0: Napa?
4: Babat Blitar.
0: Oh, babat Blitar.
4: Nggih.
0: Adoman mari teko babat terus nang Blitar.
4: Lho, kedek tolong agung mau pasar mulut.
0: Nggih.
4: Nang Blitar ne pasar mulut.
0: Nggih, niki pun kula ready akan nggih.
4: Nggih, kula tak titip salam nggih.
0: Nggih.
4: Pasen Bu Sri Utami kula wau, Bu Widi, lajeng Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Marlena, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati, Pak Eko, Pak Bambang, Pak Ismoyo, Pak Grandong, Mas Faris.
0: Nggih.
4: Lan sedaya pamireng sugeng enjing lan sugeng beraktivitas kagem panjenengan tansah sehat semangat lan selalu bahagia bersama keluarga.
0: Amin, matur nuwun. Matur
4: nuwun. Inggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabung. Alhamdulillah niki kula nggih alhamdulillah matur nuwun seneng banget iki wis akeh sing gabung. Lah saiki tak puterno dhisik sing wis request. Kiyen Pak Widi Bu Widi pisan. Assalamualaikum Mas Taufik, semoga diberi kesehatan. Amin dan rezeki. Lagunya Surat Biru, salamnya untuk semua nggih. Dirantos lagune niki Pak kula padosaken niki tak puterno dhisik lagune.

Nggih, pokoke matur nuwun ya. Matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon. Sugeng enjing kula akeraken kagem bapak kalian ibu, kagem bapak kalian ibu yang sami menika tasih midhang nyetaken. Sing saiki lagi berangkat makarya ya hati-hati nang dalan. Muga-muga makaryane berkah gawe keluargane untuk rejeki sing barokah. Iki ana pisan Faris sing nang Batu ya kan. Matur nuwun Mas Faris nyuwun lagune Cundamani. Mas Taufik saking Caiba Sofa badhe order pecel 11 bungkus kagem harga teng pros tunggal Mas Bagas Yan Mas Ruli Mas Batejo Kang Aceng pun Mas Utami Purnama Bahuhi. Mas Taufik sehat selalu nggih sugeng makarya mawon kula tenggo lagunipun penerimaan pro sekawan. Kok sering naik turun nggih nggih iki enten perbaikan ngoten nggih. Terus juga iki mriku sampai badhe ontrem Mbah Tejo sampai mboten sida akhire mangane jenengan informasine teng di sini nggih Mas Taufik ya wis Mas wis tak sampai no matur nuwun iki ana.

0: pandan pisan sing wis mari senam. Sugeng injing.
1: Wilujeng injang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pun di pawartosipun.
0: Alhamdulillah sae. Niki lagune napa niki?
1: Lagune apa ya sing berot-berot Mas Opik?
0: Sing berot
1: iya iki. Te kurang lek senam.
0: Remik-remik wonten nggih.
1: Lintang asmoro wis.
0: Nggih, Bun.
1: Lintang berot.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Lintang
1: asmoro. Badhe salam nggih.
0: Monggo.
1: Kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Marlena, Bunda Riatin. Kula wawon sinten nggih mawon Mas Wik.
0: Oh, kata pun enten Mas Fari,
1: enten. Oh, Kang Aceng nggih, Kang Aceng wonten nggih Bu Sri Utami. Nggih. Sri Gati, wonten Ibu Ariami, wonten Singosari, yeah. Pak Eko, Pak Bambang, wonten Pak Rustamaji niki tonggo kula ten Dadapan, Pak Iswoyo, Pak Suarnoto, yeah. Pak Widi Bu Widi, Kang Grandong nih kalian Mbak Titi, Mbak Indah. Pak Darmanto, Pak Buleha, Bunda Leha, Kang Wonten Batu, yeah. Bu Tati, Lahor, Bunda Sumiatun, Mas Faris, Wonten Ibu Satiah, Wonten Karangkunci, Wonten Pak Sarii, Wonten Pak Suranto, Samun, Mas Opi Kagum Setu, Ayo Pamir, Pro 4.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun dalipun, Mas Opi sehat-sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan ingkang sampun gabung nggih. Moga mungkin ingkang sampun gabung niki nggih ta saged midhangetaken enak ngono lho pokoke ya. Ayo moga sing kate gabungan malih entang kula trenggal-gal gabung sing kate request-request lagu ya monggo kula trenggal-gal request sing kate sarapan nyindang pada sarapan iki pokoke aku ya matur nuwun kanggo kabeh sing wis ngancani sing wis ngrencangi ya kan karena iki wis ana beberapa lagu sing wis dijaluk karo nang dulur-dulur lan sederek sedaya iki berarti wayahe aku iki muterno ngono ya Lintang Asmoro mbek Cundamanine iki wis ready ya sing kate gabak sing kate gabung sing kate nambah lagune nggih monggo mang ana Bu Sri Utami ana Bu Sri apa jenenge Sri Purnomo, no Pak Widi Bu Widi, nek Mas Fari, sono Bu Pandan, terus sono Kang Aceng pisan sing wis gabung iki ya matur nuwun. Ya sik ana waktu Bu ya, kingko jam 09.00 ya ana warung gaul pendengar RI Malang dari masa ke masa spesial dialog hari radio ke-81. Tadi tak puterno dhisik lagu-lagu sing wis dijaluk iki ya, jenan ndi-ndi dulurku kabeh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 8:50 Muat Network Indonesia Barat. Singkat gabung ya monggo, kula teringgal-inggal gabung ya kan. Bile sakmenika teng propapat niki mengke jam 09.00 niku enten dialog nggih teng warung gaul. Ini ki mengambil temanya pendengar RRI dari masa ke masa. Ini spesial dialog dalam rangka hari radio ke-81 tahun. Yo, monggo singkate gabung dang podo gabung. Ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo. Alhamdulillah wis ana sing gabung maneh wis mari mepe kopi iki rupane wong iki ya. Piye?
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagunya Poki.
1: Tidak salah. Mbak ya di Pinara. No.
0: Ayo ya Pinara. Pinara. Kulatir gal Pinara lo penjendengan ini.
1: Pine pinten.
0: Pine pi apa? Yang sungguh mempesona. Kok malah guyuk lo piye?
1: Lapiye to, lawan dikongkon pinara, ora diparingi pin. Lapripun?
0: Ya rak tok.
1: Bagaimana mau menara?
0: Ya berarti nek rak e tok.
1: Ilang ya. Rak e tak kiasa piring.
0: Iki anu iki. Kopine wis di pemi porong ki mang.
1: Ora mepe kopi, kopine sik burung unduh.
0: Lah. Selak pangan. Nanti... Selak dipangan luwak kowe engko.
1: Ya wong luwak iki ono kono, aku ra kuwatir.
0: Ini no luwe, kudu luwak.
1: Tok sabar, tak tumis no kongkang. Lek luwe.
0: Apa?
1: Tak tumis no kongkang.
0: Kangkung.
1: Oh, diwalek ta saiki? Apa diganti?
0: Wis ganti lah, wingi wayahe penggantian ora teko ngono lho.
1: Ya wong aku sik ngunduh kok kongkon teko. Aku antrekno lagu anu Mas.
0: Apa?
1: Apa ya? Tekan apa?
0: Kabehna ndek kene ora nek sing gana tak pakano kucing kok.
1: Sing kabehna iki Womi. lagune Damar apa lelene wis?
0: Damar
1: masih persiapan genggok bengi.
0: Betul. Sapa sing muter?
1: Sing muter? Muter damar apa muter lelen?
0: Ya gak sing muter nang anu golek mangsa iki lho. Oke, salame ge sapa Mbak?
1: Kabe.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Mbak Kabe itu tanpa terkecuali sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon nggih, siap. Matur.
1: Ya wis tak enteni.
0: Siap, matur
1: nuwun, Mbak. Ya karo usek-usek iki. Tungkange sik urung mateng.
0: Oh iya iya iya iya. Kok usek-usek iki malah pikiranku tekan dindi ngene iki.
1: Aja ngono ta. Umbah-umbah barang ya usek-usek lho ya.
0: Iya lha iku mangane. Ya wes, lek kono siap okay. Matur nuwun nggih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, lek kono Mbak Titi iki langsung tak puterno lagune soalnya mari ngene aneh dialog iki ya. This is special.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Selamat datang kembali di RRI Pro 4 Malang. Ada suara mungkin tidak pernah kita lihat wajahnya, tapi begitu dengar kita merasa sedang pulang. Suara penyiar, suara musik, suara berita, suara budaya, dan suara RRI pastinya. Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang radio, tapi kita berbicara tentang pendengar, tentang mereka yang dulu mendengarkan RRI dari radio besar di ruang keluarga, tentang mereka yang tumbuh bersama radio transistor, tentang mereka yang kemudian mengenal radio melalui kaset, CD, tip mobil, hingga siaran streaming dan media sosial. Hari ini kita akan juga dipertemukan dengan banyak generasi, ya. Saya pikir ada banyak generasi, ada 4 zaman, 4 pengalaman, tetapi satu hubungan yang sama, RRI dan pendengarnya. Karena teknologi boleh berubah, cara mendengarkan boleh berubah, tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, ditemani, diberi informasi, dan dihubungkan dengan sesama tidak pernah berubah. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan ada dialog spesial dalam rangka Hari Radio ke-81, di mana dengan tema pendengar RRI dari masa ke masa. Dan kita mulai dari sebuah masa kecil radio, bukan sekedar media. Radio adalah jendela menuju dunia. Bersama dengan saya, 3 narasumber sangat luar biasa. Hari ini ada Mas Wahyu Eko Setiawan, atau yang biasa disapa Samwes. Ini merupakan CEO dari tosanaji.id. Betul?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kemudian juga ada narasumber yang berikutnya. Ini ada narasumber yang juga cukup luar biasa. Ada Pak Dwi Asnawi yang merupakan Forum Komunikasi Pemerhati. Sehat Bapak?
3: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ketemu lagi kita Pak, ya.
3: Iya.
1: Kemudian juga ada Pak Haryadi yang merupakan praktisi radio, Ketua Museum Film Indonesia. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi, Merdeka!
1: Merdeka! Oke, dan satu lagi nih, wah ini nih, yang bisa dikatakan mungkin sangat jarang sekarang, ya. Ada Mas Dio yang juga, yang nama lengkapnya adalah Mas Claudio. Beliau ini juga menjadi salah satu tokoh di Punokawan Ribon.
3: Betul.
1: Iya, gimana Mas, sehat hari ini?
3: Alhamdulillah sehat-sehat.
1: Sangat sehat, semangat ya.
3: Semangat sekali.
1: Kalau kata Pak Haryadi tadi, merdeka gitu ya.
3: Iya.
1: Oke. Ini pas banget ya momennya, karena di bulan depan atau bulan September ini diperingati sebagai Hari Radio. Dan beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh yang memang bisa dikatakan di lintas zaman seperti itu, gitu. Ya. Oke. Saya pertama mungkin akan ngobrol bersama dengan Pak Haryadi, atau panggilnya Mas aja biar seumuran gitu ya. Oke. Nah, Mas Haryadi, kapan pertama kali mengenal dan juga mendengarkan RRI?
4: Baik, RRI itu dilahirkan tahun 45. Saya kebetulan lahir tahun 47.
1: Okay.
4: Sekarang bedanya 2 tahun. Saya usia 79 tahun. Nah, ini luar biasa ya. Karena sama-sama lahir di zaman perjuangan.
1: Betul.
4: Iya, itu. Jadi menurut saya RRI itu merupakan sesuatu yang menurut saya ingat pada Mbah. Ya, karena Mbah saya itu kalau mendengar RRI selalu mendengarkan wayang kulit. Nah, kita setiap hari nonton mendengar wayang kulit di RRI di seluruh Indonesia ya waktu itu.
1: Oke. Dan pada saat itu mungkin masih ingat juga gitu.
4: Ya.
1: Kira-kira radio dalam bentuk apa yang digunakan untuk mendengarkan?
4: Iya, jadi kita pakai ada yang namanya

0: Dia radio roti.
1: Radio
0: ya,
1: roti.
0: Iya, radio roti ada lampunya. Oh. EL36.
1: Ada mesesnya enggak?
0: Iya, kemudian antenanya harus diletakkan di atasnya rumah.
1: Oh.
0: Antenanya harus panjang sekali di belakang. Betul, itu enggak ada antenanya enggak bisa dengar.
1: Okay.
0: Supaya kita bisa mendengar semua RRI baik ya Jakarta, Surabaya, Malang khususnya ya. Karena waktu itu kalau enggak pakai anten, suaranya naik turun kayak gelombang. Kadang-kadang denger volumenya dibesarin, wah besar sekali. Itu ingatan saya dia.
1: Itu masih istilahnya masih benar-benar enggak seperti saat ini.
0: Enggak ada radio transistor, Mas, waktu itu.
1: Oh.
0: Hanya lampu aja. Dan speakernya yang kadang-kadang itu apa yang besar sekali ya.
1: Gembret. Oke, Mas Aredi. Nah, ini menjadi menarik gitu karena kan pada saat itu memang media hanya radio. Lalu ketika mendengarkan radio itu biasanya di mana?
0: Bagaimana, Mas?
1: Ketika mendengarkan radio ya, itu biasanya di mana? Ngumpul di
0: sana? Oh, kumpulnya di rumah.
1: Oh, di rumah.
0: Iya, jadi kalau kebetulan itu saya itu artinya ibu saya itu ya, mbak saya kalau mendengar radio mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam sampai jam 5 pagi, Mas.
1: Wow.
0: Suaranya dikerasin karena wayang.
1: Iya,
0: itu tangga
1: iya.
0: Itu kadang-kadang marah-marah ya.
1: Ya,
0: saya sambil tidur dengerin wayang. Oleh karena cerita wayang itu sampai hari ini saya masih ingat.
1: Masih ingat, betul.
0: Iya.
1: Berarti memang program yang selalu ditunggu di RRI atau di radio saat pada saat itu adalah wayang.
0: Iya,
1: ada
0: iya.
1: Cerita-cerita menarik, ada
0: filosofi iya, hampir setiap hari ya itu. Ya, dan misalnya dari malam wayang, hari nggak ada, besok pindah Surabaya, Jakarta, begitu. Ya, suaranya jembret semua.
1: Karena memang sinyalnya masih belum seperti sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi memang kalau dari Mas Haryadi sendiri, iya. Memang wayang itu menjadi favorit yang selalu ditunggu gitu ya.
0: Betul sekali. Karena itu saya dulu waktu masih kecil itu, wah ini kalau nanti wayang ini dibuat kayak apa pertunjukan ini menghasilkan banyak duit ini. Akhirnya dari wayang itu saya membuka semacam pertunjukan film keliling, Mas. Jadi saya ada ya film dengan Indonesia ya, kemudian bersama dengan para siniman kita putar film di ya desa-desa pada waktu itu.
1: Oke, nah ini menarik sekali memang kalau kita berbicara radio pada saat itu. Karena memang sumber informasi itu pada saat itu hanya dari radio. Media massa belum ada, apalagi sosial media yang seperti sekarang kan belum ada. Memang ini, nah dulu ketika mendengarkan memang selalu bersama-sama gitu Pak, atau bagaimana?
0: Iya betul sekali.
1: Jadi ngumpul gitu sambil
0: ngumpul,
1: nyamil
0: ya.
1: Gitu.
0: Ya waktu itu kan listrik masih nggak terlalu bagus ya,
1: Mas
0: ya. Lampunya masih 5 watt.
1: Masih 110
0: ya. 110. Jadi ya sambil ya makan kacang lah.
1: Iya iya.
0: Goreng kerupuk ya sama lah seperti sekarang ya. Tapi nggak ada camilan yang bungkusan ya. Semuanya gorengan.
1: Gorengan dan polo pendem rata-rata ya.
0: Iya betul sekali.
1: Oke. Nah kalau dari Pak Haryadi sendiri ini akhirnya melihat bahwa penyiar itu sudah layaknya keluarga karena setiap hari didengarkan.
0: Iya, iya.
1: Itu bagaimana? Ada penyiar favorit kah kira-kira Pak?
0: Iya, waktu itu penyiarnya kalau kita wayang kulit ya itu bahasa ya Jawa ya. Kemudian juga karena waktu itu masih mungkin pakai kaset ya kan acara langsung, jadi kadang-kadang suaranya beliut, lagunya itu beliut. Nah, ini wah ini kasetnya lagi beliut ini.
1: Oke.
0: Ya kalau pembicaranya menurut saya bagus ya, karena standarisasi mungkin.
1: Betul.
0: ya tapi kalau lagunya kadang
1: karena mungkin ini ya apa namanya yang buat muternya udah mulai soak gitu. Akhirnya ada beliutnya ya. Tapi justru itu yang menjadi kangen sebenarnya
0: ya
1: zaman sekarang, karena kan sekarang mungkin kalau kita berbicara soal digital semuanya sudah kayak perfect, kayak sempurna gitu.
0: Betul.
1: Tapi justru tes-tes yang di luar dugaan kita itu sekarang kita menjadi kangen akan hal itu. Kalau dari Pak Haryadi apakah juga seperti itu?
0: Iya, iya betul sekali. Jadi kalau bicara apa? Enggak habis-habis macam beliut ya. Itu menurut saya sesuatu yang kenangan yang sangat indah ya.
1: Betul.
0: Ya karena kita kalau kita melihat masa lalu itu melihat sesuatu nostalgia yang sangat terpatri.
1: Betul.
0: Meskipun saya sudah hampir 80 tahun tapi kalau saya ingat RRI selalu ingat dengan wayang kulitnya, wayang orangnya dan beliutnya.
1: Luar biasa. Inilah yang tidak ada dan tidak mungkin tidak didapatkan di zaman seperti sekarang.
0: Betul.
1: Gitu ya. Memang kalau kita berbicara soal radio ini bukan hanya satu radio, satu frekuensi, satu keluarga, satu ruang keluarga, dan mungkin banyak orang juga mendengarkan suara yang sama. Dan radio pada masa itu bukan hanya menyampaikan pesan, radio menciptakan kebersamaan di ruang tamu, sambil ngobrol, sambil mendengarkan, sambil... Nah kan sekarang kalau mungkin kita berbicara zaman sekarang itu kan sudah jarang banget ya kita ngumpul ya, kemudian mendengarkan sesuatu ya. Rata-rata mereka sibuk dengan gawai mereka sendiri ya, gitu ya. Oke, dan kita masuk ke generasi berikutnya. Teknologi berubah, radio mulai lebih mudah dibawa. Ada radio transistor, ada tape, ada kaset. Kemudian radio juga menemani perjalanan, pekerjaan, nongkrong, bahkan menjadi teman belajar. Nah, Mas Dwi, ini panjenengan berada di generasi yang mengalami perubahan itu. Ini pertanyaannya untuk Mas Dwi nih.
2: Iya.
1: Apakah apa yang sebetulnya atau membedakan pengalaman mendengarkan radio ketika masih muda dengan generasi sebelumnya?
2: Ya baik, saya lahir di tahun 1970. Dan mendengar radio pertama kali saya ingat saya sekitar umur 6 tahun.
1: 6 tahun.
2: Ya, pada waktu itu orang tua sudah punya antenya bukan lagi tinggi seperti yang Pak Ariadi ceritakan, tapi sudah ada di radionya. Cuman waktu itu radionya besar dan baterainya banyak berjajar. Berjajar 6 atau berapa
1: saya,
2: gitu
1: ya. Saya masih ingat. Masih itu ingat. Biasanya kalau sudah mulai habis baterainya dijemur dulu.
2: Ya, ya betul. Diketok-ketok. Diketok-ketok dengan dijemur.
1: Iya. itu seninya di situ ya, Mas ya. Oke, oke. Berarti tahun 70-an ya, Mas ya.
2: Iya.
1: Oke, dan kemudian apakah radio juga pada masa itu masih menjadi sumber informasi yang utama?
2: Iya, sangat. Saya merasakan sendiri karena pilihan informasi waktu itu radio sama TV, TVRI dan RRI. Radio-radio yang lain pada saat itu masih belum banyak.
1: Masih belum banyak ya. Oke. Terus kemudian juga pada saat itu ini RRI ini menjadi bagian anak muda masa itu apa bisa dikatakan sebagai trend center gitu.
2: Iya. Jadi ketika SMP dan SMA hampir semuanya itu kan kenal acara-acara di radio. Jadi waktu ngobrol bareng teman-teman gitu ya, pasti bercerita tentang acara-acara di RRI.
1: Iya, aku kemarin ngirim atensi. Iya.
2: Pakai koin di telepon umum.
1: Iya.
2: Kemudian request.
1: Request. Kalau nggak gitu dulu atensinya kan masih ditulis ya, Mas.
2: Iya.
1: Ya. Masih ditulis. Oke. Apakah ada program atau penyiar yang sampai sekarang itu masih diingat, Mas Dwi?
2: Masih. Dan sekarang berseliweran di TikTok ya.
1: Oke.
2: Ada butir-butir pasir di laut.
1: Butir-butir pasir di
2: misteri
1: laut.
2: Misteri gunung berapi.
1: Ini saya kalau mendengar kali ketakut. Biasanya hampir menjelang maghrib.
2: Ya.
1: Misteri gunung berapi ada suara gemuruh. Dar dar dar. Sudah takut saya.
2: Iya.
1: Oke oke oke. Terus apa yang membuat mendengar tetap setia meskipun pilihan hiburan pada saat itu mungkin sudah mulai banyak?
2: Iya. Jadi menurut saya lebih karena ini ya, kebutuhan dan kepentingan daripada pendengar. Itu yang menurut saya yang membuat mereka akhirnya terpaku kepada media informasi dalam hari ini adalah RRI.
1: Oke. Nah, ini menarik sekali ya memang. Berarti ada satu fase ketika radio mulai kehilangan sifat sebagai radio keluarga, kemudian berubah menjadi radio secara personal. Orang bisa mendengarkan di secara private, baik itu di kamar atau di manapun gitu ya, di kendaraan atau mungkin bahkan di tempat kerja. Tetapi hubungan emosional tetap ada. Mas Dwi, menurut panjenengan, apakah pendengar zaman dulu ini lebih loyal dibanding pendengar zaman sekarang?
2: Menurut saya bukan karena loyalitas ya, tapi karena perkembangan teknologi informasi, revolusi industri hingga saat ini yang AI. Jadi pilihannya itu menjadi semakin banyak. Jadi menurut saya bukan karena faktor loyalitas, tapi karena kepentingan dan kebutuhan setiap pendengar dan generasi.
1: Oke, jadi lebih ini ya punya cara sendiri-sendiri ya, gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, dan di sisi lain tentang radio hari ini, dulu pendengar mencari radio, sekarang radio harus hadir di tempat pendengar berada. Dan generasi tidak hanya mendengar, tetapi juga seolah-olah mereka harus dicari dulu nih menjadi jual mahal seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke generasi yang lebih yang lahir di tengah perubahan besar, generasi yang mengenal internet, generasi yang hidup bersama media sosial, generasi yang bisa memilih musik sendiri, bisa melihat podcast, bisa menonton video, bahkan bisa membuat konten sendiri. Dan di tengah derasnya pilihan itu masih ada anak muda yang memilih mendengarkan, mempelajari dan juga menjaga budaya. Samwes
3: siap.
1: Dari Tosan Aji, betul? Ya. Dari Tosan Aji. Saya ingin bertanya ini, kenapa anak muda hari ini masih membutuhkan radio?
3: Ya, yang pertama jelas sifat radio itu adalah penyebar informasi, ya. Yang jelas aksesibilitasnya lebih mudah daripada yang lain. Kalau tadi Pak Haryadi adalah mewakili generasi 50 sampai 60 tahun mungkin, ya. Apa 60-an tahun 60-an, Mas Dwi mungkin 70-an sampai 80-an, ya mungkin 80-an lah, ya.
1: Oke.
3: Justru saya kenal pertama kali basicnya tentang budaya itu juga radio. Tadi ada Misteri Gunung Merapi, Wayang Orang.
1: Betul.
3: Terus kemudian sandiwara radio kayak Ludruk Wayang Orang, semacam Sarip Tambak Oso. Ya kan, terus cerita-cerita tentang Untung Suropati dulu, tentang istilahnya pengenalan tentang pahlawan ketika diceritakan itu beda, ya. Jadi auditori, visionary. Lah mungkin kalau saya golongannya senang mendengarkan. Jadi daripada membaca atau melihat itu, ya, saya lebih senang mendengarkan.
1: Maksudnya pendengar yang baik berarti, ya.
3: Iya, jadi pendengar yang baik saya. Nah, dari situ memang sangat mempengaruhi apa wawasan saya sekarang tentang, khususnya tentang kebudayaan, ya.
1: Oke.
3: Dan tadi benar Pak Haryadi, saya sepakat. Kalau ingat radio itu ingat mbah saya gitu. Karena dulu penguasa radio di rumah itu mbah saya gitu loh. Jadi saya, bapak ibu kan tinggal sama mbah kan gitu. Kebetulan mbah itu fanatik radio RRI wis. Sama, hampir sama, mulai dari mata terbuka sampai mau nutup lagi gitu, tidur lagi, ya, radio.
1: Enggak boleh mati, ya.
3: Enggak boleh mati. Bahkan dulu di rumah saya, kakek saya itu punya 3 macam radio, termasuk radio yang antenanya tinggi, terus ada baterainya itu, terus ada yang enggak ada baterainya, bisa langsung colokan sama listrik yang paling modern. Jadi memang itu saya, makanya hari ini tadi saya sampaikan ke bapak saya itu getun kok enggak nyimpen radio lawas-lawas itu kemana tinggalannya Om Bay.
1: Betul.
3: Getun gitu loh. Itu kan sebuah apa, ya, istilahnya kalau menurut saya secara, ya.
1: Betul. Dan nilai historisnya yang tidak tergantikan.
3: Nilai historis. Dan saya koreksi saya kalau salah, saya salah, ya. Se-ASEAN radio tertua yang masih bertahan kayaknya RRI deh.
1: Wih,
3: kalau nggak salah loh, ya, yang usianya 81, yang lain itu sudah hilang semua.
1: Iya, jadi betul.
3: Bahkan radio pemerintah itu berganti dengan radio swasta,
1: betul,
3: dan hilang,
1: betul.
3: Berganti platform bisnis dan sebagainya. RRI luar biasa lah, gitu. Artinya, wah, ini pencapaian gitu loh.
1: Okay.
3: Nah, kalau saya coba tadi pikirkan sesaat gitu, apa yang membuat RRI itu terus bertahan? Kalau menurut saya konektivitas, ya. Saling keterhubungan antara pendengar dengan pendengar itu yang harus dijaga sama RRI.
1: Oke.
3: Ya kan, kalau zaman dulu bisa kirim salam, kirim atensi dan sebagainya gitulah. Saya tidak tahu bagaimana format hari ini, masa kini itu RRI menjaga keterhubungan antar saling pendengar. Jadi ini yang menurut saya powerful sih.
1: Oke.
3: Iya kan? Jadi sama ketika dulu kakek itu, saya ingat betul ketika kakek itu pernah mengusulkan cerita atau mengkoreksi sebuah cerita gitu, ya. Saya lupa cerita tentang apa, kepada RRI di Mojokerto. Saya kelahiran Mojokerto. Lah kakek saya itu pernah mengkoreksi, dan itu mengumpulkan para sesepuh gitu, teman-temannya kakek kan sesepuh kan gitu. Itu ada cerita yang dikoreksi, terus kemudian sampai ada pihak RRI itu datang ke rumah
1: Untuk mengkonfirmasi.
3: Untuk mengkonfirmasi cerita, satu cerita sandiwara radio itu, saya lupa tentang lakon apa, ya, waktu itu. Tapi RRI merespon waktu itu. Jadi ada kakek saya ngundang gitu para sesepuh tentang cerita gitu, ya, satu cerita apa itu lupa lah. Jadi itu dikoreksi gitu loh. Dan itu besoknya itu cerita itu dikoreksi, dan kakek saya ngumpulkan apa, ya, istilahnya teman-temannya gitu, ya. Itu, ya, seneng banget gitu loh. Artinya kakek saya kan berarti merasa ikut memiliki, ya.
1: Betul.
3: Bisa mengkoreksi RRI dan sebagainya. Nah, apakah tradisi seperti itu masih ada di RRI sekarang gitu loh. Maksudnya kalau ketika ada sesuatu yang salah atau kurang benar gitu, ya, terus kemudian malah justru pendengarnya yang undang, bukan RRI-nya yang mengklarifikasi gitu loh. Jadi kakek saya mengundang RRI ke rumah, terus kebetulan teman-temannya diundang
1: untuk sharing gitu, ya.
3: Untuk sharing bahwa di cerita ini, di cerita sandiwara radio ini ada yang salah, nggak begini gitu loh.
1: Oke.
3: Nggak tahu saya waktu itu tentang apa, cerita misalkan semacam cerita folklore raya lah, Joko Tarub atau apa itu. Ada koreksinya. Nah, itu luar biasa. Itu membekas di ingatan saya, karena rumah kakek buat ngumpul orang-orang RRI dan orang-orang yang mengkoreksi.
1: Yang koreksi.
3: Ah, zaman sekarang itu, sekarang mungkin klarifikasi lah, ya. Tapi luar biasanya adalah yang undang adalah pendengarnya.
1: Oke.
3: Bukan RRI-nya apa istilahnya mengundang pendengar untuk untuk menyampaikan cerita yang sudah, tapi pendengarnya lah. Kekuatan ini yang kalau menurut saya harus digali gitu. Okay. Jadi kita kan belajar dari masa lalu bukan untuk hidup di masa lalu ya. Mm-hmm. Hidup itu kan ke depan, tapi kita bisa belajar dari masa lalu untuk menjaga ke depan. Dan RRI saya kira mungkin loh ya, mungkin ini yang harus tetap dijaga, konektivitas, bagaimana sajian-sajian RRI itu tetap menjaga relevansi konektivitas antar pendengar,
1: terutama khususnya lintas generasi.
3: Terutama lintas generasi. Okay. Dan itu luar biasa kalau menurut saya. Okay. Apresiasi lah, 81 tahun itu bukan waktu yang
1: betul.
3: Tuan RRI daripada saya. Tuan Pak, ya Pak Haryadi, Tuan RRI daripada Pak Haryadi sudah 2 tahun tadi.
1: Oke, okay. Masih untuk Samwes, ini apa yang dicari anak muda dari radio yang tidak mereka dapatkan di media sosial hari ini? Karena kan mungkin media sekarang udah mainstream ya, ada bisa lihat video secara audio dan visual. Tapi
3: betul.
1: Tapi tesnya ketika kita mendengarkan suara itu kira-kira apa?
3: Ya, kembali lagi ya, mungkin kalau menurut saya adalah bagaimana RRI ini mengisi kekosongan ruang, ruang batin, ruang jiwa, ruang ilmu pengetahuan untuk anak-anak muda yang sekarang gitu. Jadi anak-anak muda sekarang ini sangat cerdas sekali dalam mencari informasi pembanding. Nah, ini tentunya tantangan di internal RRI, bagaimana kemudian informasi yang disajikan RRI itu selalu menjadi trendsetter dan update, tidak ngikut informasi yang lain. Karena betul. Sifat anak muda sekarang ini ketika dia sudah mengetahui informasi lebih dulu, dia itu juga merasa menjadi semacam influencer gitu.
1: Betul.
3: Nah, itu bagaimana kemudian sumber-sumber informasi A1 valid pertama kali itu disampaikan oleh RRI, sehingga RRI akan diikuti terus.
1: Betul.
3: Karena apa? Karakter yang paling menonjol di anak muda sekarang itu dia ingin mendapat banyak pengikut, ingin banyak mendapat
1: pengen follower, viral.
3: Pengen viral. Nah, alat untuk mendapatkan viral adalah informasi A1 yang pertama dan utama yang seolah-olah orang lain tidak mendapatkan.
1: Oke. Okay.
3: Nah, itu bagaimana kemudian RRI menyajikan bahwa kalau kamu nggak mendengarkan RRI, kamu nggak bakal dapat info atau pengetahuan yang up to date yang bakal membuat dirimu menjadi influencer dan viral. Nah, itu tantangan itu akan butuh satu hal yang ya serius banget itu.
1: Betul, betul, betul.
3: Itulah kalau RRI bisa seperti itu, saya yakin apapun platformnya nanti yang disampaikan oleh RRI pasti akan banyak mengikuti.
1: Oke. Nah, tadi kan sempat dikatakan juga bahwa ada banyak sekali elemen gitu ya, termasuk salah satunya adalah budaya.
3: Ya.
1: Iya kan? Bahkan mungkin dari pengalamannya Mas Haryadi tadi juga mengenal budaya dari RRI juga gitu kan.
0: Betul, ya betul sekali.
1: Ini penting ya, karena kalau berbicara soal budaya, budaya bukan hanya keris, budaya bukan hanya gamelan, budaya bukan hanya batik, tarian. Budaya adalah sebuah cara berbicara, cara kita menghormati orang lain, cara kita menjaga lingkungan, cara kita menghargai sejarah, dan cara kita meneruskan nilai kepada generasi berikutnya. Ini masih ke Samwes.
3: Yep.
1: Mas, menurut panjenengan, apakah anak muda sekarang ini sebenarnya tidak tertarik terhadap budaya?
3: Tidak juga. Jadi ketika anak muda sekarang ini banyak gamang gitu ya, banyak gamang, galau, atau justru itu peluang RRI untuk menancapkan pengaruh bahwa kalau ingin mengetahui jati diri, dengarkanlah RRI.
1: Oke. Okay.
3: Nah, itu. Jadi kalau menurut saya memang dari dulu kekuatan RRI itu budaya. Tapi saya terus terang kalau ini kritik untuk RRI, jangan-jangan RRI sudah mulai melupakan budaya, tapi terseret arus pada mengikuti kemauan konsumen. Padahal satu-satunya yang tidak dipunyai oleh media yang lain itu adalah RRI itu mengakar banget loh di budaya.
1: Betul.
3: Coba, saya berani yakin lah, mungkin 60-70% pendengar RRI pasti ceritanya wayang, ketoprak, ludruk, ya kan? Terus kemudian sandiwara radio yang benar-benar berakar di masyarakat, folklore, yang itu kearifan lokal.
1: Betul.
3: Cerita sandiwara radio di Mojokerto bisa berbeda di Surabaya, bisa berbeda di Bandung, sesuai kearifan lokal-lokal. Itu powerful banget loh. Ketika anak-anak muda sekarang ini tidak tahu jadi dirinya, budayanya, justru RRI sudah punya akarnya, sudah punya empotnya lah istilahnya, betul, sudah punya
1: embryonya.
3: Lo bukan embrio, database budaya itu ada di RRI lo.
1: Iya, iya, betul.
3: Database budaya, kebudayaan, wayang dan sebagainya paling kuat itu di RRI lo, bukan di media yang lain. Bahkan saya berani jamin TVRI pun akan kalah. Di radio, di RRI khususnya, database itulah kalau menurut saya harta karun. Harta karun budaya yang kemudian bagaimana harta karun masa lalu itu, ya kan, disajikan masa kini supaya menjadi apa? Warisan untuk masa depan. itu tantangannya RRI, tanggung jawabnya RRI di sana. Justru di sana akan menjadi valuasi yang luar biasa.
1: Okay.
3: Karena itu saat ini tidak ada media yang mengambil peran itu. Rata-rata hanya mengambil peran sekilas-sekilas nguber viral, tapi merupakan akar, merupakan suatu hal yang substansial.
1: Betul, betul.
3: Dan itu ada di kotak Pandoranya RRI semua loh. Saya curiga jangan-jangan RRI nggak tahu kalau punya harta karun seperti itu.
1: Iya kan?
3: Kalau itu kalau mau menggali di database-nya RRI luar biasa loh.
1: Betul. Nah,
3: ini contoh lah mbak-mbak yang muda ini atau teman-teman yang muda di RRI. Barangkali nggak tahu loh kalau ada cerita-cerita wayang yang katakanlah dulu sampai geger-geger pakem gitu ya di RRI. Dan itu pembantunya RRI. Whatever yang terjadi masa itu, ya kan akhirnya apa? Spektrum tentang wayang itu meluas. Dan itu satu-satunya yang punya RRI.
1: Betul.
3: Iya kan? Nah, itu bayangkan kalau itu disajikan dengan cara kekinian, sudut pandang kekinian. Jadi boleh RRI mengikuti perkembangan zamannya, tapi jangan melupakan akarnya.
1: Betul. Nah, berarti memang dari sisi penyajian aja yang mungkin harus bisa dirubah supaya bisa relevan di zaman sekarang gitu.
3: Betul. Jadi penyajian ini kan sebenarnya kayak gadget ya. Kalau dulu kayak radio gitu ya, sampai antennya aja 2 meter kan gitu loh. Kalau sekarang kan nggak perlu, sudah nggak perlu anten, pakai HP saja kanalnya. Tapi kontennya, rootnya, akarnya yang berkualitas itu RRI.
1: Oke.
3: Iya kan? Jangan kemudian ngikuti hanya karena ngikuti gadget terus kemudian melupakan yang menjadi root. Nah, ini kalau boleh saya sanjung juga, selain saya ngeritik, sebenarnya penjaga budaya yang sekarang masih bisa diharapkan itu hanya RRI kok. Penjaga budaya. Ya, penyebaran budaya, diseminasi budaya yang bisa diharapkan itu hanya RRI kok. Karena yang lain itu sudah apa ya, kalau saya ngomong kalau terlalu ekstrim terseret arus kapitalis lah ya.
1: Betul.
3: Supaya pemenuhan kebutuhan konsumen saja gitu. Jadi unsur-unsur idealis menjaga budaya, keluhuran budaya dan perjuangan budaya yang dilakukan RRI itu perjuangan yang sangat berat.
1: Betul.
3: Karena ya itu tadi, selalu aja ada asumsi bahwa anak muda itu nggak peduli budaya. Bukan, mereka hanya tidak tahu bagaimana apa ya, atau belum menemukan siapa yang bisa menikmati apa menyajikan kenikmatan budaya untuk mereka. Jadi bukan mereka nggak tahu loh. Mereka ini sangat sadar bahwa mereka butuh sesuatu, something kosong, void di benak dan pikiran mereka tentang jati dirinya. Tapi tidak ada satupun pihak yang bisa menyajikan sesuai kebutuhan mereka. Sehingga bukan mereka nggak peduli.
1: Betul,
3: kecuali
1: betul.
3: Orang nggak peduli kan begini. Kalau saya dikasih tahu ini makanan enak, enggak saya nggak mau. Itu berarti saya nggak mau. Persoalannya adalah belum ada yang menyajikan sajian akar budaya yang enak. Belum pernah dikasih tahu, bukan nggak peduli. Nah, ini tantangannya sebenarnya.
1: Okay.
3: Dan ini harapan besarnya kepada RRI. Kalau RRI sampai bobol, ini robo, saya tidak tahu lagi. Terserah pribadi ya, saya tidak tahu lagi saya harus berharap kepada siapa untuk penyebaran budaya, jati diri, keluhuran. Nah, ini saya tidak tahu lagi kemana.
1: Oke, wow, luar biasa. Terima kasih atas masukannya, Zamwes ya, atau Mas Wes ya. Ini ada, tadi kan sebetulnya kita tiga, tapi ternyata hari ini juga hadir. Ini bisa dikatakan Gen Z ya. Oke, ada Mas Dio. Mas Dio. Mas Dio ini adalah generasi keempat, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena tahun 2000-an berarti Mas ya?
2: Iya, 2000-an.
1: Tahun 2000-an.
2: Saya lahir tahun 2000.
1: Ini juga salah satu yang mencintai terhadap budaya. Ya.
2: Kebetulan saya juga seorang dalang wayang kulit, gaya Malang, gaya Surakarta atau Solo. Ya itu juga.
1: Tetapi dengan gaya yang kekinian, yang
2: betul,
1: relevan dengan hari ini.
2: Betul.
1: Gitu. Oke, ini Mas Dio nih. Berarti mengenal budaya?
2: Mengenal.
1: Dulu bagaimana? Apakah dari RRI juga?
2: Ya, mengenal dari RRI. Jadi setiap mau tidur itu saya sama Pak D selalu disetelkan RRI, setel wayang.
1: Setel wayang.
2: Tuh.
1: Oke.
2: Nah, itu akhirnya dari hal itu menjadi kayak habit. Kalau nggak nyetel wayang nggak bisa tidur.
1: Oke, oke. Kecanduan ya, kecanduan wayang ya. Oke, oke, oke, oke. Nah, ini menarik sekali Mas. Biasanya kalau kita berbicara soal yang namanya Gen Z. Gen Z ini kan apa ya, gengsinya tinggi gitu ya. Pernah nggak, maksudnya gini, ketika Mas Dio hari ini masih mendengarkan radio, masih istilahnya sebagai yang melestarikan budaya pada saat ini di generasi Gen Z, pernah nggak dapat, mohon maaf, bulian? nom kok wis ngrungok. Oh ya. Nah, ini kan menjadi sebuah ya, tantangan enggak, juga enggak gitu.
4: Terlalu tua.
1: Betul. Ini gimana menghadapi atau mungkin pernah juga?
4: Ya, sempat mengalami ngapain sih dengerin kayak gitu kan. Mm-mm. Itu tontonan orang tua belum umurmu. Ya.
1: Oke.
4: Okay. Kadang-kadang seperti itu. Tapi yes, apalah kata mereka, yang penting saya yang menikmati.
1: Betul, mereka. Betul, betul. Jadi istilahnya whatever lah tentang ya, mereka, yang penting saya bisa menikmati ya. Oke. Okay. Nah, saya juga mengajak pendengar yang ingin bergabung di 0341404504 081-555-9103. Mungkin Anda juga punya pertanyaan nih tentang hari ini. Radio seperti apa? Kebetulan di sini saya juga sudah hadir bersama dengan 4 generasi yang luar biasa. Sudah ada yang bergabung? Halo. Oke, ini tampaknya ada yang bergabung. Kita terima dulu. Selamat pagi. Halo.
5: Halo. Saya Serina, izin bertanya ya, Pak.
1: Oke, dengan siapa di mana?
5: Saya Serina masih Polinema.
1: Oke, Serina, silakan deh Serina.
5: Oke, saya suka sejarah dan budaya. Mm-hmm. Saya juga suka dengar RRI karena banyak konten budaya di mana di RRI itu, di radio lain itu tidak ada ya, Pak. Mm-hmm. Jadi saran saya, RRI lebih ke masyarakat dan mengenalkan pada generasi seperti saya lebih gencar lagi.
1: Oke, berarti ini dari Gen Z ya, Dek?
5: Iya, dari Gen Z betul.
1: Oke, terima kasih.
5: Selanjutnya ada pertanyaan ke Pak Haryadi.
1: Pak Haryadi, ya, ya, silakan. Ya.
5: Ingin bertanya, Pak, apakah ada bukti-bukti sejarah RRI, Pak, yang bisa di-sharekan untuk kami bisa belajar sebagai kekayaan budaya sejarah? Terima kasih.
1: Oke. Okay.
0: Baik. Jadi pertanyaan apa bukti sejarah? Ada. Ya, ini kebetulan di depan saya ada.
1: Sudah cukup, Dek. Serina?
5: Sudah.
1: Oke, okay, terima kasih sudah bergabung.
0: Ya. Bisa saya jawab?
1: Nggih, monggo silakan.
0: Oh iya. Ini saya kebetulan ada surat dari Pak Wali Kota ya, tahun 29 April tahun 64. Ada pembentukan radio Brawijaya, persiapan radio Malang. Ditanda tangani waktu itu tahun 64. Ini satu bukti otentik bahwa ternyata untuk penyebar pengembangan RRI itu ada bentukan dari wali kota dari Radio Brawijaya yang nanti bergabung melebur dengan RRI Malang. Ini menurut saya menarik ya.
1: Ini salah satu bukti sejarah yang mungkin bisa dikatakan sangat otentik gitu, Pak.
0: Betul. Ya. Yang kedua, saya juga masih punya apa yang disampaikan Mas Dira tadi, film-film Misteri Gunung Merapi.
1: Oke.
0: Okay. Nah, nanti pada waktunya akan kita putar di depan RRI dalam ulang tahun RRI itu bisa ditonton oleh Anda. Film-film betul, film ya jadul sekali.
1: Oke. Okay. Ya. Oke, okay, dan ini bukan hanya kalau dulu mungkin bisa didengar aja melalui audio. Sekarang mungkin ada visualnya juga. Betul. Yang pastinya akan semakin menarik untuk membawa imajinasi kita. Terus juga ini tadi sudah dikatakan bahwa memang sejarahnya juga ada, kemudian bukti-bukti sejarahnya juga ada. Saya kembali lagi ke Mas Dio dulu ya, sebagai generasi milenial gitu. Gen Z. Mas Dio, sebetulnya kalau berbicara soal relevansi gitu, apakah radio saat ini sudah cukup relevansi dengan adanya akhirnya berkolaborasi kan?
4: Ya,
1: kalau dulu mungkin kita hanya mendengarkan radio itu hanya dari sisi audio, tapi karena sekarang sudah ada ya sosial media yang bisa buat live, apakah itu juga perlu kira-kira disandingkan dengan radio pada saat ini?
4: Oh, sangat perlu, sangat perlu, karena kadang-kadang anak sekarang saja buka HP lihat radio, ngapain sih buka radio? Mending pakai Google, entah pakai Spotify.
1: Nah, itu
4: tempat yang sangat menurut saya sangat penting untuk radio-radio itu juga join di situ untuk melakukan entah siaran streaming dan sebagainya.
1: Okay.
4: Itu sangat menarik.
1: Oke. Wow, menarik sekali ya. Oke, sekarang saya ke Mas Dwi. Mas Dwi ini kalau Mas Dwi sendiri apa yang menurut panjenengan harus dipertahankan dari RRI sampai kapanpun?
2: Ya, kalau dari saya, kebetulan saya di FKP RRI, Forum Komunikasi Pemerhati, kita sering diundang untuk diskusi. Yang pertama itu adalah mengenai sumber informasi terpercaya yang disampaikan oleh Samwes tadi ya. Jadi data-data yang disampaikan oleh RRI, berita-berita dan sebagainya, itu menjadi jujukan yang utama.
1: Okay.
2: Itu yang harus dipertahankan
1: ya.
2: Contoh kecil aja, misalkan daftar harga sembako.
1: Oh iya.
2: Itu kan menjadi referensi utama.
1: Betul, berita kehilangan.
2: Iya.
1: Iya, iya, iya.
2: Menjadi berita yang istilahnya terpercaya.
1: Betul.
2: Itu
1: betul.
2: Yang harus tetap dipertahankan.
1: Oke. Okay. Nah, ke Mas Haryadi.
0: Ya. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau menurut saya RRI itu akan masa depan itu lebih bagus kalau kita berkomunikasi.
1: Oke. Okay.
0: Ya, mungkin ada mensponsori satu usaha misalnya ya, atau juga berkomunikasi memberikan informasi pada organisasi-organisasi ya, baik itu dari bapak-bapak Manula maupun generasi muda yang tentunya mereka oh ini masih RRI masih ada.
1: Okay.
0: Kadang-kadang orang bertanya ya.
1: Iya,
0: ya. Ya, ini menurut saya penting ya, komunikasi itu menurut saya apa yang menarik dan itu bisa dimunculkan mungkin dari salah satu apa kepala dari salah satu organisasi sosial ya, dan ini tentunya akan membawakan efek pada pendengar, pada anggotanya. Menurut saya itu perlu dioptimalkan. Okay. Dalam situasi masa ini.
1: Oke. Okay. Nah, Mas ke Mas Haryadi, apa yang paling panjenengan rindukan sebetulnya kalau dari RRI di zaman dulu tapi sekarang sudah tidak ada?
0: Ya, sekali-kali Mas Dio harus ngadakan magelar wayang kulit ya, ini.
1: Oke. Okay. Jadi biar memang lintas generasinya terasa gitu.
0: Betul. Gitu. Kemudian disampaikan pada semua masalah Kota Malang ya. Kota Malang kan orangnya orang yang hebat-hebat semua ya.
1: Betul, betul.
0: Dan yakin ini kan meledak ini RRI.
1: Okay.
0: Program 1 sampai program 4 ya.
1: Okay.
0: Itu akan luar biasa.
1: Oke. Okay. Baik, terima kasih Mas Haryadi. Kita ke Samwes,
3: ya.
1: Mas, apa yang harus dilakukan RRI agar generasi muda ini mengatakan RRI itu juga radio saya?
3: Ya,
1: kira-kira.
3: Kembali lagi ya bahwa prinsip dari awal RRI itu adalah konektivitas. Jadi merasa keterhubungan bagi pendengar. Dalam contoh era 60-70-an tadi yang disampaikan Pak Haryadi, itu mungkin lingkupnya kecil, bagaimana antar keluarga, anggota keluarga itu terhubung untuk mendengarkan RRI ya. Mungkin alasan klasiknya adalah karena radio ini ada cuma itu saja, sehingga keluarga harus berkumpul gitu ya. Nah, seiring berkembang zaman, mungkin era 80-an, 70-80-an, eranya Mas Dwi, mungkin radio sudah ada di mana-mana gitu. Tapi ketika posisi fisik atau raga pendengar itu di mana-mana, tapi kan tetap ada keterhubungan.
1: Betul.
3: Bisa titip salam dan sebagainya, salam kepada ini. Nah, kembali lagi ke era saya juga ada prinsip keterhubungan tadi. Nah, prinsip-prinsip keterhubungan tadi, konektivitas tadi, relate banget dengan dari masa ke masa gitu loh. Artinya apa? Pelibatan-pelibatan secara aktif atau inisiatif-inisiatif seperti kakek saya tadi ya, yang ada inisiatif untuk kemudian mengkoreksi cerita sandiwara radio di sandiwara radio di RRI gitu ya. Nah, prinsip-prinsip itu hanya berubah bentuk saja.
1: Okay.
3: Sedangkan kontennya tetap adalah konten-konten yang disajikan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu. Nah, bagaimana kemudian prinsip-prinsip utama itu tadi itu diterapkan di masa sekarang, khususnya pada generasi-generasi sekarang seiring perkembangan zaman kan begitu. Jangan sampai kemudian tergiring hanya pada arus perubahan perkembangan teknologinya saja. Tapi kehilangan akar-akar yang sudah justru sudah dibangun puluhan tahun, bahkan 81 tahun oleh RRI tadi gitu lah. Menemukan akar-akar atau hal-hal yang substansial di RRI itu kemudian disajikan dan dikembangkan untuk pemirsa yang saat ini, itu saya kira sangat relevan gitu lah. Itu momentum yang luar biasa. Nanti ketika di hari radio barangkali ada semacam uji coba gitu ya, satu program yang kemudian bukan hanya menghadirkan memori-memori di masa lalu, tapi ada semacam efek eureka. RRI ternyata iki loh saya tak butuhkan gitu loh. Nah itu loh. Nah ini apa? Ini loh apa yang tak butuhkan. Jadi seperti Mas Dio tadi, bayangkan generasi Gen Z nonton wayang, itu kan satu hal yang aneh.
1: Betul.
3: Kalau bagi generasi saat ini, kalau bagi generasi saya enggak juga, karena saya kalau Mas Dio tadi dipengaruhi Pak D-nya, kalau saya dipengaruhi kakek saya yang sering denger wayang kan gitu loh.
1: Okay.
3: Nah ini tinggal sekali lagi masa akan berubah, kemajuan akan terus berkembang, tapi yang namanya akar, yang namanya historis, ya namanya otentisitas, the one and only RRI yang ada.
1: Oke, gitu. Siap. Terima kasih, Samwes.
3: Siap.
1: Ini ada satu penelpon lagi, mungkin kita bisa terima. Halo.
6: Oke, permisi, saya Nabila dari
5: dari Tutur.
1: Mm-hmm. Dari siapa?
5: Dari Tutur.
1: Nabila
5: dari Tutur.
1: Oh, Nabila dari Tutur. Oke, silakan Nab.
5: Iya. Maaf, saya kan komunikasinya terlalu anak muda ya. Okay. Saya takut kurang menghargai. Jadi sebenarnya generasi kami ini ingin banyak belajar tentang sejarah terutama RRI, tapi kadang ada gap antara generasi. Bagaimana caranya menjabat tangan ini? Ini karena kadang kami sungkan begitu, Mas. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Terima kasih Nabila dari Tutur ya. Ini berarti dari Pasuruan ya Tutur ya. Oke. Okay. Tutur Tinular jangan-jangan. Bukan ya. Sandiara radio juga itu ya. Oke, okay, ini mungkin tadi pertanyaannya ada terkait ke komunikasi. Ya, kan memang cara berkomunikasi anak zaman sekarang sama dulu itu kan sangat berbeda. Mungkin siapa yang akan menjawab ini, silakan.
3: Nah, itu tadi Mas, kalau nyun sewu kalau menurut saya adalah ada missing link konektivitas atau keterhubungan related itu loh.
1: Okay.
3: Nah, itu yang RRI jangan sampai kehilangan atau kalau bisa RRI menemukan cara baru. Ya kan, strategi baru dengan gadget yang ada sekarang dengan dengan perkembangan psikologi sosial yang ada sekarang, itu menemukan cara baru untuk berkomunikasi. Kembali lagi Mbak Nabila itu tadi salah satu bukti bahwa anak-anak muda itu bukan nggak peduli loh sama budaya.
1: Betul.
3: Cuma nggak tahu how to-nya, nggak tahu caranya, dan nggak tahu kemananya untuk mencarinya itu loh. Nah, ini yang sekali lagi sebenarnya yang punya solusi itu adalah RRI dari masa ke masa.
1: Oke, okay. Siap. Nah, ini mungkin sebagai momen reflektif gitu ya. Kalau saya ingin memberikan satu kalimat kepada masing-masing generasi. Ini dari Mas Haryadi dulu. Jika RRI adalah suara masa lalu, ada pesan panjenengan untuk RRI masa depan?
0: Baik, saya membuat satu pantun, Mas.
1: Cakep, cakep. Belum pantun tapi udah cakep.
0: Iya. Buah stroberi manis rasanya.
1: Cakep.
0: Bulat berisi banyak airnya.
1: Cakep.
0: RRI 2040 maju bersama.
1: Wih.
0: Kita syukuri Indonesia Jaya.
1: Amin. Luar biasa. Ini pantun yang sangat luar biasa yang juga memberikan semangat ya untuk kita tetap melestarikan yang namanya budaya. Mungkin seperti yang tadi disampaikan Sam West bahwa RRI inilah satu-satunya yang bisa mempertahankan hal tersebut ya. Oke, kalau dari Mas Dwi, jika RRI telah menerima menemani perubahan zaman, perubahan apa yang paling penting dilakukan RRI? Silakan Mas Dwi.
2: Ya, karena saya sering berinteraksi, sebenarnya perubahan itu sudah banyak terjadi di RRI. Mungkin keluarnya ke masyarakat yang belum banyak. Contoh, dari dua pertanyaan tadi, dari Polinema dan Mbak Nabila, itu karena mungkin belum tahu mungkin ya. Kalau di RRI itu ada RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, bahkan sekarang Pro 4 ya.
1: Yes.
2: Nah, bagi generasi Gen Z itu kan di Pro 2.
1: Betul.
2: Jadi ada acara-acara seperti musik indie.
1: Musik
2: setiap,
1: indie.
2: Setiap Sabtu ya kalau salah.
1: Setiap Senin.
2: Setiap Senin. Ya. Ya. Kemudian ada bintang radio yang setiap tahun ada. Itu kan diisi oleh Gen Z.
1: Betul, betul, betul.
2: Dan
1: betul.
2: Mungkin yang perlu ditambahkan perubahan yang lebih bagus lagi, karena generasi Gen Z itu kan sekarang penguasa.
1: Betul.
2: Secara demografi itu kan porsinya paling besar. Mungkin Pro 2 yang perlu adaptasi untuk lebih memperbanyak acara-acaranya.
1: Termasuk gitu. Untuk melibatkan mereka dalam hal konten betul. Siaran.
2: Betul, betul.
1: Oke, siap. Terima kasih masukannya luar biasa. Semoga ini bisa menjadi satu titik terang agar nantinya komunikasi ini terjalin dari generasi ke generasi. Sama satu lagi nih, Mas Mas Sam, jika siap. Generasi muda adalah masa depan, RRI seperti apa yang ingin kira-kira didengarkan?
3: Kalau filosofi iklan gitu ya, RRI di dompet Anda, misalkan gitu.
1: Oke.
3: Okay. Tapi nggak tahu maksudnya apa wujudnya di dompet Anda itu kan itu. Okay. Kalau anu kan kalau di telepon kan dunia dalam genggaman Anda.
1: Betul.
3: HP, kan gitu ya.
1: Iya, iya.
3: Nah, saya mungkin ya usulan saya bagaimana RRI itu ada di dompetnya pemirsa.
1: Oke. Okay.
3: Ya kalau dompet itu kan berarti hubungannya yang pertama ada kartu identitas, yang kedua ada ATM, kan begitu ya.
1: Hal-hal penting lah ya.
3: Nah, iya, penting kan. Ada SNK, lah kan gitu ya. Nah, itu bagaimana format produk, barang atau layanan atau apa ya, opsi atau apapun lah gitu yang kemudian istilahnya secara haru adalah RRI ada di dompet pemirsa.
1: Oke. Okay.
3: Jadi setiap buka dompet, ya kan? Setiap buka dompet itu kan sekarang beralih dari HP gitu ya.
1: Betul.
3: Tapi yang namanya dompet itu pasti menguntungkan.
1: Betul.
3: Menyimpan tempat hal-hal berharga. Mm-hmm. Ada uangnya, ada SNK-nya, mm-hmm. ya kan? Ada kartu asuransinya, betul, kan gitu. Betul, betul. Nah, itu bagaimana untuk bisa sampai melayani seperti itu?
1: Oke. Okay.
3: Nah, itu tantangan ke depan itu. Kalau bisa, itu luar biasa. Jadi kemanapun RRI, kemanapun pendengar, RRI selalu ada. Kenapa? Ada di dompet.
1: Siap. Nah. Orang kita nemu dompet aja yang gak ada isinya deg-degan ya. Pokoknya seolah-olah dibikin bahwa ketika tidak ada RRI,
3: iya,
1: kita ini jadi deg-degan, mendapat informasi yang validnya dari
3: mana. Gak bisa ngapa-ngapain.
1: Iya, betul. Gitu, ya, oke, ya. Oke, oke. Terakhir dari generasi milenial kita, Mas Claudio atau Mas Diu. Iya. Nah, kira-kira harapan untuk RRI nanti kayak gimana sih, Mas?
4: Dia sebagai... Saya jadi teringat waktu saya umur 5 tahun, 5 atau 6 tahun, itu saya pernah siaran di radio, khusus waktu TK itu saya siaran di radio bersama teman saya. Jadi semoga RRI punya siaran radio yang juga tidak untuk kaula muda saja, tapi juga untuk anak-anak.
1: Okay. Nah, itu.
4: Ada satu juga mau copat, ini baru dataan saya bikin, mau copatnya Tembang Pucung.
1: Tembang Pucung, ya. siap
4: RRI ku soyo maju radioku tansah kuncoro wiwit desa uga kutha.

0: ini generasi-generasi seperti ini yang di yang kita butuhkan juga ya. Istilahnya tidak melupakan sejarah, tidak melupakan akar budaya, karena lewat RRI juga tentunya dibangun sebuah pemikiran yang bahwa budaya ini penting sebagai bentuk identitas. Wah, gak kerasa sudah hampir 60 menit kita ngobrol. Gak kerasa ya. Padahal kayak baru tadi saya opening, tapi tiba-tiba udah 1 jam aja gitu. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita bahas, tapi memang karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Mungkin terakhir deh, terakhir. Mungkin lebih ke secara personal nih. Di ulang tahun RRI yang ke-81. Ini dari generasi 60-an, kemudian ke 70-an, 80-an, dan juga Gen Z dari Pak Haryadi terlebih dahulu.
1: Terima kasih. Dalam rangka ulang tahun RRI nanti, saya akan menyumbangkan musim film, satu film Sahur Sepuh dan Misteri Gunung Merapi. Bisa putar ya di halaman RRI, silakan.
0: Okay.
1: Dan kemudian saya juga punya satu moto, semangat untuk RRI, RRI jembatan masa depan.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Haryadi. Mantap sekali apa yang telah diberikannya, bukan hanya menjadi pendengar saat itu, tapi hari ini juga ingin ikut membangun masa depan lewat sebuah radio seperti itu. Selanjutnya, monggo Mas Dwi.
2: Ya, RRI ini akan tetap ada, kecuali Indonesia bubar.
0: Oke, siap. Harus tetap ada untuk mengawal kemerdekaan ya. Oke, terima kasih. Kalau dari Sambes,
3: saya senang sekali sepakat niru dengan Pak Haryadi. RRI adalah jembatan masa depan. Dan kenapa sekali lagi ketika RRI ini hancur, Indonesia juga hancur. Karena ruh budayanya kuat, itu yang harus dijaga. Dan perjuangan budaya kali ini itu adalah perjuangan yang paling berat. Orang kalah secara ekonomi bisa hutang, kalah secara politik bisa ditata gitu. Tapi kalau kalah secara budaya, kita akan kehilangan semuanya.
0: Terima kasih, luar biasa. Luar biasa. Nih generasi terakhir Gen Z nih. Apa kira-kira pesannya untuk RRI yang ulang tahun ke-81? Ya.
4: Nunggak semi dengan Bapak Haryadi tadi, bahwa semoga RRI menjadi jembatan budaya tidak hanya untuk para pendengar era dulu, juga hingga era masa kini.
0: Masa kini dan nanti ya.
4: Betul.
0: Oke, siap. Terima kasih sekali lagi untuk keempat narasumber saya yang luar biasa. Semoga kolaborasi ini bukan hanya hari ini, tapi semakin ke depan kita juga semakin bisa berkolaborasi agar nantinya tetap bisa menjaga identitas suatu bangsa lewat sebuah budaya. Matur nuwun sangat. Matur nuwun sangat. Siap, terima kasih. Turun. Oke deh, itu tadi ya obrolan kita di obrolan spesial Dialog Hari Radio ke-81. Sekaligus saya Taufik Nismun yang bertugas di siang hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wan Cini pun

0: Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Selamat siang Barokajang Pamireng, Wilujeng Siang. Budi aturaken kagem panjenengan sedoyo ingkang tasik ngawici wonten satus kansal kematiko bro sekawan RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Oke, betal menika dinten Jumat ya, tanggal 21 Agustus kalebun melikur pepanggian wali kalian kula Budi Me ngantos mangke jam 3 sonten. Terus pun tiba wartase sehat ya, para kata pamireng alhamdulillah sehat sedoyo ya. Nggih pramila budi aturaken wilujeng siang sugeng midhangetaken sesekaran saking pro sekawan RRI Malang.

0: Fatmi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Satu sekali Assalamualaikum bro sekawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara Berokatan pamireng tasik sarangan kalian kula budeme wonten adicara catur laras nggih ngantos mangke jam setunggal siang. Berokatan pamireng wonten jabi niki nggih krasa lek ne radi ongkep mekaten napa nggih amargi niki pawanas cuacane cerah sekali nggih. Mugi-mugi kemawon cuaca dinten menika ugi nyerminaken panjenengan sedaya secerah dinten menika mekaten berokatan pamireng. Sesekaran lan ugi informasi seputar Malang Raya badhe kula aturaken kagem panjenengan. Pramila tetap stay tune kemawon wonten 101.3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alah kayang saestu Jogja Priangan para kadang pamireng ingkang kita mirengaken sesarengan nggih. Matur semanuan sangat para kadang pamireng setunggal informasi niki saking Malang nggih. Niki wonten kagem mengenal nggih, mengenal persoalan anak ingkang menentukan bentuk pendampingan ingkang luwih tepat mekaten nggih nama mahasiswa kuliah kerja nyata utawi KKN sakmenika berdampak nggih KKN berdampak 186 Universitas Muhammadiyah Malang niki kembali menyusun modul panduan nggih kalian instrumen survei perilaku nggih informasi ini dilangi ya sekedap nggih Mas Topik Misbun. Nggih, niki menyusun modul panduan kalian instrumen survei perilaku engkang saged dimanfaataken kalian para guru mekaten nggih. Modul cetak menika kalian judul sinergi guru kalian orang tua dalam mengembangkan perilaku positif anak usia 4 hingga 10 tahun mekaten para kadang pamireng. Dados modul sak menika berisi materi perkembangan anak kalian strategi engkang saged diginakaken para guru maupun orang tua mekaten nggih ketika menghadapi berbagai perilaku anak mekaten. Tetes program kasebat para kadang pamireng niki merupakan bagian saking sekolah damai engkang dilaksanakaken wonten 6 sekolah Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang yakni TK Dharma Wanita RA Bahrul Ulum, RA Mambaul Ulum, TK Sirotul Jana, RA Mitathul Ulum lan RA An Nasr mekaten. Nah, sak lintunipun modul guru ugi saged napa niki sane saged niki nggih. Napa lek ngarani niki lho mendapatkan mekaten ya apa sih bahasane. Niki tatos mendapatkan lembar survei perilaku anak ingkang berdasarkan pengamatan terhadap perilaku anak selama 6 bulan terakhir mekaten para kadang pamireng. Tatos instrumen kasebat mangke diharapaken saged bantu guru mengidentifikasi masalah ingkang dihadapi anak secara lebih terarah. Nggih, mangke budhe balik-malih nggih niki wonten sing ganggu kemawon. Matur semanuan. Ugi kagem panjenengan sugeng midhangetaken sesekaran saking Perempat RRI Malang wonten adicara catur laras sesarengan kula budhe mek.

0: pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Jumat 21 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Umum Desa Meronjo, Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar pada Kamis 20 Agustus 2026. Sebuah mobil pick-up Mitsubishi L300 mengalami kecelakaan hingga terjun ke arah sungai. Peristiwa tersebut terjadi sekitar, tepatnya maksud kami, di tikungan sebelah barat sungai Jari, Desa Meronjo. Mobil L300 yang dikemudikan S64, warga Kecamatan Selopuro, awalnya melaju dari arah barat menuju timur. Saat memasuki jalan yang menurun, kendaraan diduga melaju tidak terkendali. Sesampainya di jalan yang menurun, kendaraan berjalan tidak terkendali hingga membentur pembatas jalan sebelah kiri, dan setelah itu kendaraan terjun atau terjatuh ke arah sungai. Demikian disampaikan Kasih Humas Polres Blitar Aibtu Muheni pada Jumat 21 Agustus 2026. Petugas Polsek Selopuro bersama unit laka Satlantas Polres Blitar dan warga kemudian melakukan evakuasi terhadap korban S yang mengalami luka dan dibawa ke RS Wlingi untuk mendapatkan penanganan medis. Namun korban kemudian dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan awal, kecelakaan tersebut diduga dipengaruhi faktor manusia. Pengemudi diduga kurang konsentrasi dan mengantuk saat mengemudikan kendaraan. Kasat Lantas Polres Blitar AKP Galih Yasir Mubarok mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan diri berkendara ketika kondisi tubuh sudah lelah atau mengantuk. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam kaliwelas. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang pak?
4: Hari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Yang kamu ngantuk ya?
7: Enggak.
6: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
7: Enggak, udah biar aku aja lah. Apa?
6: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
7: Masa sih?
6: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.
8: Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: Para kadang pamireng jam 11 sangkung 17 nggih sakmenika kula badhe ngajak panjenengan untuk bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Malang untuk mengikuti kegiatan rangkaian acara siaran langsung salat Jumat dari Masjid Jami Kitomalang.
1: Saya katakan kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami jalan

0: Mendengar, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Masjid Jami Kota Malang untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat bersama dengan khotib kita Ustadz Ahmad Nafi yang akan kita ikuti bersama.
1: 21 Agustus 2026. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, kekasih kita, dengan sebenar-benarnya kekasih, pemberi syafaat kepada kita, Sayyidul Wujud Habibuna Al-Azam Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah untuk kita semuanya. Semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah kita berserta keluarga, anak keturunan serta handai tolan kita dalam setiap langkah selalu mendapatkan ridha dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan kemudahan dan keringanan di dalam beribadah, hati kita disembuhkan oleh Allah dari penyakit-penyakit hasud, riya, dan ujub, sehingga suatu saat kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Saulillahumul fatiha. Berikut ini kami sampaikan permintaan barokah Fatihah. Untuk yang pertama, untuk yang sakit. Nomor 1, Syarifah Syifa binti Abdurrahman Al-Jufri Malang, Nur Suhadah binti Samlan Malaysia, Hubabah Lulu binti Habib Muhammad bin Bagir As-Sagaf, panggil Hajah Siti Judarini binti Atmari Syafi'i, Hajah Surti binti Haji Darsimun Malang, Haji Cipto Harsono bin Kasan Mu'alim Blimbing, Siti Khadijah binti M. Dahmin, Metawati Ika Wardani binti Sutopo Kandar Malang, Pujo Subondrio bin Sujati Ranu Diharjo, Rika Aswita Ardia Garini binti Ngateman Malang, Hajah Kanius Jamal Sidoarjo, Haji Weko Wahyu Widodo bin Haji Kuntoro, Bapak Madrai bin Matrais Pamekasan Madura, Muhammad Amin Hasan Kauman, Raufi Utin Khalid Temenggungan Malang, Hajah Huliyah Anwar atau Nyonya Hajah Kartot Dardiri dan M. Daniel Dardiri Candisari Malang, Hajah Amidar Hudan Dardiri Raya Langsep Malang, Andin Cikunir Bekasi, Bambang Sulyantro Mananggal Indah Surabaya, Haji Mohed Dohri Sampang Madura, Ibu Sriatun Binti Ramlan Malang, Ibu Sukarsih Lumajang, Bapak Haji Ahmad Zahid Mahfud Pakis, Bapak Kiai Mukarrom Muhaji Durenan Trenggalek, Ibu Atiyah Sabitah Merkosono, Saudara Ahmad Zain Lawang Malang, Bapak Zainal Abidin Al-Hafid Lawang Malang. Semoga keluarga kita, kedua orang tua serta handai tolan kita, bahkan kaum muslimin muslimat yang saat ini sedang sakit, khususnya nama-nama yang tersebutkan tadi, semua penyakit-penyakitnya diangkat oleh Allah hingga pulih seperti sedia kala. Biniyati sifat wal qabul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam.

Berikutnya, permohonan barokah fatihah untuk yang meninggal dunia. Pertama, almarhum Bapak Ahmad Faisal Kauman Malang, almarhum Bapak Ngatari bin Samiun Pandanwangi Makir, almarhumah Haja Sri Sudarni Sukun, almarhum Muhammad Yusuf Bareng Kartini, almarhumah Ning Ifada El Ummah Sawujajar, almarhumah Haja Siti Juwariyah Hasan dan Haji Maksum Wonokoyo, almarhum Bapak Haji Imam Suhaimi, Bapak Haji Irianto Hasanuddin Kasin Kulong, almarhum Haji Tarsimun bin Dahuri, Ibu Haja Kamsiah binti Kasan Mu'alim Ngantang, almarhumah Ibu Umi Salamah, Sinti Aisyah, Ibu Kamira, Ananda Nur Komariah, Malang, almarhum Jailani Setiawan, Bapak Bakhtiar Umar Ahmad Said Putin, Malang, almarhum Haji Tarsimun bin Dahuri, Ibu Haja Kamsiah binti Kasan Mu'alim Ngantang, almarhum Bapak Adnari Syafi'i bin Marijan, Karto Sudarmo, Ibu Haja Juleha bin Markaban, Malang, almarhum Tarmih Al-Samija Al-Mustawi, almarhum Dahuri Mbah Warsi Ngantang, almarhum Haji Suardono bin Samsuri, Haji Pondan Wahyono bin Sapari Sawujajar, almarhum Sugiono bin Kuslan Jember, almarhum Laksono Haji bin Soekarjo, Haji Marsum bin Tosari Sukun Malang, almarhum Kasan Mu'alim bin Kromo Mejo, almarhum Satemi binti Kromo Mejo Ngantang Malang, almarhum Haji Rahmat bin Kasan Mu'alim, Tulus Sutomo bin Kasan Mu'alim sekalian Malang, almarhumah Haja Sukaina binti Suparto, Eni Rustanti binti Anjit Rosidi Malang, almarhumah Sini binti Darsimun Haja Sudarto bin Kasim Pongas Probolinggo, almarhum Asmanu bin Sukiman, almarhum Suwitora Harjo bin Sarijo, Sofwin bin Tarnawi Ngantang, almarhum Haji Sunarko bin Sahlan Tungtung Tanggulangin Sidoarjo, almarhum Muhammad Sa'i bin Haji Darsimun, almarhum Butiarto bin Tulus Sutomo Malang, almarhumah Ibu Haja Sayuti Rahmat Tauman Malang. Semoga keluarga kita, kedua orang tua kita, para pendiri Masjid Agung Jame' dan juga para mudaris serta handai tolan kita, bahkan kaum muslimin muslimat yang telah meninggal dunia, khususnya nama-nama yang tersebut tadi, segala amalnya diterima oleh Allah, segala kekhilafannya dimaafkan oleh Allah. Al-Fatihah. Kemudian setelah sholat Jumat selesai, dimohon keikhlasannya untuk mensholatkan goib. Yang pertama, almarhum Muhammad Sa'i bin Haji Darsimun Dahuri, desa kaum Rejo, Ngantang. Almarhumah Ibu Ifada El Ummah Al Afidah, Jember. Almarhum Bapak Haji M. Sihabuddin, MPD, Jombang. Dan almarhum Gus Haji Ahmad Nasih, Ketintang, Poncokusumo. Adapun khotib dan imam pada siang hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Haj Ahmad Nafi SPDI dan Bilal Ustaz Zainun Amali. Terakhir, pengumuman sekaligus undangan dari Masjid Agung Jame' Kota Malang. Dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, Masjid Agung Jame' akan mengadakan serangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama, hari Senin, malam Selasa tanggal 24 Agustus 2026 baca sholat maghrib sampai menjelang sholat isya diadakan pembacaan maulid tiba tempat di dalam ruang utama masjid. Kemudian dilanjutkan baca sholat isya sampai pukul 21 WIB seni hadra al-Banjari tempat di serambi depan Masjid Agung Jame' Malang. Kemudian hari Selasa 25 Agustus 2026 dini hari atau tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah pukul 2 dini hari sampai menjelang subuh, kemudian dilanjutkan ba'da subuh sarapan pagi bersama jamaah dan para habaib serta ulama. Tempat Masjid Agung Jame' Malang sampai alun-alun. Acaranya adalah Maulid Akbar menjelang fajar yang akan memberikan maudhu hasanah Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darus Sa'adah Al-Islami Kubuk Klakah. Kemudian acara terakhir hari Selasa 25 Agustus atau tanggal 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah pukul 18 WIB atau ba'da maghrib tempat di Masjid Agung Jame' Malang, acaranya adalah tablik akbar bersama Dr. Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf,
dari Jawa Barat. Demikian undangan dan sekaligus pengumuman ini atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Terakhir, untuk soft-soft yang masih kosong, harap diisi dan dirapatkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabilahu wa hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mujtabah. Ikhwati rahimakumullah, ittaqullah faqad faza man ata'ahu wattaqah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladhina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum maradu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalikal fawzul 'adzim. Sadaqallahu al-'adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibacakan tadi adalah Allah memuji para sahabat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut as-sabiqunal awwalun. Memuji ma'asyiral hadirin yang dilakukan oleh Allah ada di banyak ayat. Allah memuji Rasulullah, Allah memuji para sahabat Rasulullah, dan Allah memuji orang-orang baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, puji memuji terutama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilakukan oleh para ulama, para penyusun kitab Maulid suka dan gemar memuji sosok Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara contoh ketika kita membaca burdah, maka Imam Al-Busiri akan mengatakan faqun nabiyyin fi khalqin wa fi khulqin wa lam yudanuhu fi'lun wala karami. Rasulullah itu adalah orang yang lebih dibanding dengan para nabi baik fisik dan akhlaknya. Tidak ada seseorang pun yang mampu mendekati pengetahuan beliau dan kedermawaan beliau. Demikian pula sosok Syekh Abdul Rahman Ad-Daiba memuji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaannya. Ya badratim min haza kull kamali madza yu'abbiru an ula kama qali. Seakan-akan beliau berkata, Rasulullah itu adalah purnama yang sempurna, yang penuh dengan kesempurnaan, tidak bisa ada kekurangan. Madza yu'abbiru an ula kama qali, tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika datang Rabiul Awal, maka kita digelorakan oleh guru-guru kita mengingat kembali sang junjungan mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kalah menariknya yang berkaitan dengan beliau adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dunia santri mengenal istilah khidmat, atau kita mengatakan ngawulo kepada guru. Khidmat ini ma'asyiral hadirin adalah contoh yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang santri merawat kendaraan beliau, santri merawat kendaraan gurunya, maka hal ini telah dicontohkan di dalam kisah, yaitu sahabat Al-Juhni, di mana beliau disebutkan wa kana Uqbah bin Amir Al-Juhni kana sahibu baghlati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaquduhu bi fil asfar. Sahabat ini ma'asyiral hadirin adalah orang yang mengambil peran merawat keledai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirawat dan dibawa ke tempat yang banyak rumputnya. Ketika seorang santri menata sandal gurunya, membawakan tas gurunya, maka Sayyiduna Ibnu Mas'ud adalah di antara sahabat dikatakan Ibnu Mas'udin ala siwakihi wa na'lihi wa tahurihi. Sahabat Ibnu Mas'ud adalah orang, adalah sahabat yang merawat siwak beliau, sandal beliau, dan alat-alat yang berkaitan dengan kebersihan dan kesucian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ketika seorang santri menjaga gurunya, maka kita mengenal sahabat Abdurrahman bin Auf
dan sahabat Utsman ibnu Affan. Maka kedua beliau ini mengambil peran dan dipercaya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga para istri beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa peran beliau selain beliau adalah mertua dan sahabat. Disebutkan wa kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yu'allimul wufud binafsi wa ahyanan ya'muru man yaf'alu dhalik yu'allimuhum kaifa yahyaunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar sebagai sahabat yang senior mengambil peran. Untuk apa? Beliau mengajar orang-orang yang datang dari tempat yang jauh sebagai utusan, mengajari mereka bagaimana cara menghormati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yajlisuna baina yadayhi, bagaimana cara duduk di depan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itulah banyak peran sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa dijadikan teladan bagi kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, masih ada beberapa perbuatan yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya sendiri. Disebutkan rawi Ibnu Sa'din an Ziyad Maula Ayyash, disebutkan bahwasanya beliau berkata, qala khoslatan la yakilluhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahadin al-wudu min al-lail idza qoma wa i'ta is-sa'il. Dikatakan ada dua perbuatan yang Nabi kepingin melakukannya sendiri tanpa membebani sahabat yang lain. Yang pertama adalah wudu di tengah malam ketika beliau bangun dan memberikan sedekah langsung kepada orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allah

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkaian siaran langsung salat Jumat dari Masjid Jami Kota Malang dan bersama Ustadz Ahmad Nafi. Kembali bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program selanjutnya, yaitu program acara Catur Laras hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di 105,3 FM dan tentunya siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI digital ataupun streaming di rri.go.id. Masih bersama saya Budeme hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kami akan hadirkan tembang-tembang dan juga informasi seputar Malang Raya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
6: Gencana.
7: Excuse me, thank you, kumao.
5: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
8: Tabe.
9: Matur nuwun.
10: Dagawel. Rancabana.
5: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
11: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
12: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari

0: Indonesia.
1: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Satu Skala 1,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Perokat Dampak Mireng Tasi Semangat Kalian Kulo Budime Mekaten Ge Wontena di Joro Catur Laras Ge Dikita Si Momentum Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia Mekaten Perokat Dampak Mireng Ge Diki pasti banyak cerita, apalagi kemarin untuk para anak-anak kita yang sudah mengibarkan merah putih begitu ya, dan ikut upacara pada HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini juga ada kisah menarik Mekaten Ge yang dikutip saking Malang Posko Media. Jadi berawal dari sepatu pinjaman dan mimpi mengibarkan sang saka merah putih. Ini kisah dari Paskibraka Anwar Fuadi nih, Perokat Dampak Mireng. Nah, seharusnya kemarin pada hari Senin ya, ini menjadi hari yang membanggakan bagi Anwar Fuadi Mekaten. Setelah berbulan-bulan berlatih, ini ada siswa SMKN 1 Ampel Gading bersiap menjalankan tugas sebagai anggota pasukan pengibar bendera Paskibraka dalam upacara HUT ke-81 Republik Indonesia wonten Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Ananging para kadang pamireng dalu sak derengipun upacara, harapan sak menika berubah dados duka nggih, dados Anwar niki nggih, dari berawal dari sepatu pinjaman terus mimpi untuk mengibarkan sang saka merah putih begitu ya. Ananda ini meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan lalu lintas pada Minggu 16 Agustus 2026, dan tamtunipun kepergian sak menika menyisakan kesedihan nggih, tambel keluarga, rekan-rekan Paskibraka sekolah, ngantos masyarakat desa Sidorenggo, Sidorenggo Kecamatan Ampel Gading, Perokatang Pamireng. Nah, aduh, berinding ya, engkang membuat kisah niki semakin menginspirasi, menginspirasi maksud kami mengiris hati Mekaten ya. Nah, niki beberapa jam sebelum kecelakaan Arwan Sakmeniko, Anwar Fuadi Sakmeniko tasik memikirkan setunggal hal ingkang sederhana. Dia meniko demi menyempurnakan tugasnya sebagai Paskibraka, jadi sepatu upacara Perokat Dampak Mireng. Tatos Kepala Desa Sidorenggo Herianto niki nyebat ini Anwar Sakmeniko sempat pamitan kalian tiang sepai pun nggih wonten sonten dinten niki. Ananda sakmenika pados pinjeman sepatu Mekaten nggih, sepatu Van Topel item ingkang badhe diginakaken saat upacara Mekaten. Nah, sonten nika korban atas nama Anwar nggih medal saking Rio pamit kalian tiang sepai pun tamel pados pinjeman sepatu upacara Mekaten. Arwan Anwar sakmentiko kemudian berkomunikasi kalian tiang sepai pun melalui telepon. Setelah urusannya selesai, ia baru pulang niku sekitar pukul 21 lewat 30. Nah, sak derenge pun wangsul Anwar sakmentiko bahkan nggih sempat mengunggah status WhatsApp nggih, isinipun menggambarkan semangat Mekaten, semangat seorang remaja engkang tengah bersiap menjalankan tugas penting keesokan harinya. Mboten wonten sing nyangka para kadang pamireng dalu sakmenika dados dalu engkang terakhir damel Anwar. Nah, dados sekitar pukul sedoso dalu kecelakaan lalu lintas niki terjadi wonten jalan raya Desa Sidorenggo. Lokasinipun wonten mboten tebih nggih saking kediaman Herianto. Nah, niki sekitar 50 meter saking kawasan Indomaret Mekaten. Nah, saat kejadian sakmenika Heri niki baru saja pulang dari kegiatan tasyakuran Mekaten, diceritakaken nggih. Kemudian mendapat laporan dari anaknya mengenai kecelakaan ingkang terjadi wonten sekitar lokasi para kadang pamireng. Nah, Anwar sakmenika langsung dievakuasi nggih menggunakan kendaraan pickup ke Puskesmas Ampel Gading. Nah, niki sampun dugi wonten puskesmas sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan saat pemeriksaan awal kondisinya masih terpantau stabil mekaten. Nanging wonten ditemuaken ugi nggih luka terbuka parah mekaten, meski tubuhnya niki mengalami benturan akibat kecelakaan. Ananging Prokadang pamireng tenaga kesehatan niki menyaranaken nggih nyaranaken lek ni Ananda Anwar sak menika mendapatkan pemeriksaan lan penanganan lebih lanjut mekaten Prokadang pamireng. Tatos pihak keluarga bersama puskesmas kemudian berkoordinasi dan merujuk nggih ke RS Cakra Pindad Turen mekaten. Nah, Heri ugi dampingi proses kasebat. Nah, setelah Anwar berada di rumah sakit, kemudian berpamitan kepada keluarga untuk pulang. Tapi hanya sekitar 10 menit setelah tiba di rumah, mekaten telepon saking tiang sepai Ananda Arwar, Anwar sak menika bedering lan kabar engkang disampaikan wonten ujung telepon niki tamtunipun nggih dados semakin kelam mekaten nggih. Anwar Fuad telah mengembuskan nafas terakhir mekaten. Nah, para kadang pamireng harapan untuk berdiri tegap wonten barisan paskibra wonten dinten Senin sak menika berubah dados prosesi penghormatan terakhir. Nah, wonten masyarakat, wonten mata masyarakat Desa Sidorenggo, Anwar sak menika dikenal sebagai remaja ingkang pendiam, ananging dibalik sikapnya ingkang tenang niki tersimpan kedisiplinan dan komitmen ingkang kiat. Anwar niki merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dan ia sebelumnya menempuh pendidikan di pondok pesantren sebelum melanjutkan sekolah ke SMKN 1 Ampal Gading mekaten Prokadang pamireng. Wonten sekolah Ananda ugi almarhum nggih aktif kegiatan paskibra. Bahkan tahun ini bukan kali pertama Anwar dipercaya mekaten menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera. Semangat Anwar Prokadang pamireng untuk menjalankan tugas bahkan masih terlihat beberapa jam sebelum kecelakaan nggih. Ia rela mencari sepatu pinjaman agar penampilannya saat menika saat upacara keesokan harinya ini lengkap mekaten. Ini sepatu pantofel hitam yang kan sempat dipadosi, kini justru menjadi bagian dari kisah pilu kepergiannya. Begitu pula Prokadang pamireng saat menika tamtunipun kisah menika membuat kita terenyuh sedih mekaten nggih. Ada seorang remaja yang pengen meraih mimpinya untuk menjadi pengibar sang saka merah putih, dan rela mencari sepatu pinjaman, tapi pada akhirnya maut menjemputnya dan harus kembali berpulang kepada Tuhan Yang Maha Esa mekaten nggih. Nah, bagi siapapun mungkin yang menyaksikan bagaimana cerita ini, perjuangan dan untuk barisan paskibra mekaten nggih, Anwar niki adalah sosok yang meninggalkan jejak melalui kedisiplinan dan juga tanggung jawab. Nah, di saat bangsa ini merayakan 81 tahun kemerdekaan, keluarga Anwar justru harus menerima kehilangan paling berat. Bendera merah putih tetap berkibar, ucapan tetap berlangsung. Ananging wonten setunggal sosok ingkang seharusnya ingat wonten berdiri tegap nggih wonten barisan paskibra Ampel Gading wonten dinten Senin pagi mekaten tanggal 17 Agustus niki sampun pergi untuk selamanya. Mugi kemawon Anwar nggih kita dongaaken sedaya para kadang pamireng diterima di sisi Allah, diampuni semua dosa-dosanya, dan tentunya untuk keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menerima cobaan sak menika nggih. Para kadang pamireng matur semanuan sanget kagem panjenengan ingkang tasih nyawiji kalian kula budhe me wonten adicara catur laras ngantos mangke jam setunggal siang.
1: Ayo. Intan.

101,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Jam kali welas langkung seketika berokat tanpa mireng. Wancini pon adi coro catur laras tinter menika Jumat tanggal 21 Agustus 2016 niki kita ngantos sakmenten nggih. Cekap semanten adi coro siang menika ananging punten buti-punti salajengipun tasik wonten Suara Budaya Nusantara siaran berjaringan nasional kalian program Sekawan RRI Jakarta ingkang berkolaborasi kalian Pro 4 RRI wonten seluruh Indonesia. Nah dinten menika berkolaborasi kalian RRI Pro 4 Padang nggih. Matur semanuan sangat para kadampa mireng. Kawigatosan panjenengan sedaya, salam sehat dan bahagia. Budi me pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hilang keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lona Maduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang.
5: Good, good, good.

0: lepas jam 13. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Jumat 21 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Jawa Timur menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP dan Koordinasi Program Pendampingan Strategis Kementerian Pertanian Kementan di Gedung Wedya Taru Malang pada Jumat 21 Agustus 2026. Agenda ini digelar untuk menyerap apresiasi sekaligus menyelaraskan persepsi seluruh stakeholder demi meningkatkan kualitas pelayanan publik sektor pertanian di Jawa Timur. Kepala BRMP Jawa Timur, Dr. Ismatul Hidayah, SPMP, menekankan pentingnya forum ini sebagai wadah masukan konstruktif dari masyarakat pengguna layanan. Ia berharap seluruh peserta aktif menyampaikan gagasan yang membangun demi menyempurnakan kebijakan di depan. Melalui forum ini, pihaknya sangat berharap partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu ini menyampaikan ide serta gagasan terbaik. Kegiatan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ini turut menghadirkan Ombudsman RI Perwakilan Jatim serta dihadiri jajaran Pemda, akademis, pelaku, OBRI, agribisnis, dan media massa. Acara dirangkai dengan penandatanganan berita acara hasil FKP serta koordinasi evaluasi program pendampingan strategis kementerian. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Inanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang.

Pukul 13.07 menit waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, kini saatnya kami segera mengajak Anda bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran langsung, maksud kami siaran berjaringan bersama Pro 4 RRI Jakarta yang berkolaborasi pada kesempatan hari ini Jumat 21 Agustus 2026 bersama Pro 4 RRI Padang. Dengan menghadirkan satu tema Salam Ame Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Dengan narasumber Ibu Darwati, owner dari Salam Benang Ameh Minggu Sakato, yang akan dipandu oleh rekan kami Nol dari RRI Jakarta dan juga Amina Ulfa Ghazali dari RRI Padang. Saya Bu Demi yang bertugas dari Pro 4 RRI Malang mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan pendengar semua yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 21 Agustus 2026 dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Bersama dengan narasumber ada Ibu Darmawati sebagai owner Sulam Banang Ameh Munggu Sakato. Oke deh, kalau gitu kita langsung sapa aja rekan kita yang ada di RRI Padang, ada Uni Amna ya. Halo, assalamualaikum Uni Amna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Noel, selamat siang.
2: Selamat siang, gimana kabarnya Uni?
3: Alhamdulillah sehat. Noel gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga kita.
3: Alhamdulillah.
2: Iya. Jadi gimana untuk
3: cuaca di sana
2: Noel? Di cuaca di sini kebetulan panas ini. Panas
3: terik. Sama sih.
2: Iya.
3: Sama banget di Padang juga.
2: Masih panas ya, emang lagi cuaca atau lagi musim kemarau ini kayaknya.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumbernya. Sudah hadir di sana apakah Uni?
3: Alhamdulillah sudah hadir.
2: Sudah hadir ya.
3: Kita di studio siang hari ini.
2: Baik.
3: Ada Ibu Darmawati. Boleh saya sapa dulu?
2: Boleh.
3: Noel?
2: Silahkan.
3: Oke. Halo, assalamualaikum Ibu Wati ya panggilnya.
4: Iya.
3: Apa kabar Ibu Wati, sehat?
4: Kabar baik, sehat. Okay. Alhamdulillah.
3: Jadi Noel, Ibu Darmawati ini adalah owner dari Sulaman Banang Ameh Munggu Sakato.
2: Banang Ameh Munggu Sakato ya. Begitu ya, benar ya untuk pengucapannya ya. Oke,
3: betul,
2: siap.
3: Betul.
2: Baik, mungkin Uni Amna ya untuk diawali dengan pemaparan materi terlebih dahulu dari Ibu Wati. Kemudian nanti di paruh waktu kedua baru kita buka untuk telepon dari pendengar atau pertanyaan dari pendengar. Begitu?
3: Baik, siap.
2: Oke. Mungkin langsung saja ke materi, silahkan Uni Amna.
3: Terima kasih Noel. Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, pendengar dan pemirsa RRI Padang, Pro 4 RRI Padang dimanapun Anda berada. Kita kembali bersama Pro 4 untuk siang hari ini di siaran Budaya Nusantara dengan tema Sulam Ameh Kilau yang tak pernah padam dari ranah Minang. Sudah hadir bersama kita di sini narasumber kita untuk kesempatan siang hari ini ada Ibu Darmawati. Ibu Darmawati, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
3: Ibu Darmawati sudah terlihat cantik sekali ini dengan hasil sulaman Banang Amehnya ya. Yang Ibu pakai ini namanya selendang atau apa nih Ibu?
4: Ini selendang gadang namanya kalau bahasa
3: selendang
4: Padang.
3: Gadang.
4: Iya.
3: Oke. Biasanya dipakai kalau saya lihat itu barale-barale
4: iya,
3: ya.
4: Untuk pergi barale. Untuk pesta lah, pesta
3: untuk
4: barale.
3: Pesta. Oke. Mungkin pendengar kita di seluruh Nusantara ingin tahu nih Ibu Wati,
4: iya,
3: sulaman

0: ng amin ini apa? Silakan.
1: Sulaman benang amin ini kain yang disulam saten, pakai benang emas,
0: iya,
1: pakai benang pengisi.
0: Mm-hmm.
1: Itu jahitnya pakai ini, pakai pemedangan bahasa Padangnya.
0: Pemedangan.
1: Pakai kayu, pakai kayu.
0: Oh, pakai
1: kayunya
0: kayu.
1: Dibikin panjang.
0: Oh gitu. Hmm,
1: di rentang, mm-hmm, di ragang namanya bahasa Padang.
0: Di regang ya. Ya.
1: Di regang, ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu dijahit pakai tangan ini.
0: Mm-hmm. Kalau untuk satu selendang ini, Ibu Wati berapa butuh waktu berapa lama?
1: Lebih dari sebulan.
0: Lebih dari sebulan.
1: Lebih dari sebulan. Ini kan dilukis dulu.
0: Oh, oke. Jadi proses pertamanya itu dilukis dulu.
1: Iya, dilukis. Habis itu diragang, pakai pemedangan, pakai besi juga ini.
0: Oh, pakai besi juga.
1: Iya.
0: Sulit nggak sih Ibu bikinnya?
1: Nggak sulit. Okay. Udah kerja kita hari-hari.
0: Udah
1: kan?
0: Kerja harian. Siapa yang mengajarkan Ibu?
1: Ini ajarinnya ini dari nenek moyang, dari emak sampai udah bertahun-tahun.
0: Udah turunan ya?
1: Turunan temurun-temurun dari nenek-nenek ini. Itu kan benang emas ini kan kayaknya sulaman benang emas yang kayak bikin-bikin beralik itu.
0: Betul.
1: Jadi dari nenek-nenek yang ngajari ini.
0: Oke. Yang pasti turun-temurun
1: ya, bisa bikin baju, bisa bikin terompas, sendal, ikat tas.
0: Itu di samping Ibu Wati ada kain yang lain. Bisa
1: ada.
0: Dilihatkan
1: ada
0: ke
1: banyak ini.
0: Pendengar
1: baju,
0: kita dan pemirsa.
1: Ada baju, ini baju ini.
0: Ya, bisa diangkat sedikit Ibu.
1: Disulam pakai benang emas.
0: Disulam pakai benang emas. Oke, iya. Cantik sekali ya. Nah, kalau tadi selendang itu pengerjaannya butuh waktu 1 bulan.
1: Iya.
0: Kalau baju?
1: Baju sekitar 15 hari.
0: Oh, 15 hari karena memang tidak full ya.
1: Bunganya kan enggak banyak.
0: Betul. Kalau selendang gadang itu
1: penuh.
0: Full banget itu ya. Oke.
1: Ada lagi nih.
0: Ya, boleh.
1: Kan. Ini selendang juga. Kalau ini sebulan juga ini bunganya banyak.
0: Oh iya, full. Cantik-cantik banget. Oke. Itu warna-warni, benangnya warna-warni, ada benang emas dan ada benang warna-warni juga. Oke. Jadi pendengar dan juga Noel, nah itu tadi sebuah kerajinan seni yang berasal dari Sumatera, Matra Barat, sulaman Banang Ame. Nah Ibu, Ibu Wati, menurut Ibu Wati sulaman Banang Ame ini dengan kerajinan lain itu ada bedanya nggak sih?
1: Ada.
0: Seperti kerajinan sulam Koto Gadang misalnya yang berasal dari Sumatera Barat juga.
1: Sulaman ini beda sama sulaman Koto Gadang kan. Kalau Koto Gadang bulat ini isinya. Kalau ini Koto Gadang itu penjahitnya cuma satu. Kalau ini dua nih penjahitnya. Ini dilubangi sedikit. Pakai penjahit satu lagi. Nah, kalau Koto Gadang cuma satu benang penjahitnya. Tapi sama juga.
0: Sama
1: kayak gini. Ini kan Koto Gadang yang Ibu pakai ini.
0: Iya. Oh, yang baju ya. Yang Koto Gadang.
1: Koto Gadang nih.
0: Itu hampir sama memang ya.
1: Iya. Cuma ini enggak pakai benang emas, langsung aja benang biasa kan.
0: Betul. Menurut Ibu masih banyak enggak sih pesulam Banang Ameh ini di tempat Ibu atau mungkin di Sumatera Barat barangkali?
1: Masih banyak.
0: Masih banyak.
1: Banyak. Kalau Ibu bikin ini banyak yang pesan.
0: Banyak yang pesan.
1: Okay. Oh, kadang-kadang orang toko, cuma pemasarannya Ibu enggak tahu di mana tetapnya enggak. Kadang nomor HP Ibu kan ada toko-toko. Nah, kadang diminta jin itu satu, bikin warna itu satu, gitu.
0: Oke. Okay. Iya, berarti masih banyak ya sebenarnya ya.
1: Cuma anak-anak perawan sekarang enggak mau bikin ini.
0: Sekarang
1: anak-anak kini kan maunya kerja.
0: Iya.
1: Kerja luar rumah.
0: Oke, betul.
1: Di toko-toko.
0: Berarti nanti kalau Ibu misalnya sudah berhenti misalnya mengerjakan ini, berarti enggak ada pewarisnya?
1: Enggak berapa banyak lagi.
0: Maksudnya pewaris langsung dari keturunan Ibu ada?
1: Ada. Rina bisa.
0: Oh, Rina bisa.
1: Bisa.
0: Oke, berarti bisa lah ya diwariskan.
1: Masih banyak. Ukurannya yang banyak sekarang umur-umur yang udah punya suami lah, kerjaan di rumah daripada enggak ada kerjaan, ini yang dikerjaan. Ini membantu hasilnya ini.
0: Oke, okay, berarti membantu, Bu, ada yang membantu juga di rumah ada mengerjakan ini. Tetangga sekitar gitu.
1: Iya, kami di sekitar dekat ibu rumah ibu itu ada sekitar 6 orang yang menjadi ini. Tapi rumah tangga semua ibu-ibunya.
0: Ibu sudah masuk ke ini UMKM atau Dinas Koperasi?
1: Dinas Koperasi sudah.
0: Sudah.
1: Sudah.
0: Oke, okay, ada manfaatnya, Ibu?
1: Ada.
0: Seperti?
1: Ya, kayaknya kalau Dinas Koperasi ini kan ibu yang jarang datang ke sana nanya-nanya kan. Tapi kalau ibu udah masuk sana udah. Kadang-kadang ada dia panggil, ada acara dikasih tahu kan.
0: Oke, okay, bazar begitu ya.
1: Iya, bazar, kadang pelatihan? Ada pameran.
0: Kalau pelatihan
1: ada. Dan kadang anak-anak kuliah datang tempat ibu disuruh dosen-dosen tuh belajar ini. Ada.
0: Oke. Okay. Iya, karena ini unik ya, kerajinan dari
1: sulit pula anak-anak belajarnya ini.
0: Betul. Unik dan sulit. Jadi kalau mengerjakannya tidak dengan hati, tidak mau dengan niat, agak susah ya buat ya. Oke. Okay. Jadi berarti ibu sudah gabung dengan Dinas Koperasi, sudah mengikuti bazar, sudah mengikuti pelatihan. Iya. Kalau pengurusan izin sudah ada juga ibu?
1: Dulu ada, sudah ada izinnya.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya udah ibu ikuti nih. Ibu kan udah lama, udah umur ibu jauh udah 67 tahun. Dari punya anak satu ibu jahit ini.
0: Sejak tahun berapa ibu memulai sulaman ini?
1: Tahun 80-an lah.
0: Tahun 80-an?
1: Ibu menikahnya tahun 77 ya.
0: Tahun
1: 80. Sekitar 80.
0: Belum lahir saya. Oke, sudah lama, lumayan lama ya. Okay, okay.
1: Nggak mau ibu kalau nggak ada ini. Sehari-harian di rumah, kalau udah dibuka kadang-kadang kan ada waktu longgar, nggak bikin kan. Susah rasanya dan nggak ada kerjaan gitu.
0: Nggak ingin pindah ke bisnis lain?
1: Ibu ada bisnis lain.
0: Oh, ada juga. Okay.
1: Di rumah ibu ada warung.
0: Oke.
1: Okay. Ada ini bikin rakit maco.
0: Tapi bikin sulaman sulamannya selalu tetap
1: wajib ada.
0: Oke, okay, biasanya
1: datang-datang orang nyari kan.
0: Biasanya bikinnya per minggu kah atau ada targetnya enggak sih bikin sulaman ini, Ibu?
1: Ada. Kadang-kadang kan pinginnya paling anu sebulan paling cepat.
0: Satu bulan, satu
1: siap
0: bulan itu harus sebenarnya ada satu produk begitu ya. Yang paling banyak diminati
1: di selendang ini lah.
0: Selendang Koto
1: sama Gada, baju.
0: Selendang gadang ya.
1: Iya, sama baju.
0: Sama
1: baju.
0: Baju
1: banyak juga. Tapi kalau yang kecil-kecil kayak gini kok.
0: Ya itu apa Bu yang kecil itu?
1: Kurang laris gitu.
0: Itu selendang juga.
1: Selendang juga. Tapi ini yang sulit orang nyari. Ini yang bikin yang kayak gini orang yang lama-lama aja ini.
0: Oke, yang benar-benar sudah berkecimpung di berkecimpung di dunia itu takunan ya.
1: Iya. Kalau bikin jurai kayak gini ini enggak biasa orang
0: ngerti,
1: susah.
0: Kadang enggak. Padahal kelihatannya simpel garis ya.
1: Susah ini, enggak pakai lukisan ini. Pikiran kita aja besarnya, jaraknya.
0: Kalau anak muda banyak yang beli juga enggak?
1: Kalau ibu-ibu muda banyak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ibu-ibu kayak ini ibu-ibu sosialisasi.
0: Sosialita.
1: Nah, itu ramai beli ini. Cuma uang kadang-kadang kan orang kan pingin semua kayak gini pakai baju gamis aja sekarang udah pakai ini orang.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Kalau orang
0: tadi dipadu-padu sama selendang gadang itu.
1: Kalau enggak yang gadang yang kecil dia pakai kan.
0: Oke.
1: Okay. Tergantung orangnya senang pakai ini.
0: Karena memang di pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri sudah ada himbauan kan kalau beralih kalau memungkinkan pakai kain tradisi produksi Ranah Minang sendiri
1: harus ya, pakai ini. Baju kurung
0: Basimba plus nanti ada hiasan-hiasan atau sulamannya begitu ya.
1: Sekarang kan ada acara beralih, kalau ada acara babakku tuh harus pakai baju kurung.
0: Oke.
1: Okay. Pakai ini.
0: Boleh tahu enggak harganya satu selendang yang itu?
1: Selendang ini. Ini lengkapnya siapnya kalau ibu yang jual sekitar 2 juta.
0: Oke.
1: Okay, tapi kalau toko beda.
0: Dinaikin lagi.
1: Mahal lagi. Sekitar 3 atau 3 lebih. Orang-orang toko.
0: Karena emang cantik banget. Kalau baju yang Banang Ameh tadi.
1: Baju ini harganya gini sekitar 800.
0: 800 ribu ya, ya itu ya,
1: siapnya
0: satu baju ya, ya.
1: Satu baju.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, Noel, itu tadi sebuah sulaman atau sebuah karya ya yang berasal dari Sumatera Barat, kerajinan seni yang memakai banang ame untuk sulaman. Jadi di tengah gempuran fashion-fashion dari barat, Eropa
2: betul.
0: Sekarang
2: iya.
0: Ya, itu masih ada, masih banyak pakaian-pakaian tradisional kita yang unik, yang menarik, yang bermutu, berkualitas sebenarnya.
2: Apalagi ini kerajinan tangan ya, nggak pakai mesin betul. Gitu ya, masih pakai tradisional, betul, masih betul. Pakai tangan gitu. Hmm, oke deh, kalau boleh okay. Uni Amna, saya bertanya ke Ibu Wati.
0: Boleh
2: ya.
0: Silakan.
2: Nah, Ibu Wati, kalau boleh tahu ini untuk tadi kan juga sempat diberitahu untuk kisaran harganya sekitar 2 juta hingga 3 juta untuk selendang. Itu yang menyebabkan harganya bisa dibilang ya untuk sebuah kain ataupun baju gitu, itu kan cukup tinggi juga harganya. Apakah memang faktor yang mempengaruhi itu karena pembuatannya yang cukup rumit dan lama atau memang dari segi bahannya yang memang berkualitas dan hanya ada di daerah Sumatera Barat begitu?
1: Enggak juga. Harganya ini tergantung kerjanya kan lama. Jadi kan kalau modalnya enggak banyak. Jadi modalnya ini murah, tapi kerjanya lama.
2: Okay.
1: Berapa satu bulan kita kerja kan? Kadang siang malam tuh bikinnya. Malam bikin
0: siang
1: juga.
0: Malam.
1: Siang malam. Kalau enggak siap satu bulan.
2: Oke, okay. Berarti memang dari segi pengerjaannya yang rumit dan tenaga dari pengrajin tersebut yang memang dihargai cukup tinggi begitu ya, Ibu Wati ya. Oke okay, deh, baik.
0: Betul sekali.
2: Tapi kalau boleh tahu untuk motif khususnya sendiri dari kain tersebut atau dari sulam ame tersebut yang membedakan dari tempat-tempat lain itu seperti apa? Apakah ada motif yang corak yang wajib di setiap tenunan tuh wajib ada atau sesuai permintaan saja?
1: Nggak, ini udah wajib dari dulu ini, turun-temurun motifnya.
2: Oh, motifnya memang seperti itu?
1: Iya, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pesan, dia yang bikin motifnya, kita bikin aja lagi. Orang tuh yang lukis, yang punya barang kan, yang punya selendang.
0: Custom ada juga
1: ada.
0: Gitu ya?
2: Gitu. Cuman berarti biasanya memang tekniknya yang menggunakan teknik dari sulam ameh itu ya?
1: Iya.
2: Oke, baik.
0: Oke. Iya. Berarti biasanya memang yang dipesan itu biasanya yang udah ada motif yang udah ada dari dulu gitu. Iya. Tapi bisa dipesan dengan model lain.
1: Iya.
0: Banyak nggak Bu yang pesan dengan custom gitu?
1: Banyak.
0: Yang dipesan gitu.
1: Tapi karena ada tiap bulan, kadang-kadang ada masuk bilang gini, bikin Bu, saya punya bahan ada ini. Ada tiga, ada empat.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu ada.
0: Oke, okay, sip. Kalau okay. Noel,
2: iya.
0: Kalau Noel sukanya kalau pakai baju tradisional apa?
2: Kalau kita di, karena saya benar asli orang Jawa, biasanya kita pakai baju antara kalau cewek itu kebaya, kalau yang cowok itu beskap namanya.
0: Oh,
2: ya, jadi memang satu baju style antara baju dan celana gitu ya, satu style. Dan ya biasa dilihat di acara-acara pemerintahan, acara adat itu memang biasanya ada pakai pakaian seperti itu gitu.
0: Oke. Okay, kalau gitu.
2: Siap. Mungkin seperti itu tadi pemaparan dari Ibu Wati ya mengenai sulam ameh. Dan buat pendengar dan Abang Po semua yang mau bertanya, dipersilahkan untuk nomor di Jakarta di 0812-1124928 atau bisa telepon ke 0213504510. Dan untuk di Padang nomornya berapa Uni?
0: Oke, kalau di Padang itu nomornya 0751812414 atau di 0811660924. Sudah ada yang masuk di sini, boleh saya angkat?
2: Mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita break lagu sebentar.
0: Boleh.
2: Oke deh, baik. Buat Abang Po yang mau bertanya dan pendengar semua yang mau bertanya, silahkan, sudah disebutkan tadi nomornya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Suara Budaya Nusantara, Propat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Noel dan juga ada Uni Amna di RRI Padang. Baik Uni, langsung saja boleh tadi yang sudah di masuk ya chatnya. Okay. Oh, boleh dibacakan, silahkan.
2: Kebetulan di telepon ya.
1: Di telepon.
2: 1, sebentar kita angkat dulu ya. Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, masih malu.
1: Oke, masih malu ya. Oke, baik, di Jakarta sudah ada yang terhubung, boleh kita angkat dulu.
2: Baik, silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam, Bang Noel.
1: Iya, Cik Guria, gimana kabarnya?
3: Jangan Cik Guria di Jakarta, di Padang, Minangkabau. Iya. Aku datang ini Kak Uni. Kakak siapa di sana di Padang?
1: Ada Kakak Amna.
3: Oh, halo, Kakak Amna Ufa, gajah cantik ya. Lancak mana itu yo? Mandi-mandi.
2: Ini. Mandi-mandi.
3: Kakak Amna, salam sehat ya. Juga salam assalamualaikum sehat, buat Ibu Darmawati.
2: Waalaikumsalam.
3: Cantik ya Bu ya. Memang di pendengarnya banyak Bu. Ini dari Cigur ya. Emang kalau Bu guru kalau Upin gitu lah, kalau pernah nonton Ibu tuh guru begitu. Dengan dia di Jakarta ya, Jakarta Selatan. Ibu Wati, memang Ibu Wati ini kan owner Sulam Benang Ame Munggu Sekato. Luar biasa. Sulam Ame Kilo yang tak pernah padam dari Rana Minang. Iyalah, nanti kalau nanti hilang gimana ya Bu Rahmawati ya. Nah, yeah. Bu Rahmawati, memang kita ini Sulam Ame Kilo ini atau yang lebih dikenal sebagai sulam kapal sakme, benar ya? Kalau enggak aku tuh benar. Yeah. Sakme adalah seni sulam tradisional khas Minangkabau ya. Khususnya dari Kabupaten Padang, Pariaman dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Yeah. Kapalo sakme berasal dari
2: kapalo sakme.
3: Sebenarnya menyerupai kepala jarum pantul yang betul atau sakme dalam bahasa Minangnya. Nah, memang keunikannya dan prosesnya pembuatan pasti ada tekstur khas ya Bu ya, Bu Wati ya. Yeah. Tekstur khasnya memiliki bentuknya, permukaannya menyerupai kepala jarum, pentul, besi, motif alami, ya kan? Warna mewah. Yeah. Apa itu selalu warna mewah seperti apa sih Bu Wati itu ya? Warna merahnya itu pengen tahu, warnanya mewah gitu. Terus pasti pengerjaannya kali Ibu dia paparannya sudah ya memang lama, cukup lama juga 1 bulan. Nah, Bu, nilainya jual tingginya itu harganya ada enggak di bawah 1 juta? Ingin tahu juga Bu. Ada yang lebih standar-standar lagi sih ya kan? Buat kita kelas-kelas menengah gitu, mohon tanggapan Ibu.
2: Ada di bawah 1 juta.
3: Prasarian, nah, seperti apa prasarian dan tantangannya warisan turun-temurun ini Bu Wadi? Ada pantun? Boleh pantun dulu Bang Noel?
1: Silakan. Kita
3: harus berpantun dulu nih budaya Nusantara. Ini sesuai dengan apa bahasa Minang ya, bahasa Minang baik kalau ucapannya salah. Namanya kan lidahnya ini lidah-lidah apa namanya buati apa dengan bahasa Minangnya begini maksudnya begini ya, ya ibu apa ibu narasumber yang baik hati buati ya ini baju kurung di sulam benang
1: cakep
3: kilo ami mbak sandi sinto
1: cakep
3: adat dipegang tidak kan tenang cahayo minang selama-lama. Itu aja pantun saya.
1: Terima kasih banyak Cik Guria.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria.
2: Cik Guria. Cik Guria ini dari mana Noel?
1: Dari Jakarta. Iya.
2: Betul. Dari Jakarta.
1: Iya, mungkin langsung dijawab. Iya. Boleh, silakan.
2: Boleh. Silakan Ibu Eti. Tadi kata Cik Guria ini harganya ada yang di bawah 1 juta enggak Bu?
4: Ada.
2: Untuk selendang gadang ini.
4: Ada.
2: Iya.
4: Ya, tapi agak Ibu? Kecilan dari ini, enggak kayak gini motifnya. Okay. Motif kayak gini ini.
2: Lebih sederhana mungkin. Iya.
4: Yang kayak gini.
2: Mm-hmm. Oh, yang tadi warna biru ya?
4: Iya, ini ada lagi.
2: Oh, ada warna lainnya. Oke. Okay.
4: Ini
2: oh, cantik juga
4: juta.
2: Sih. Bisa dilihatkan Ibu?
1: Warnanya biru dan masih banyak biru. Motif bunga-bunganya juga ya.
2: Oke.
1: Okay.
2: Dan masih memang ada sulam benang emasnya, memang masih ada di sini.
1: Iya, iya.
2: Mm-hmm. Itu yang harganya
4: di bawah 1 juta.
2: Di bawah 1 juta, juta kira-kira
4: 800. Ada 700 kalau orang mau beli dijual juga.
2: Tergantung lah ya.
1: Oke.
2: Okay, oke, okay, tapi stok di rumah memang selalu habis ya, Ibu Ati ya?
4: Iya, habis. Ini stok ini bukan Ibu sendiri yang punya nih.
2: Oh, udah ada yang
4: bawa,
2: udah
4: yang punya ada. Tetangga kan mau kesini.
2: Oh gitu. Oh,
4: kan iya, stok iya. Ibu cuma satu. Kalau yang satu ini emang baru buka tadi.
2: Oh, baru dijahit.
4: Iya, baru dibuka dari regangannya.
2: Baru dibuka dari regangannya, dari jahitannya itu ya.
4: Enggak bisa stok banyak-banyak ini.
2: Modalnya selalu habis begitu. Iya.
4: Masalahnya ini kan sudah siapnya 1 bulan. Ya, kalau nggak dijual kan uangnya susah yang dicimpan-cimpan dalam lemari kan.
2: Betul.
4: Kalau ada yang beli minta 800 dijual juga, bisa bikin lagi kan.
2: Okay. Ya, walaupun memang harganya luar biasa, tapi memang tetap selalu ada peminatnya ya.
4: Kadang ada orang yang gini. Dia ngantar barangnya selendangnya ke rumah, kita yang bikinin.
2: Disulamin. Upah ya.
4: Dikasih upah berapa upahnya? Nah, kita yang minta.
2: Yang upah itu upah biasanya itu
4: tergantung orangnya, kalau orang toko itu maulah. Kalau ini Ibu pernah ngambil 1.200.000
2: hanya untuk sulaman.
4: Sulaman Ibu yang bikin aja.
2: Iya, oke.
4: Okay. Selendangnya dari orang, satinnya dari orang itu semuanya. Dikasih upahnya 1.200.000.
1: Berarti hanya membayar jasa pengrajin saja ya.
4: Iya.
2: Betul.
1: Baik, tadi pertanyaan dari Cik Guria juga ada mengenai tantangan. Boleh dijawab sekalian mungkin ya, Ibu
2: sekalian,
1: Wati.
2: Silakan Ibu Wati, tantangan kedepannya ini seperti apa sulaman barang ama ini? Karena seperti yang Bu Wati bilang tadi, anak muda banyak yang enggan untuk mengerjakan sulaman ini begitu.
4: Tantangannya sekarang ini kan kita takutnya anak-anak muda kan enggak mau bikin lagi. Kalau ukuran Ibu kalau udah enggak bisa lagi jahit, mungkin enggak ada lagi ini kan produk
2: betul,
4: kayak gini.
2: Betul. Tapi alhamdulillah anak ada. Ibu sendiri sudah mulai mempelajari.
4: Rina udah bisa.
2: Sudah menghasilkan juga.
4: Iya.
1: Oke, memang
2: masih ada.
1: Masih ada penerusnya tapi sekarang ya.
4: Anak perawan, orang-orang sudah punya suami.
1: Sudah punya suami.
2: Umumnya ya.
4: Okay, kalau anak-anak perawan jarang ada. Nantinya mungkin dia udah punya keluarga, mau juga dia bikin kan.
1: Iya.
4: Daripada diam di rumah.
2: Kalau memang tidak sibuk ya.
4: Iya, ada juga nanti penerusnya. Pasti ada.
2: Tapi berarti Ibu yakin memang sulaman Banang Aime ini pastinya nanti masih akan ada dan terus ada di Ranah Minang ya.
4: Iya. Tergantung UMKM-nya juga kan.
2: Kadang-kadang betul.
4: Orang UMKM itu kan ada acara.
2: Betul.
4: Kalau laris kan orang yang bikin kan rajin. Kalau ada acara dibawa kita kan terjual, bikin lagi. Ini bikin sendiri kan. Kita bikin sendiri bisa. Ada orang yang ngupahin bisa.
2: Kak, di kelompok Ibu ada berapa orang yang sulaman?
4: Kelompok
2: ini?
4: Ibu ini ada 11 orang.
2: Kelompok yang Munggu Sakato ya?
4: Iya.
2: Itu di bawah binaan Dinas Koperasi.
4: Iya.
2: Oke.
1: Berarti apakah dari apa tadi Munggu Sakato tadi, apakah ini memang hanya seperti kumpulan pengrajin saja atau memang berbisnis gitu? Memang berusaha untuk menjual atau hanya berdasarkan pesanan aja?
2: Nah, gimana?
4: Enggak, ini kan kita bikin sendiri bisa, ada pesanan bisa. Jadi kalau ngejualnya ada yang mau bisa jual sendiri-sendiri.
1: Oke. Berarti nggak terikat dengan badan ataupun usaha itu ya? Baik.
4: Kalau ada barang tuh banyak masuk dibagi, kita kan punya kelompok biar cepat siapnya.
1: Baik. Baik, Uni Amna, apakah di sana sudah ada pertanyaan atau WhatsApp dari pendengar?
2: Masih ada yang telepon boleh
1: diangkat. Boleh, silakan.
2: Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Anna.
2: Selamat siang Ica. Duh, udah lama nggak dengar suara Ica nih.
5: Iya, sudah setahun ya.
2: Iya. Apa kabar Ica, sehat?
5: Alhamdulillah baik, masih panas.
2: Oh, masih panas ya di sana ya.
5: Ya.
2: Oke, silakan Ica pertanyaan.
5: Tadi mau nanya dong sama
2: Ibu Wati.
5: Halo Bang Noel, salam kenal ya Bang Noel.
1: Iya, salam kenal juga Ica.
5: Iya, Ica mau nanya sama Ibu Wati, Bu Wati ya.
4: Iya, tanya.
5: Sana itu yang dibahas tadi cuma selendang gitu ya?
2: Ada baju juga.
5: Oh baju, Ica mau nanya ini dong, motifnya itu kalau kayak baju dewasa atau anak-anak sama itu kayak masih gadis gitu, apa namanya?
2: Itu ada bedanya nggak? Ada perbedaannya atau nggak gitu ya?
5: Iya ada perbedaannya nggak gitu. Aku kalau ingat kalau lihat ibu Wati ini aku jadi ingat ibu saya.
2: Oh, oh gitu. So sweet. Oke oke.
5: Ya.
2: Oke siap itu
5: aku
2: aja.
5: Aku mau ini dong untuk ibu Wati kasih ini lagu Minang dikit aja buat
2: Oh gitu. Boleh ya Bu Wati nanti kita coba.
5: Oh,

0: kan.
1: Bagus, bagus suaranya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: So sweet banget ya Ica ya. Oke, okay. Boleh ya langsung ke Bu Ati ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ya, Bu Ati, silakan. Tadi yang ditanyakan Ica dari Maluku ini untuk motif ya. Ada bedanya enggak untuk motif baju orang dewasa, anak-anak atau apa perawan gitu?
2: Beda.
1: Atau anak gadis iya. gitu. Ada bedanya.
2: Ada bedanya.
1: Gimana
2: kalau
1: bedanya?
2: Ibu kan bikinnya cuma gini, ini baju kurung yang Ibu bikin.
1: Mm-mm.
2: Kalau baju-baju okay. anak kecil-kecil itu kan kita bikin aja bunganya, terserah kita.
1: Oh gitu.
2: Kalau pengin apanya, warnanya, bunganya tergantung orang yang pesan.
1: Mm-hmm.
2: Kalau Ibu jarang bikin stok itu.
1: Okay.
2: Kalau orang yang pesan baru bisa
1: tergantung bikin. Pesanan lah ya. Tapi ada pernah
2: ada.
1: Bikin ya
2: ada.
1: Yang untuk anak kecil begitu ya Ibu ya. Itu kalau motifnya sendiri kalau misalnya anak-anak sama orang dewasa ada ininya enggak, perbedaan enggak? Kalau yang anak-anak motifnya ini.
2: Iya.
1: Itu seperti apa motifnya?
2: Kalau anak-anak bunganya kan sedikit-sedikit.
1: Oh iya. Kalau bentuk bunganya, bentuk bunganya,
2: bentuk bunga sama.
1: Oh gitu. Mm-hmm. Palingan berarti berapa banyak lah yang ada di baju itu ya.
2: Mm-hmm.
1: Oke, okay, begitu. Tadi Ica bilang juga kalau lihat Ibu Ati ingat ibunya. Masya Allah. Terima kasih loh Ica nyanyiannya untuk Ibu Ati.
0: Oke.
1: Baik.
0: Ini, ada WhatsApp ini dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Jadi pertanyaannya tuh mengenai apakah sulam ameh itu sendiri kalau bisa dibuat menjadi pakaian dan souvenir seperti gambar dinding itu apakah ada aturan yang ibaratnya seperti pakemnya untuk menyelesaikan satu helai sulam ameh ini gitu.
1: Oke, siap. Nah, Ibu Ati, ada yang nanya, ada pakemnya enggak, Bu? Yang untuk sulaman dinding atau sulaman baju atau dan lain-lainnya?
2: Ada.
1: Ada aturan-aturan tersendiri enggak?
2: Ada. Kalau di sini di Padang ini kan Ibu biasanya bikin rumah adat.
1: Oke.
2: Khusus rumah adat itu yang dibikin kan. Kadang ada bunga-bunga aja. Tapi yang jarang yang perlu mana sekarang rumah adat. Adat Padang, adat Minang.
1: Oh, yang jarang.
2: Enggak, itu yang penting itu.
1: Oh, itu yang penting. Okay. Oh, yang harus ada ya untuk itu.
2: Gambar-gambar dinding sekarang kan ada rumah adat.
1: Betul. Kalau dari kain itu untuk dipajang di dinding ada enggak buat?
2: Ada.
1: Oh, ada juga.
2: Kan diregang juga pakai pemedangan tuh.
1: Pemedangan. Pemedangan ini semacam
2: kayu. Pakai besi.
1: Kayu pakai besi.
2: Kayu itu panjangnya 2 meter sepanjang selendang ini.
1: Dan di situ benang ameh itu diikatkan begitu.
2: Kalau tidak diragang keras-keras nggak bagus dia.
1: Oh, jadi meregang kain ini dengan pemedangan itu. Kalau sulamannya itu memang pakai tangan ya. Oke, begitu.
0: Oke,
1: nah,
0: baik.
1: Ya.
0: Ini di Jakarta sudah ada penelpon mungkin. Oh, silakan. Mati. Baru mau diangkat sudah mati. Di Padang ada?
1: Ini boleh dari WA ya?
0: Boleh, silakan.
1: Dari WA ini dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Ini pakai bahasa Minang tapi nanti saya translate ya.
0: Boleh.
1: Kita bilangin dari bahasa Minang dulu ya. Tradisi bantua itu kerajinan dan sagalo macamnya tolong diwariskan, jan sampai budayo dan tradisi awak ko hilang dek gara-gara budaya barat. Pakai pakaian awak surang, jan pakaian urang luar nagari nan dipakai. Wassalam. Translate-nya begini nih Noel. Tradisi seperti kerajinan dan segala macamnya tolong diwariskan, jangan sampai budaya dan tradisi kita hilang gara-gara budaya barat. Pakai pakaian kita sendiri, jangan sampai pakaian orang luar negeri yang dipakai. Oh gitu ya.
0: Oke. Berarti ini lebih ke pesan ya, bukan pesan. Pertanyaan berarti ya.
1: Oke. Iya betul, dari Sutan Sati di Simpang Ampe. Jadi Ibu Ati sendiri setuju ya dengan
2: setuju. Memang harus gitu kan. Orang pakai pakaian barat sama juga. Enggak ngurus ini kan hilang nanti budaya kita.
1: Betul. Betul. Tradisi okay. kita sendiri ya.
0: Betul. Oke, baik. Baik, Uni Amnah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.53 waktu Indonesia Barat. Ini sepertinya kita harus akhiri untuk obrolan ini. Cuma sebelum kita akhiri, mungkin ada pesan dan juga harapan nih dari Ibu Darmawati untuk kain ameh ini, sulaman ameh. Apakah ada harapan serta mungkin pesan untuk generasi muda supaya lebih melestarikan lagi mengenai sulam ini? Silakan.
1: Iya, silakan Ibu Wati.
2: Pesan Ibu sama anak-anak muda sekarang, budaya kita jangan sampai hilang, belajarlah menjahit ini. Daripada diam-diam di rumah, daripada sibuk-sibuk tidak menentu, ini menghasilkan uang juga ini.
1: Betul. Iya, berarti ya jangan sampai budaya kita ditinggalkan ya, Ibu Ati ya.
0: Iya. Oke, berarti untuk harapannya semoga nanti sulam ameh ini bisa terus lestari dan semakin banyak lagi anak muda yang tertarik untuk menjadi pengrajin dari sulam ameh ini. Oke deh, baik. Terima kasih banyak. Iya, betul banget. Terima kasih banyak Uni Amna ya, dan juga Ibu Darmawati. Terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Ya,
0: sehat-sehat selalu.
2: Sama-sama.
0: Iya, amin. Sehat-sehat selalu untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Sampai jumpa mungkin di Suara Budaya Nusantara berikutnya untuk Uni Amna dan juga Ibu Darmawati. Baik, Abang Po ya, dan pendengar di seluruh Nusantara, itu dia tadi acara Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Padang dengan tema Sulam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Nah, itu dia. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Baik, saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta yang berkolaborasi dengan RRI Pro 4 Padang dengan topik Salam Ameh Kilau Yang Tak Pernah Padam dari Ranah Minang. Dan saat ini Anda kembali bersama Pro 4 RRI Malang. Kita akan lanjutkan untuk serangkaian acara berikutnya hingga nanti bersama saya Budi Mei pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: malu dong banyak tamu gue.
1: Terusin kagak nih jadi pengantin?
0: Terusin dah, tanggung.
2: Bundaran Burung Palangkaraya merupakan salah satu bangunan bundaran yang berada di Jalan RTA Milono, kilometer 5. Tepat di persimpangan jalan arah Adonis Samad dan Jalan Soekarno. Juga jalan menuju arah Kelurahan Kering Bengkirai yang dikenal warga Kota Palangkaraya. Bundaran Burung Palangkaraya tampil menarik dengan taman yang indah dan replika burung enggang atau bahasa lokal disebut burung tingang yang terletak di tengah bundaran. Bundaran Burung merupakan salah satu ikon Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Jumat 21 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo meraih penghargaan Bakti Koperasi Nayaka Mahambara 2026. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia kepada Bupati Rusdi yang terbukti berhasil memberikan kontribusi, pengabdian, dan peran aktif dalam pembinaan, pengembangan, serta penguatan koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan. Pantauan di lokasi penghargaan diterima oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidya Sasongko dalam ajang Koperasi Award 2026 yang digelar di Hotel ST Regis, Jakarta Selatan pada Kamis 20 Agustus 2026. Menteri Koperasi RI Ferry Julianto mengapresiasi para bupati, wali kota yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi dalam mendukung kemajuan perkoperasian sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi kerakyatan di daerah. Ferry menegaskan pengembangan koperasi harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata dan modernisasi koperasi di Indonesia. Sebab koperasi tidak hanya harus tumbuh secara kelembagaan tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Sekda Yuda menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah bentuk apresiasi dan motivasi bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan serta seluruh lapisan masyarakat yang memberikan kontribusi dan dedikasi atas gerakan koperasi dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan. Untuk menunjukkan komitmen pembangunan perkoperasian, Pemkab Pasuruan menurut Yuda telah melaksanakan program-program prioritas pengembangan sumber daya manusia koperasi dan UMKM. Salah satunya melalui pembangunan Pasuruan Creative Center dan ekosistem UMKM naik kelas. Di samping itu, pada tahun 2025, pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengalokasikan anggaran sebesar 2 miliar rupiah untuk pembentukan dan pengembangan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai wujud ikut menyukseskan program strategis nasional. Melalui penghargaan ini, diharapkan semakin banyak pihak yang terdorong untuk mengambil peran dalam memperkuat ekosistem koperasi di Indonesia. Diketahui penganugerahan Koperasi Award 2026 sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan para penggerak koperasi dalam mewujudkan koperasi Indonesia yang semakin maju dan berdaya saing. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mayang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulang.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih kembali bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentunya siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini Jumat 21 Agustus 2026, kembali masih bersama saya Bude Me yang akan menemani Anda dalam program acara Jelajah Nusantara. Hari ini ada yang spesial karena kami menghadirkan dialog interaktif ya, yang tentunya ini menarik dan penting sekali untuk kita pahami bersama. Baiklah para pendengar, mungkin ya ini dialog interaktifnya luar biasa. Mungkin di antara kita semua ya sering mendengar istilah barang rampasan negara, atau mungkin yang terbayang oleh kita adalah mungkin seperti kendaraan, tanah, bangunan, uang, atau mungkin benda-benda lainnya yang sebelumnya berkaitan dengan suatu perkara pidana. Tapi pernahkah para pendengar bertanya begitu ya, setelah sebuah perkara diputus oleh pengadilan dan putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap gitu, siapa yang kemudian melaksanakan putusan tersebut? Lalu bagaimana kedudukan barang yang dalam putusan pengadilan ini dinyatakan dalam tanda kutip dirampas untuk negara? Dan sebenarnya kewenangan kejaksaan dalam melakukan eksekusi terhadap barang tersebut itu seperti apa? Apakah barang rampasan negara ini selalu harus dilelang? Waduh, ini pertanyaan yang sepertinya harus kita ketahui bersama. Dan bagaimana tahapan yang dilakukan oleh jaksa begitu ya, dalam hal ini sebagai eksekutor pastinya. Dan bagaimana kejaksaan memastikan agar barang rampasan negara ini dapat dikelola dan juga dieksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pastinya banyak banget pertanyaan ya yang sudah saya sampaikan. Dan jadi kita akan membahas bersama dua narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Yang pertama telah hadir di sini alhamdulillah dalam keadaan dan sehat begitu ya, bersama kita ada Bapak Rahmanda Bayu Aulistia SH. Beliau adalah Kasubsi 1 Bidang Intelijen dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Ya, selamat siang Bapak. Oh, mikrofonnya belum saya naikkan ya. Iya, panggil saja. Iya, alhamdulillah sehat selalu. Panggil saja saya Bu Deme gitu ya.
1: Okay, karena
0: betul. Salam kenal nggih, Pak.
1: Salam kenal.
0: Nggih, terima kasih banyak sampun rawuh di sini.
1: Siap.
0: Iya, terima kasih. Udah siap ya, Pak ya, nanti untuk memberikan informasi dan pemahaman khususnya pada saya dan juga masyarakat yang awam.
1: Siap.
0: Baik. Dan ada selanjutnya ini narasumber yang kedua, ada ini antara ibu dan mbak begitu ya karena masih muda sekali. Ada Ibu Jessica Indri Yerli Tobing SH. Beliau adalah jaksa fungsional Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Ibu Jessica, selamat siang. Oh iya, mohon maaf ya, maklum sudah nenek-nenek. Baik, kalau di sini itu kita tidak tegang-tegang nih Pak, Pak Ramanda dan juga Ibu Jessica ya.
1: Siap.
0: Ini kebetulan saluran budaya, jadi siapapun yang datang ke sini sebetulnya tidak ada gap begitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk kedatangan panjenengan berdua yang sudah meluangkan waktu hari ini datang langsung ke Pro 4 RRI Malang.
1: Siap.
0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa karena siang hari ini kita juga live langsung di kanal YouTube kami di RRI Malang Official. Karena keterbatasan waktu hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, jadi langsung saja kita mulai dari yang ini penting banget untuk kita pahami bersama ya. Saya ingin tahu pengertian yang paling dasar terlebih dahulu ya untuk Bapak Rahmanda. Mungkin masyarakat kita, mungkin saya sendiri ya, sering sekali mendengar gitu istilah barang bukti, terus barang sitaan, dan juga barang rampasan negara. Sebenarnya apa sih Pak perbedaan ketiga istilah tersebut, dan kapan sebuah barang dalam suatu perkara pidana ini kemudian dapat disebut sebagai barang rampasan negara? Mungkin itu pertanyaan awal saya, Pak Rahmanda. Monggo saya persilahkan.
1: Baik, terima kasih Bu. Jadi mungkin kita berbicara secara umum dulu nggih. Jadi kejaksaan itu memang memiliki tupoksi, tugas dan fungsi itu sangat sentral. Yang pertama, kita berada di tengah-tengah antara institusi Polri, kemudian pengadilan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

0: 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di pasal 65, penuntut umum itu memiliki kewenangan, mungkin yang pertama, satu, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan penyidik untuk melengkapi hasil penyidikan. Ketiga, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik. Keempat, membuat surat dakwaan. Kelima, melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan. Kemudian, melakukan penghentian penuntutan dengan memberitahukan kepada penyidik. Dan yang ketujuh, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa mengenai waktu dan tempat persidangan. Kemudian yang kedelapan, ini poinnya Bu yang kita akan bahas kali ini, yaitu melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan. Nah, kemudian di pasal 30A 30C Undang-Undang Kejaksaan nomor 11 tahun 2021 dan KUHAP, yaitu penuntut umum melaksanakan pidana badan, melaksanakan pidana denda, melaksanakan pembayaran uang pengganti, melaksanakan perampasan barang, melaksanakan pengembalian barang bukti, melaksanakan pemusnahan barang bukti, dan melaksanakan tindakan lain sesuai amar putusan. Jadi, jaksa sebagai eksekutor dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kewenangan, yaitu barang yang dapat dirampas berdasarkan yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 162 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menkeu nomor 145 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Seperti itu.
1: Jadi ada 8 poin ya Pak ya. Oke, jadi poin 8 inilah yang
0: 13
1: ada
0: poin.
1: Ada 13 poin ya. Tapi poin 8 ini yang akan kita bahas di sini ya. Oke. Ya. Selanjutnya,
0: kemudian berdasarkan pasal 1 angka 16 yaitu barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara, atau barang hasil sita eksekusi dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana. Nah, bentuk eksekusinya barang rampasan negara itu berdasarkan pasal 23 Menteri Keuangan, yaitu ada penjualan atau lelang. Nah, kemudian penetapan status penggunaan PSP-nya, kemudian bisa dihibahkan, kemudian bisa dilakukan pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan. Begitu.
1: Oke, waduh. Okay. Ini kita memang kalau kita masyarakat awam ya, ini pastinya agak sedikit mumet begitu ya, banyak poin-poin yang harus dilaksanakan tugas daripada Kejaksaan Negeri begitu ya Bapak ya. Oke, dan ini artinya sudah menjawab pertanyaan saya tadi ya.
0: Iya.
2: Mungkin kalau kita sederhanakan ya, buat masyarakat yang mendengarkan kita hari ini, barang rampasan negara itu barang yang berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara. Jadi ada satu hal penting yang harus digarisbawahi, tidak semua barang bukti itu otomatis menjadi barang rampasan negara. Barang bukti dalam suatu perkara pidana bisa saja pada akhirnya berdasarkan putusan pengadilan dapat dikembalikan kepada pemiliknya, dipusnahkan atau dirampas untuk negara tergantung pada amar putusan pengadilan. Jadi saat ini barang rampasan negara itu merujuk pada barang bukti yang telah ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mungkin itu sih secara singkatnya untuk barang rampasan negara.
1: Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Luar biasa ya. Jadi mungkin kita yang awam sekali ya dengar istilah-istilah dari tiga kata tadi yang saya sampaikan begitu, tetapi pada akhirnya inilah jawaban dari Bapak Rahmanda begitu ya. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ini setelah putusan gitu, setelah putusan pengadilan ini kan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi kejaksaan ini kan memiliki peran penting sebagai pelaksana atau eksekutor putusan pengadilan begitu. Nah, secara umum apa sebenarnya kewenangan dari kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan, khususnya ini yang berkaitan dengan barang rampasan negara itu tadi?
0: Baik, jadi setelah kita melakukan selesai perkara itu, jaksa itu kan punya tugas selaku agar barang itu cepat dieksekusi, ya, singkatnya seperti itu. Nah, tergantung putusan itu sendiri, barang itu dirampas untuk negara itu juga bisa, kemudian dirampas agar dikembalikan kepada yang berhak, misalnya kayak korban pencurian misalnya, ada korban pencurian itu biasanya putusan itu agar dikembalikan kepada saksi korban. Nah, kalau dirampas negara itu otomatis barang bukti atau alat bukti yang kita sudah lakukan sidang, ya kan,
2: telah diputus.
0: Kalau berbunyi dirampas untuk negara, maka kita harus melakukan pelelangan. Kemudian untuk alurnya sendiri, dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu dengan amar putusan menyatakan barang dirampas negara, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat yang kita sebut P48 atau surat perintah pelaksanaan putusan. Nah, tapi sebelum P48 itu diterbitkan surat P44, yaitu laporan hasil persidangan itu sendiri. Kemudian setelah itu pelaksanaan eksekusi, yaitu putusan pengadilan berdasarkan amar putusan hakim. Kemudian secara administratif kejaksaan juga menerbitkan BA 17 yang digunakan sebagai bukti pelaksanaan putusan pengadilan itu sendiri. Dalam hal barang rampasan negara yang dilakukan pelelangan berdasarkan peraturan Kejaksaan RI nomor 10 tahun 2009 tentang perubahan atas Perja nomor 2 tentang pelelangan dan penjualan, itu diatur sendiri. Jadi ada penjualan langsung, benda sitaan atau rampasan negara, atau benda sitaan eksekusi, di mana dalam pasal 16 ayat 2 pelelangan itu dilakukan oleh pusat pemulihan aset atau seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan melalui kantor lelang negara. Jadi di kejaksaan sendiri itu ada seksi barang bukti. Jadi ada kasih barang bukti. Kemudian sebelum dilakukan pelelangan perlu dilakukan penilaian.
1: Penilaian. Ini seperti apa ini maksudnya?
0: Nah, dilakukan penilaian itu oleh penilai pemerintah. Bisa dari KPKNL, kemudian bisa dari Disperindak. Nah, yang mempunyai izin atau praktik dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh pemerintah. Kemudian berdasarkan pasal 34 ayat 1 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan, pelaksanaan pengelolaan barang rampasan negara berupa penjualan, penggunaan, pemanfaatan, atau pemindah tanganan dilakukan penilaian. Penilaian dilakukan menjadi dasar bagi pengurus barang rampasan negara selaku penjual dalam menetapkan nilai limit. Jadi kita bersurat kepada KPKNL agar dilakukan penilaian misalnya salah satu sepeda motor. Nah, nanti dari KPKNL itu ada cek fungsi, layak, baik, buruk. Nah, nanti keluarlah nilai, misalnya harganya 3 juta, 5 juta, seperti itu.
1: Oke.
0: Tergantung kondisi. Nah, baru setelah muncul nilai limit itu, baru itu bisa kita ikutkan pelelangan. Teman-teman juga bisa ikut lelang. Sekarang kan lagi rame, Bu.
1: Itu nanti bisa dijelaskan. Itu juga menjadi salah satu pertanyaan, ya. Apakah masyarakat umum bisa ikut gitu, ya. Jadi kalau diambil contoh, ini sudah selesai, Pak. Saya lanjutkan, mungkin saya ada.
0: Sudah selesai.
1: Oke, baik. Ini kan salah satu contoh, misalkan barang curian gitu ya. Jika barang bukti dalam perkara pencurian gitu dinyatakan dikembalikan kepada korban, ini kira-kira siapa yang bertanggung jawab memastikan barang tersebut itu benar-benar sampai kepada si korban begitu?
2: Kalau itu yang bertanggung jawab adalah kepala seksi barang bukti yang ada di kejaksaan, seperti yang dibilang sama.
1: Oh, udah disampaikan Pak. Iya, oke.
2: Itu yang nanti akan melakukan eksekusi, akan menghubungkan dengan korban agar korban dapat mengambil motor yang dijadikan barang bukti tersebut. Itu.
1: Oke. Nah, kalau gini kan kita jadi tahu ya, Pak ya. Bagaimana sih prosesnya seperti itu ya? Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya akan ke Bu Jessica dulu, Pak Ramanda nanti akan kembali. Ini berkaitan dengan tema kita hari ini pastinya ya. Ada istilah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gitu. Ibu Jessica, mengapa sih status berkekuatan hukum tetap atau inkrah ini menjadi sangat penting dalam pelaksanaan eksekusi barang yang dinyatakan dirampas untuk negara?
2: Untuk singkatnya, misalnya ada perkara yang sedang disidang di pengadilan negeri, misalnya pun itu sudah putus, itu masih ada jangka waktu selama 7 hari agar para pihak bisa menentukan sikap. Para pihak itu maksudnya korban atau penuntut umum bisa menentukan sikap apakah mau menerima putusan tersebut atau melakukan upaya hukum yakni banding. Jadi untuk putusan yang ditetapkan oleh pengadilan negeri itu masih bisa diupaya hukumkan hingga banding sampai kasasi. Nah, jadi kalau misalnya sudah lewat dari 7 hari pihak tersebut tidak mengajukan upaya hukum, baru itu disebut sebagai putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Di saat sudah memiliki kekuatan hukum tetap, baru 7 hari kemudian baru bisa dilakukan eksekusi terhadap barang bukti tersebut. Jadi misalnya kalau tadi ada korban pencurian yang mau mengambil motornya, harus menunggu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, lalu setelah 7 hari baru korban tersebut dapat mengambil sepeda barang motor itu di melalui kejaksaan.
1: Oke, jadi seperti itu ya prosedurnya, prosesnya luar biasa. Kita jadi paham, inilah kenapa saya bilang spesial hari ini, karena dialog pada hari ini sangat penting sekali untuk kita sebagai masyarakat awam khususnya yang tidak paham begitu bagaimana sih prosesnya. Mungkin yang saat ini tengah menghadapi kasus-kasus tertentu gitu ya Pak ya. Oke, baik. Baik, untuk Bu Jessica lagi, kalau kita berbicara lebih teknis ya mengenai diskusi kita hari ini, apa saja yang dilakukan oleh jaksa ketika melaksanakan putusan pengadilan yang menyatakan suatu barang ini tadi dirampas untuk negara. Apakah tugas jaksa ini hanya mengambil atau menguasai barang tersebut, atau terdapat rangkaian tindakan lain sampai barang tersebut benar-benar selesai bisa dieksekusi? Nanti mungkin kita juga akan tekankan juga, karena banyak pertanyaan kemarin, kebetulan hari ini di Pro 4 ya, karena ini tema kita hari ini, banyak yang tanya, oh iya gimana sih kalau misalkan barang-barang yang dirampas atau yang disita itu, apakah kita sebagai masyarakat gitu, apakah boleh mengikuti lelang atau ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu? Nah, ini kita juga belum paham. Ibu Jessica, monggo.
2: Jadi untuk lelang tentunya bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Ini kita langsung kasih tahu aja keluhnya di depannya, karena memang banyak yang bertanya ke kita. Banyak juga yang bilang, ah kalau lelang dari kejaksaan tertutup gitu ya, banyak yang bilang. Tapi sebenarnya terbuka, bisa mengikuti lelang tersebut di website lelang.co.id.
1: Iya, benar. Di mana Ibu? Ini mungkin bisa saya, supaya pendengar dan juga pemirsa ini bisa paham di mana kalau kita mau melihat itu?
2: Di website lelang.go.id.
1: Oke, lelang.go.id ya.
0: Iya, tergantung KPKNL-nya didaftarkan di mana. Jadi mungkin gini, secara garis besar ya, secara garis besar. Jadi keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Nah, itu yang pertama. Kemudian bisa dipastikan putusan itu dinyatakan barang dirampas untuk negara. Kemudian jaksa sebagai eksekutor kan selaku menjalankan amar putusan tersebut. Kemudian kita melakukan permohonan penilaian barang yang dilakukan oleh penilai pemerintah publik
1: yang tadi disampaikan
0: ya, ke KPKNL. Kemudian dari pihak KPKNL itu memverifikasi dokumen. Nah, kemudian itu sudah, habis itu penetapan nilai limit. Nah,
1: ini yang dimaksud penetapan nilai limit ini seperti apa, Pak?
0: Penetapan nilai limit itu dilakukan oleh petugas KPKNL biasanya, Bu. Kita juga tidak boleh atau tidak memiliki kompeten untuk melakukan penilaian suatu barang.
1: Oke, jadi memang ada tugasnya masing-masing.
0: Iya, tugasnya masing-masing. Ya?
1: Oke, siap.
0: Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, barang setelah itu dikemanakan sih Pak Jaksa, gitu kan?
1: Nah, ini pertanyaan ini banyak
0: banget.
1: Jangan-jangan dibawa sama jaksanya.
0: Apalagi tas branded misalnya ini. Betul, misalnya yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Agung itu secara menyerentak dan menyeluruh kita adakan lelang secara terbuka pada saat itu. Nah, kemudian dari situ ada pengumuman lelang. Nah, pelaksanaan lelang, kemudian ada pemenang lelang. Nah, ketika ada pemenang lelang, maka otomatis ada pelunasan. Nah, setelah menang lelang ada pelunasan, maka yang menang itu akan mendapatkan risalah lelang. Kemudian hasil uang dari pelelangan itu disetorkan ke kas negara. Seperti itu.
1: Oke, disetorkan ke kas negara.
0: Iya, disetorkan ke kas negara.
1: Oke, siap. Ya, ini penting sekali Bapak disampaikan. Jadi barang-barang yang dirampas atau disita ini tadi kan memang benar-benar aman gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau ada anggapan mungkin ini masyarakat yang memang awam dan tidak paham bagaimana prosedurnya ya. Jadi ini harus kita berikan pemahaman gitu, bahwa semua itu sudah diawasi dan punya peran tanggung jawab masing-masing gitu ya. Bahkan kita juga tidak bisa seenaknya melakukan pelelangan. Masih ada rangkaian prosesnya. Ada penilaian tadi yang ditetapkan oleh, dari mana saja tadi Pak, ada dua ya kalau nggak salah ya.
0: Ada KPKNL dan dari Dinas Disperindak. Itu pun juga diatur, Mbak.
1: Oke.
0: Terkait terkait limit. Diketahui nilai barang lebih dari 35 juta itu berdasarkan pasal 14 ayat 2 peraturan PMK nomor 145 pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi, penjualan barang rampasan negara oleh kejaksaan dilakukan dengan cara lelang melalui kantor pelayanan kekayaan dan lelang KPKNL. Jadi barang-barang yang di atas limitnya di atas 35 juta itu akan melalui KPKNL.
1: Barang-barang yang nominalnya di atas 35 juta ini akan di
0: lakukan oleh penilaian oleh KPKNL.
2: Ini ya, dinilai oleh KPKNL lalu dilelang oleh KPKNL.
0: Iya, oleh KPKNL.
2: Nah, terus bagaimana kalau yang di bawah 35 juta itu biasanya langsung dilakukan lelang oleh kejaksaan. Kejaksaan yang
1: memiliki
2: barang bukti, yang menguasai barang bukti itu saat itu juga.
1: Di atas sama di bawah ini beda ya.
2: Iya, beda.
1: KPKNL tadi yang di atas 35 juta, kalau di bawah 35 juta ini dari kejaksaan langsung gitu ya. Oke, nah ini bagaimana Pak untuk mekanisme pengumuman gitu ya, pelelangan ini supaya masyarakat yang memenuhi syarat dapat mengetahui begitu dan mengikuti lelang tersebut begitu.
0: Ya, jadi kalau untuk pengumuman ya, kalau untuk yang di atas limit 35 juta itu kan memang KPKNL ya. Nah, tapi kita juga selalu bersinergi terkait pengumuman lelang itu di bawah atau di atas nilai limit itu kita selalu posting di media sosial kami Kejaksaan Negeri masing-masing ya.
1: Pasti
0: terutama.
1: Pasti itu ya Pak,
0: pasti
1: itu dipastikan
0: itu.
1: Ya.
0: Pasti okay. kita umumkan. Soalnya syarat pengumuman lelang itu perlu. Nah, itu pun juga sudah diatur seperti itu.
1: Oke. Jadi emang ternyata ada ya barang-barang rampasan ini yang dikembalikan ke kas negara melalui lelang ini tadi ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, ini siapa yang bertanggung jawab ini dalam membuat dan juga mengumumkan pelelangan barang rampasan ini, Pak?
0: Gimana?
1: Siapa yang bertanggung jawab itu membuat dan mengumumkan pelelangan barang ini?
0: Oke, kalau yang membuat dan mengumumkan ini tentunya seksi barang bukti ya.
1: Seksi
0: barang bukti. Jadi administrasi itu dibuat oleh seksi barang bukti. Kemudian terkait untuk pengumuman itu biasanya seksi barang bukti berkoordinasi dengan bidang intelijen. Karena di humasnya kejaksaan itu kan bidang intelijen yang berhak untuk mempublikasinya seperti itu.
1: Oke, baik seperti itu ya. Tapi selama ini semua maksud saya dalam proses pelelangan itu Pak ya, itu dilakukan secara dipublikasikan begitu ya, jadi melalui media resmi dari Kejaksaan Negeri.
0: TikTok, Instagram.
1: Oh itu semuanya ada.
0: Semua
1: nah, ini,
0: ada.
1: Untuk mengetahui informasi ini juga penting banget ya Bapak ya untuk masyarakat khususnya. Mungkin bisa disampaikan platform sosial media yang bisa kita kunjungi begitu.
0: Oke. Mungkin yang pertama Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Nah, kemudian ada website lelang.go.id. Nah, makanya teman-teman kalau mau ikut lelang barang rampasan yang misalnya untuk barang-barang milik koruptor yang lagi ini
1: kan. Saya enggak nyebut itu ya, tapi memang banyak kasus
0: yang banyak kasus tindak pidana itu di lelang.go.id seperti itu. Nah, nanti di platform itu juga dijelaskan tata cara bagaimana kita create akun, kita membuat akun, terus bagaimana cara kita ikut lelang. Kemudian ada uang panjar namanya.
1: Oh, ada panjar juga.
0: Iya, misalnya satu mobil nih kita mau ikut nilai limit 100 juta. Nah, otomatis dari 100 juta itu uang
1: berapa
0: panjar
1: persen?
0: Mungkin 50 juta ya.
1: Oh, 50% ya,
0: mungkin,
1: panjarnya
0: mungkin
1: ya.
0: Mungkin ya, mungkin ya. Itu fluktuatif. Fluktuatif. Okay. Jadi tergantung ketika tayang itu uang panjarnya berapa. Kemudian kita transfer ke rekening KPKNL.
1: Langsung ya, kayak rekening pribadi.
0: Bukan
1: pribadi. Jadi pada masyarakat pendengar dan juga pemirsa, jadi saya mohon untuk hari ini benar-benar disaksikan, disimak bersama penjelasan dari Kejaksaan Negeri supaya kita paham.
0: Iya, jadi setelah ditransfer ke rekening KPKNL tersebut, maka nanti dikasih tahu tuh jadwalnya misalnya jam 9 pagi.
1: Oke. Okay.
0: Nah, terus kita itu standby dah, di stay tune di website itu. Nah, nanti kita melakukan bid biasanya.
1: Gitu.
0: Jadi kita bersaing secara sportif lah Bu di situ. Nah, kita
2: bid transparan.
0: Kita bid di situ misalnya ada penawaran 110 juta, terus kita bid 120, maka nanti kalau kita sudah menang, nah kita 100 terus waktu habis ya kan ada waktunya tuh.
1: Iya.
0: Nah, waktunya habis terus kita menjadi pemenang, biasanya kalau kita tidak membayar dalam jangka waktu yang
1: tertentu,
0: sudah ditentukan. Maka uang panjar itu hangus.
1: Wah, eman ya Pak.
0: Iya, cuman kalau kita kalah nanti uang panjar itu bisa dikembalikan lagi.
1: Itu berapa persen itu Pak? Itu ada
0: full. Ya? Uang panjar misalnya 50 juta tuh tadi. Nah, kalau kita kalah ya udah kita balik lagi uang panjar itu.
1: Menarik sekali ya Pak Ramadha ya.
0: Kalau kita menang, nah itu nggak bisa balik.
1: Okay,
0: biasanya hangus
1: ya.
0: Ya
1: gambling kalau seperti itu ya.
0: Iya. Supaya sama-sama serius kan yang ikut juga serius.
1: Saya setuju. Nah, ini menarik sekali kalau kita bicara lelang perlelangan ini ya Pak ya. Ini biasanya diadakan perlelangan itu dalam waktu tertentu nggak sih? Dan ini bagaimana mekanismenya? Apakah itu online ataukah offline gitu?
0: Tentunya online ya sekarang.
1: Oh, online ya sekarang ya?
0: Tentunya sekarang online.
1: Oh, gitu.
0: Beda sama penjualan langsung.
1: Mulai tahun berapa nih Pak sudah ini online seperti ini?
0: Sudah dari 2025 ya. 2024.
1: Oh, berarti belum lama lah ya.
0: Iya.
1: Belum lama
0: iya,
1: ya.
0: Iya, karena kan peraturannya pun juga baru. Di tahun 2025 seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih. Luar biasa. Ini jadi nanti mungkin saja ini mau ikut proses pelelangan gitu ya Pak ya. Biasanya ada waktu tiap bulan atau gimana itu, Pak?
0: Tidak tentu, Pak. Karena kan
2: mengikuti dari putusan.
0: Iya.
2: Kan mengikuti putusannya, kalau sudah diputus dan sudah dinyatakan berpotensi hukum tetap tadi, sudah bisa dieksekusi, maka bisa diajukan untuk lelangnya, untuk eksekusi yang lelang tadi. Jadi tidak ada periode
1: tertentu
2: tanggal
1: ya?
2: Segini lelang,
1: bulan
2: segini
1: ini lelang. Gitu,
2: iya, bulan ini enggak, karena mengikuti masing-masing barangnya tadi statusnya bagaimana gitu.
1: Oh,
2: jadi kalau sebenarnya bisa dicek lagi buat teman-teman semuanya sekarang di handphonenya masing-masing dibuka di lelang.co.id itu udah kelihatan barang-barangnya seperti rumah-rumah di situ ada mobil-mobil. Kalau misalnya memang barang tersebut masih ada di website itu bisa langsung dilakukan lelang bid tadi ya.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Ini mungkin ada pertanyaan dari pendengar. Saya persilakan mungkin yang ingin bertanya langsung saja di 081-5569-1053. Ini mumpung ada Pak Ramadha ya, beliau adalah Kasubsi bidang intelijen ya Pak ya, Kasubsi 1 bidang intelijen begitu, dan juga Ibu Jessica. Sekarang saya kembali ke sekali lagi 081-5569-1053, saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya kepada beliau berdua langsung. Ini kepada Pak Rahmanda ini ya, ini juga penting, kayaknya memang penting semua untuk diketahui para masyarakat yang awam seperti saya ini juga Pak Rahmanda ya. Nah ini bentuk eksekusi atau pengelolaan barang rampasan negara itu udah dijelaskan tadi seperti apa, misalnya melalui penjualan atau lelang, kemudian penetapan status penggunaan. Ini penggunaan, hibah, pemanfaatan, pemusnahan, dan juga bentuk lainnya. Jadi pertanyaan saya, apa dasar pertimbangan kejaksaan dalam menentukan bentuk eksekusi terhadap masing-masing barang ini tadi?
0: Gimana?
1: Apa dasar pertimbangan kejaksaan dalam menentukan bentuk eksekusi terhadap masing-masing barang yang sudah ada di kejaksaan ini, Pak?
0: Oh, bentuk eksekusi barang rampasan ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi berdasarkan pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan.
1: Pasal 32.
0: Ya. Nah, nomor 162 tahun 2023 tentang perubahan atas PMK nomor 145 tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Yang pertama ada penjualan lelang, kemudian penetapan penggunaan status penggunaan, hibah, pemanfaatan, pemusnahan, atau penghapusan. Nah, barang yang dapat dirampas berdasarkan pasal 1 ayat 16 yaitu barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap itu.
1: Oke, jadi seperti itu.
0: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak. Iya. Luar biasa. Ini saya harus banyak belajar nih ya, tapi bersyukur banget dari ini, dari Pro 1 digeser Pro 4. Iya. Jadi kita lebih paham gitu ya. Ada nih pertanyaan kemarin loh. Bude, kalau misalkan barang-barang yang dirampas nih dari para koruptor gitu ya, ini kan sudah disita, itu apakah semuanya nanti akan dilelang? Itu ada pertanyaan seperti itu.
2: Jadi lelang itu sebenarnya seperti yang disebutkan oleh Pak Manda tadi, itu hanya salah satu dari bentuk penyelesaian barang rampasan, bukan satu-satunya bentuk. Semua barang rampas negara
1: langsung dilelang, tidak seperti itu. Ini
2: tidak
1: juga
2: seperti itu.
1: Oke, nah ya. Bu Jessica silakan.
2: Jadi misalnya barang tersebut memang memiliki nilai ekonomis dan secara hukum serta administratif itu memungkinkan untuk dijual, maka salah satu caranya dilelang.
1: Oke.
2: Tapi untuk barang tertentu yang memang harus dimusnahkan, seperti narkotika ya,
0: narkotika.
1: Iya, itu harus dimusnahkan ya. Nah, ini juga kita belum tahu ini, bisa dijelaskan lebih detail monggo.
2: Ya, lalu jadi kita harus melihat karakter barangnya, terus
1: karakter
2: juga
1: barang,
2: amar okay. putusan pengadilan, kembali lagi serta ketentuan pengelolaan barang rampasan negara seperti yang disebutkan oleh Pak Manda tadi. Jadi kita tidak bisa serta-merta semua barang rampasan negara itu dilakukan pelelangan.
1: Ah, ini ya. Jadi para pendengar dan juga pemirsa yang awam seperti saya, Bu Deme gitu ya. Jadi tidak semua rampasan itu akan dilelang ya. Salah satunya kalau yang dirampas tadi seperti zat-zat yang berbahaya seperti narkotika, maka ini juga harus dimusnahkan begitu ya Bapak ya. Ya. Oke, jadi seperti itu.
0: Tapi ya, tambahan sedikit.
1: Oh,
0: tapi
1: boleh, boleh.
0: Kita harus melihat karakter suatu perkaranya itu sendiri.
1: Karakter suatu perkara.
0: Iya.
1: Oke, Bapak bisa dijelaskan.
0: Karakter satu perkara, misalnya kayak narkotika, ya kan? Orang itu membeli narkotika menggunakan sepeda motor. Ya kan? Berarti ada satu kaitan sepeda motor itu sehingga orang tersebut mendapatkan narkotika itu sendiri. Maka sudah sepatutnya jaksa itu mempertimbangkan barang bukti sepeda motor itu apakah layak dirampas atau tidak dirampas.
1: Oke, itu seperti apa itu Pak?
0: Nanti kita tuangkan di dalam analisa yuridis tuntutan kami. Biasanya seperti itu. Jadi di pertimbangan kami itu mengajukan tuntutan kepada hakim. Jadi alat transportasi yang digunakan oleh terdakwa itu mendapatkan narkotika itu adalah sepeda motor itu, maka sudah sepatutnya sepeda motor itu dirampas untuk negara. Balik lagi tapi ada pertimbangan hakim. Apakah hakim menyetujui pertimbangan jaksa itu?
1: Jadi ya.
0: Maka dikeluarkanlah putusan. Putusannya dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada terdakwa. Pada intinya kami jaksa eksekutor itu harus melakukan eksekusi atas putusan.
1: Nah, nggak bisa langsung ambil putusan sendiri.
0: Iya, nggak bisa ambil putusan sendiri karena yang berhak memutuskan itu adalah hakim.
1: Oke.
0: Sama kayak misalnya aset koruptor, kemudian kita harus membuktikan aset itu diperoleh dari hasil korupsinya dia sendiri. Harus ada pidana asalnya dulu.
1: Oke, jadi ini menarik sekali ya kita gunakan sepeda motor tadi. Tapi pertanyaannya bagaimana jika sepeda motor tersebut bukan milik si pelaku tapi entah orang tua atau pinjam dari temannya. Nah, itu gimana itu,
0: maka,
1: Pak?
0: Kasihan maka, dong. Maka kita harus menguatkan di peratut kita ya sebenarnya, Bu. Ya, peratut itu pra penuntutan. Jadi, setelah kita menerima berkas, kita meneliti berkas tersebut. Kemudian setelah kita teliti, kita tanya tuh kepada penyidik, ini sepeda motor siapa misalnya? Ke penyidik, ke terdakwa, ke saksi-saksi yang misalnya itu saksi kemudian menyebutkan bahwa sepeda motor itu milik orang lain atau dia pinjam. Nah, kita juga bisa menghadirkan saksi di persidangan membuktikan bahwa barang bukti sepeda motor itu bukan punya tersangka. Maka pertimbangan kami sesuai hati nurani, ya kan? Jaksa
1: menggunakan hati nurani juga ya, Pak ya.
0: Harus menggunakan hati nurani.
1: Oke, baik.
0: Karena jadi jaksa itu berat ya, Bu.
1: Saya baru mau bilang, ternyata tugasnya berat ya. Jadi mungkin orang-orang yang mungkin ya punya stigma buruk gitu ya, mohon maaf ya, karena mungkin ada oknum yang tidak bertanggung jawab begitu, makanya digebiah uyah kalau orang Jawa kan bilang gitu, maka harus diluruskan, Bapak.
0: Iya, jadi kita lagi pakai hati nurani, kalau memang barang itu bukan milik tersangka, jadi punya orang lain, maka
2: dengan catatan tidak mengetahui.
0: Catatan tidak mengetahui dia melakukan tindak pidana tersebut, maka memang sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak.
1: Oke, baik.
2: Jadi, tapi itu maaf, kembali lagi gimana putusan hakim?
0: Kembali lagi kita hanya memberikan pertimbangan, nanti Pak Hakim yang memutuskan.
1: Pertimbangan dari kejaksaan, dari jaksa gitu ya. Kembali lagi nanti putusan ada di Pak Hakim.
0: Pak Hakim.
1: Iya, jadi pertimbangan pun juga pakai hati nurani.
0: Iya.
1: Ya, ini harus ditegaskan dan digarisbawahi begitu ya. Oke, luar biasa, ternyata tidak mudah. Semoga diberikan kesehatan selalu ya, Pak ya. Pasti apalagi apalagi menghadapi berbagai masalah begitu ya. Yang datang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan khususnya. Baik, luar biasa, gak terasa. Ini saya pengennya ngobrolnya lama banget ya. Tapi untuk Bu Jessica, pertanyaan saya ya, apakah kondisi dan juga karakteristik barang begitu juga menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk eksekusinya? Mungkin tadi ada penjelasannya sudah ya, Bu ya. Jadi misalkan kendaraan, tanah, bangunan, uang, atau barang yang mudah rusak, atau barang yang secara secara hukum itu memang tidak dapat diedarkan kembali. Lantas bagaimana nih jaksa menentukan tindakan yang tepat terhadap masing-masing jenis jenis barang-barang yang sudah ada di kejaksaan ini tadi?
2: Sebenarnya kita sudah ada aturannya ya untuk bagaimana kita sikap kita terhadap barang bukti tersebut. Jadi misalnya tadi untuk narkotika, untuk barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana tapi tidak memiliki nilai ekonomis misalnya, itu dirampas untuk dimusnahkan.
1: Ya, betul.
2: Seperti narkotika tadi. Lalu kalau misalnya ada barang
1: miras gitu ya, mohon maaf saya saya potong ya.
2: Kalau miras juga dirampas untuk negara. Jadi kami juga kejaksaan
0: dimusnahkan.
2: Jadi kami dari kejaksaan juga ada kegiatan yang diadakan oleh kepala seksi barang bukti itu mengadakan acara pemusnahan ya.
0: Ya, pemusnahan barang bukti.
2: Jadi narkotika-narkotika itu juga barang-barang miras dan barang-barang lain yang dimusnahkan itu kita musnahkan secara bersama-sama di kantor Kejaksaan Negeri di tanggal ini ditetapkan. Jadi kami juga ada acara seperti itu.
1: Oke. Tapi yang jelas di sini semuanya transparan ya.
2: Betul.
1: Dan semua bisa dipertanggungjawabkan begitu ya, Pak ya. karena ya memang berat di dunia dan juga berat di akhirat. Kita, ini tugasnya berat tuh Pak ya.
0: Kalau ada acara pemusnahan barang bukti, kegiatan pemusnahan kita biasanya selalu mengundang Forkompinda, kemudian tokoh masyarakat, kemudian masyarakat itu sendiri bisa menyaksikan.
1: Jadi benar-benar transparan ini ya. Itu nanti melalui publikasi pastinya ya.
0: Kalau dalam hati kan kayak HP bagus-bagus dimusnahin.
1: Eman ya Pak, gitu kan ya. Kalau itu bilang indah ya.
2: Tapi di saat acara pemusnahan itu kelihatan kita memusnahkan HP, kalau misalnya memusnahkan, kelihatan di situ kita orang-orang dari kejaksaan dipukul ya,
0: dipukul. Terus kalau misalnya botol-botol miras itu kita libatkan juga alat berat untuk untuk ngelindasnya gitu, seperti itu.
2: Karena kita menjalankan putusan untuk dimusnahkan.
1: Nah, ini loh para pemirsa RRI Malang Official dan juga pendengar RRI di 105,3 FM. Hari ini kita sedikit, ini sebetulnya masih bisa dibahas lebih detail ya Pak ya, bagaimana alur eksekusi melalui lelangnya tadi mungkin sedikit, mungkin masih banyak kalau kita bicarakan kembali gitu ya, kita diskusikan lagi. Tapi sayangnya waktunya terbatas, sekarang sudah di menit ke-52. Sebelum kita pamit undur diri gitu ya, untuk Pak Ramanda dan juga Ibu Jessica, ini pesan yang penting sekali, khususnya bagi masyarakat yang awam gitu ya, apalagi di luar, mohon maaf, berita-berita miring begitu ya Pak ya. Ini harus diluruskan kembali Bapak, karena tidak mudah juga profesi sebagai panjenengan, sebagai jaksa tentunya ini mempunyai pertanggungjawaban yang luar biasa juga ya. Jadi benar-benar harus diberikan pemahaman kepada masyarakat begitu. Pak Ramanda, pesannya dulu untuk para pendengar dan juga pemirsa RRI Malang Official, saya persilahkan.
0: Baik, terima kasih untuk para pendengar. Kalau misalnya timbul di pertanyaan terkait barang rampasan, nah itu barangnya kemana sih? Nah, satu lagi saya mau bilang, itu disetorkan ke kas negara. Kemudian Kejaksaan Republik Indonesia juga telah berhasil mengembalikan mengembalikan uang kepada negara itu sangat banyak. Jadi kami jaksa di seluruh Indonesia membutuhkan dukungan masyarakat yang ada di Indonesia itu sendiri. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak, dukungan kita. Semoga para jaksa senantiasa diberikan keteguhan hati, keteguhan iman, senantiasa diberikan sehat sehingga bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan
0: baik,
1: penuh amanah. Ibu Jessica, saya persilahkan Ibu.
2: Mungkin menambahkan aja. Jadi kami di sini menyampaikan untuk masyarakat, terutama pendengar RRI, agar tidak perlu ragu untuk mencari informasi hukum melalui kanal resmi kejaksaan. Dan juga karena hukum bukan hanya untuk dipahami oleh aparat penegak hukum, jaksa-jaksa seperti saya dan Pak Manda, tapi juga merupakan sesuatu yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Semoga pembahasan hari ini bermanfaat dan memberikan pemahaman bahwa di balik sebuah barang rampasan negara terdapat proses hukum yang panjang, namun dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
1: Baik, luar biasa, terima kasih banyak. Saya senang sekali, meskipun mudah-mudahan nanti bisa datang lagi ke Pro 4 begitu. Amin, ya Pak. Amin, dengan topik pembahasan yang lainnya. Pak Ramanda, sehat selalu.
0: Siap.
1: Ibu Jessica, sehat selalu. Saya doakan salam buat teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa sehat fisik, mental, spiritual, dan ekonomi. Amin ya. Itu empat elemen kesehatan. Terima kasih sudah rawuh di Pro 4 RRI Malang. Dan selamat sore Bapak.
0: Sore
1: Ibu. Ya baik, saudara pendengar, demikian tadi telah berdiskusi, dialog interaktif bersama dua narasumber yang luar biasa dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menambah pengetahuan kita dan juga pemahaman kita bagaimana sih proses perampasan barang, kemudian alur mekanisme pelelangan barang yang telah dirampas ini tadi bersama kedua narasumber. Dan mudah-mudahan kedepannya nanti sering-sering datang ke Pro 4 RRI Malang dengan topik pembahasan yang lainnya. Terima kasih banyak, karena waktu saat ini sudah pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat. Saya Bu Deme harus pamit undur diri dan sekaligus mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah setia bersama kami hingga saat ini. Pastikan tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pukul 14:55 menit waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, kini saatnya kami kumandangkan adzan asar untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Allahu Akbar, Allah.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: 3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu ya. Kali ini bersama dengan saya, Mbak Yaya, kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik ya. Yang mana akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore dengan beragam lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget untuk Anda dengarkan, untuk Anda jogetin bareng di sore hari ini ya. Barengan sama keluarga, bareng sama teman, atau bareng sama Mbak Yaya juga enggak apa-apa. Baiklah, kali ini kita sapa dulu, ada yang bergabung via telepon, ada Mas Faris. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol, semakin digoyang semakin asik aja Mbak Yaya.
0: Semakin asik aja Mas Faris. Rezeki gimana kabarnya?
1: Nomor satu, alhamdulillah.
0: Betul, nomor kabari satu. Kabarnya
1: seneng Mbak Yaya. Soalnya wis ana sing nentuk nomben katene meluncur ke sana tanggal 11 September.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Sing nentuk no, alias sudah ada yang mengasih tahu saya.
0: Gitu, ada yang mempersamai nanti ya.
1: Betul, nanti ada yang mempersamai. Dan katanya disarankan kalau bisa pagi ya Mas Faris. Kalau siang saman kepingin ketemu siapa udah ada apa, banyak yang sudah kabur gitu.
0: Aduh, bener
1: sakener sakener aku wis ado-ado tipe sing digoleki wis gak ono wis mule
0: langge niku lho Mas Faris,
1: mule dhewe nang omahe dhewe-dhewe
0: ya nggih ya
1: wis isu jarene Mas Ruli mang isuk semuanya ada Mas Faris gitu.
0: Alhamdulillah, kalau pagi semuanya ada.
1: Makasih loh ya Mas Ruli.
0: Nah nanti ini aja, Mas.
1: Ya apa?
0: Sampai nanti berangkatnya subuh bareng sama penyiar
1: TV1. Lah kok kak tambah kisu enam mbak ya
0: subuh.
1: Ale, ikut si uat demi lo jam-jam yang minum mbak ya.
0: Apalagi di Batu ya, di Malang aja udah duingin, apalagi Batu ngeteni kulo. Aduh, nggak kebayang aku.
1: Kayak saya ngerasa, aku lihat isu ku kadang mesti angin lah kalau keturunan menit.
0: Lo kok podo?
1: Seniki ya opo Mbak Yaya.
0: Ya podo lek ngono.
1: Baru setengah 6.
0: Lo alah.
1: Ngomel-ngomel. Subuh wis entek tapi aku ya tetap eman.
0: Betul.
1: Tetap salat. Ya walaupun salate wis subuhne wis kesiangan.
0: Artine
1: salat duha.
0: Nggih mboten napa-napa.
1: Sering lho Mbak Yaya kula ngoten niku sale lek malam kadang tidure malam.
0: Iya malam.
1: Tidur saya itu malam-malam terus.
0: Lah napa atau Mas Faris jenengan iki kepikiran napa kok mboten saged tilem?
1: Anu, ibuke nyuwun pijet. Nyuwun dipijet di dhisik baru bisa tidur. Biasanya kan habis pulang dari Makaryo terus marunu. Biasanya lek sikile gak di mak-mak ngono gak kuat jarene kae iso turu jarene.
0: Wala nggih pun mboten napa-napa.
1: Itu memang kewajiban saya. Kewajiban buat orang tua, terutama ibundanya.
0: Sebagai anak yang baik nggih.
1: Betul.
0: Salam buat ibunda nggih Mas Faris, semoga sehat selalu.
1: Amin. Orang yang mau takziah habis ini.
0: Oh alah, nggih pun hati-hati di jalan.
1: Ada apa saudaranya yang apa sudah 100-nya kayaknya 100 harinya.
0: Oh alah, nggih pun nggih leres. Baiklah.
1: Siap,
0: Mas Faris mau dengerin lagu apa hari ini?
1: Ini sajane rekomenku cek akeh cuma

0: pas gantengnya kok mek siarane mek diluk marane wis wis gak meneh dadi aku
1: mari. Iya.
0: Iya.
1: Anu Mas ganteng, aduh ya. Kok aku malah nyeluk Mas ganteng ya gak oleh bojone wong. Iki Mas Haji maksudnya Mas Haji niku
0: iya, Mas
1: anu
0: Haji.
1: Libur, masih libur. Leres.
0: Kaya ya manggil sampean nimbali Mas ganteng kok diseneni butik Mbak Titik Wakir.
1: Oh ya ya bojoku bareng ya melok ngamuk-ngamuk engko bahaya iki.
0: Soalnya Mbak Titik niki jan anu kaya sungguh anu besti pokoknya Mas Haji yang siaran selalu berebutan ambil Mas Faris Bunda Riatin dan yang lain-lain
1: pokoknya
0: mesti selalu
1: idolai perempat
0: idolai
1: selain Mas Togan
0: selain Mas Togan di samping itu Mbak Titi ngomongnya kadang ya so jadi aku ya wis sabar
1: kesabaran yang seluas samudera ya.
0: Ya namanya orang kadang kan ada yang suka lama, ada yang cuma sebentar ya kan enggak apa enggak sama gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, sore hari ini request lagunya apa ya Mbak Yaya sing enak ya.
1: Request
0: lagunya
1: oh Vita Alvia lo aku ya seweneng Vita Alvia lo Mas
0: Maris kan mesti podo
1: Vita Alvia niku suarane enak
0: enak
1: ya
0: iya
1: lagune niku enak
0: jeduk-jeduk
1: oh iya bener ya cuacak pokoke lagune jeduk-jeduk
0: ya sing senengane Mas Bagas wah Mas Bagas
1: lho sing apa maneh iki sampean kok yo ngerti ae
0: senengane Mas Bagas niki lho
1: apa
0: aduh iki gitu lho
1: oh ala, iya ta lho sampean iki lho kok yo ngertos lek Mas Bagas senengane statue
0: soalnya Mas Bagas biyen waktu siaran di Pro Kali iku kan tau muterno lagu sing versi asli ini aku kan asli ini jenenge padha mbek aku ya asli ini
1: beda orangnya ya hanya sama di nama saja
0: jenenge pas Adam lali Adam Paris Febrianto
1: siap
0: iku lek celukane jenenge padha Paris
1: oh padha Paris ya wes salame buat siapa
0: iya salame koyoke kanggo sedoyo mawon Mbak Yaya soal iki aku ya wis waktune wis berapa menit
1: kemeng-kemeng. Gebetan apa-apa. Senang yang tidak tertahankan iki.
0: Betul. Wis pokoke nanti diwakilkan sama yang belakang-belakang saja salam-salamnya ya. Terima kasih banyak Mbak Yaya waktunya.
1: Sama-sama. Ditunggu lagunya. Ada Mas Faris dari Batu ya kali ini mau request lagu nih statue ya Vita Alvia iki jane lagu nih enak jedak jeduk enak kayak joget di sore hari ini. Ayo bagi Anda semuanya yang mau mendengarkan lagu dangdut pilihan di sore hari ini, tak tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Bisa ditelepon di 0341 404 504 atau di WA di 081 555 69 1053.

Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja cuaca di Malang Raya di hari ini ya pendengar ya. Cuacanya itu cerah, cuacanya itu panasnya itu hangat gitu loh ya. Bukan panas yang nyelekit, bukan panas yang bikin ongkep, tapi panas yang menaburkan kehangatan dan juga sukacita untuk kita semuanya. Emang cocok ya cuacanya, apalagi ini di hari Jumat. Pastinya ini hari yang paling ditunggu bagi kaum pekerja, bagi anak sekolah. Soalnya kenapa Mbak Yaya lah? Soalnya besok itu ada beberapa yang libur ya, walaupun ada yang masuk juga, tapi kan Sabtu itu kan nyantai gitu ya. Jadi tentunya di hari Jumat sore ini pasti pada suka gitu ya, pada happy, pada bahagia. Apalagi yang mau pulang kerja, soalnya udah hawa-hawa liburan itu udah kerasa banget. Iya enggak? Siapa lagi ditemani dengan goyang senggol di sore hari ini ya, yang kali menemani Anda dengan lagu-lagu dangdut sing enak-enak pol untuk Anda dengarkan di sore hari ini ya, barengan sama Mbak Yaya yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 5 sore. Jadi langsung aja kali ini ada Vita Alvia, stay tune, stay tune.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja barengan sama saya Mbak Yaya tentunya yang akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore ya. Monggo panjenengan saged gabungan ya, bisa di telepon di 0341 404504 atau di WA juga bisa banget di 081 555 69 1053. Goyang Senggol masih akan menemani Anda ya sampai nanti merapat di jam 5 sore dengan beragam lagu dangdut pilihan. Nah, kalau tadi ada lagu dangdut dari Yani Inka dengan Iming-Iming ya. Kemudian kali ini langsung saja kita lanjutkan lagi ke lagu dangdut berikutnya, ada Safira Inema dengan Sayang. Selamat mendengarkan.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara VII adalah sosok penting pencetus radio di Indonesia. Ketertarikannya pada bidang penyiaran berawal ketika menerima persembahan dari orang Belanda berupa pesawat radio penerima yang disebut receiver pada 1927. Di perang wedanan kawasan Istana Pura Mangkunegaran, ditemani istri dan anaknya, Mangkunegara VII mendengarkan siaran radio pertama kali yang menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina langsung dari Laboratorium Philips di kota Eindhoven, Belanda. Ia pun takjub dengan teknologi radio. Bagaimana bisa suara orang yang berada di negara yang jauh dari Indonesia bisa terdengar secara langsung? Kemudian, ia merintis stasiun radio dengan membeli pemancar tua milik Jogjaste Radio Vereniging, radio swasta milik Belanda di Yogyakarta. Pemancar itu diberikan pada sebuah perkumpulan seni bernama Javanse Kunstkring Mardi Raras Mangkunegaran. Perkumpulan itu menyiarkan lagu-lagu Jawa yang dimainkan dengan gamelan. Siaran pertama dengan jangkauan luas itu pertama kali mengudara tanggal 5 Januari 1934. Sejak itu, banyak siaran-siaran dengan konten budaya Jawa. Mangkunegara VII adalah pencetus berdirinya Solesce Radio Vereniging atau SRV di Solo, Jawa Tengah, dan merupakan pencetus radio pertama kali di Indonesia.

0: pas jam 16. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo meraih penghargaan Bakti Koperasi Nayaka Mahambara 2026. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia kepada Bupati Rusdi yang terbukti berhasil memberikan kontribusi, pengabdian dan peran aktif dalam pembinaan, pengembangan, serta penguatan koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan. Pantauan di lokasi, penghargaan diterima oleh Sekda Kabupaten Pasuruan, Yuda Triwidiasa Songko dalam ajang Koperasi Awards 2026 yang digelar di Hotel Regis Jakarta Selatan pada hari Kamis 20 Agustus 2026 malam. Dalam hal ini, Manajer Koperasi RI Ferry Yulianto mengapresiasi para Bupati Wali Kota yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi tinggi dalam mendukung kemajuan perkoperasian sebagai salah satu pilar penguatan ekonomi kerakyatan daerah. Ferry menegaskan pengembangan koperasi harus terus dilanjutkan lewat kerja nyata dan modernisasi koperasi di Indonesia. Sebab koperasi tidak harus tumbuh secara kelembagaan, tapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.

0: tinggal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik.
0: Semakin gitu ya, asik, betul sekali. Dengan Babe Mus di Jakarta.
1: Jakarta, benar.
0: Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Babe gimana baik, kabarnya?
1: Ya. Juga luar biasa. Jakarta begitu cerahnya,
0: alhamdulillah,
1: dengan tiupan angin yang cukup kencang gitu. Sekencang saat aku melewati
0: apa nih?
1: Saat aku melewati lupa lagi.
0: Aduh gimana ini?
1: Iya jadi melihat permata jingga gitu. Okay, ada aku baik. Lihat tapi SMA yang SMA 9 aku lewat sana.
0: Oke okay, baiklah Babe, semoga nanti bisa segera ke sini ya Babe ya.
1: Insya Allah. Ya ada sih ada tapi kapan itu belum apa pastinya gitu. Akan kesana tapi ya paling aku akan pasti aku mampir ke Tony Panggung 58. Okay. Dan aku mau lihat cantiknya RRI Malang.
0: Yeah. Baik Babe, sangat ditunggu kedatangannya Babe ya, semoga sehat selalu Babe.
1: Paling tidak sehat kita semuanya. Amin. Kru penyiar RRI ya, Perempat Malang.
0: Terus, betul.
1: Aku kangen banget gitu loh.
0: Nggak bisa dilupakan RRI. Yes, itu betul ya, sekali. Benar,
1: gitu. Baik. Ya, aku mau mengerungokkan.
0: Mengerungokkan apa?
1: Izinkan aku mencintaimu.
0: Baiklah. Okay. Oh ya, dari siapa ini Babe?
1: Maunya dari Mbak Yaya kemarin.
0: Oh dari Mbak Yaya mah ini nanti malah kabur pendengarnya.
1: Gila, dari siapa aja lah Mbak
0: Yaya. Dari siapa aja latifkan. Okay. Ya
1: iya Mbak Yaya, buat semuanya pendengar RRI Perempat Malang di mana aja, di utara, di selatan, barat, timur, menjadi satu di channel panggung. Dari Merauke sampai Sabang, torang semua Pak Saudara. RRI Perempat Malang itu semua udara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara. Sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Matur suwun Babe Mus sudah bergabung ya. Ditunggu aja lagunya. Izinkan aku mencintaimu Latifkan akan segera meluncur ke ruang dengar Anda. Kemudian kali ini ada juga Ibu Sri Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokatuh, goyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja. Mbak Yaya putarkan lagu Terhasut. Baiklah, asalkan Ibu Sri Purnomo jangan mudah terhasut ya. Dan salamnya untuk pendengar, selamat sore untuk Mbak Yaya, salam sehat sekeluarga, tetap semangat serta bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Doa terbaik juga untuk ibu dan keluarga ya. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik aja bareng sama Mbak Yaya yang masih akan menemani Anda sampai nanti merapat di jam 5 sore. Oke, baiklah kali ini kita sapa lagi ya dari telepon ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh. Radio ini disengit no disik. Enggak apa-apa. Aduh santai aja. Mbak Sri Gati, lama tidak berjumpa.
2: Iya, Mbak Yaya. Maaf ya. Walaupun aku enggak pernah on, tapi aku tetap setia kok.
0: Mantap.
2: Aku mendengarkan ya.
0: Enggak apa-apa.
2: Paling apa ya, Mbak Yaya? Beberapa hari ini kan banyak pesanan.
0: Oh, alhamdulillah rezeki.
2: Kayak itu. Itu loh mbak ya untuk apa itu menyambut
0: apa namanya
2: orang Jawa barian.
0: Oh ya, barian. Iya ini pesan makanan gitu ya.
2: Ya
0: alhamdulillah
2: ya. Terus habis itu besok tanggal 25

0: 5 mulutan.
1: Oh,
0: Ataupun
1: alhamdulillah.
0: jadi walaupun aku nggak pernah naik, tapi masih tetap setia kok sama Caca, sama
1: Iya.
0: Jenengan, sama Bu Jene.
1: Siap.
0: Pokoknya yang penting apa ya, sehat
1: Yang
0: Mbak
1: penting
0: Yaya gitu.
1: sehat, betul. Ibu Sri Purnomo, nggak apa-apa. Ibu Sri Purnomo, ini Mbak Sri Gati. Ini masalahnya saya ambil baca WA Ibu Sri Purnomo ini malah nggak fokus.
0: Oh iya. Iya
1: Siap,
0: Kak.
1: nggak apa-apa kok Mbak Sri
0: Memang
1: Gati. Yang
0: di
1: penting
0: situ
1: sehat
0: kan
1: selalu.
0: banyak Mbak Sri-nya toh. Ada Bu Sri Gati, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Bu Sri banyak pokoknya. Bu Sri Utami. Ya enggak apa-apa, banyak.
1: Nah,
0: Ya,
1: nggak apa-apa.
0: aku langsung. Aku tak
1: Oke.
0: kirim salam dulu Mbak
1: Oh, kirim
0: Yaya.
1: salam dulu, monggo,
0: Buat
1: silakan.
0: Mbak Yaya ya, selamat sore Mbak Yaya. Yang lagi tugas, semoga nggak capek.
1: Oh, nggak capek
0: Juga
1: dong.
0: ada Bunda Marlena, juga ada Mama Jika, terus Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, terus Bunda Riatin, juga ada Bobo Ismoyo, Mas Faris, terus ada Mbak Titik, juga ada Mama Upi ya yang di Permai sore. Juga ada di Ajeng sama sore. Mungkin ada di Jakarta ya. Mbak, ini yang mau diputar apa enggak?
1: Ya mau diputer ini ada banyak pilihan nih. Ada jaran goyang, ada putus cinta, ada mengenangmu, ada siapa menduga indahnya jatuh cinta, ada aku suka nonton son horek, ini adalah juga lagu nih. Ada burung dalam sangkar, ada apa aja ini sebenarnya lengkap. Kalau misalkan mau request lagu juga nggak apa-apa kok Mbak Sri Gati, nggak harus yang tersedia di playlist.
2: Mbakku,
0: iya.
2: Lah mbakku,
0: opo lah sama
2: keponakan
0: saya
2: aku
0: ce.
2: kecilian.
0: Bentar Mbak Yaya ya, ini keponakan yuk, kita datang datang ganggu.
1: Oh, nggak apa-apa, ponakan juga mau bergabung juga nggak apa-apa loh.
2: Ukuran itu luas gede banget.
0: Aku kak enggak lagu jalan goyangnya Mbak.
1: Oh, jalan goyang,
0: siap. Ya jalan goyang aja kok itu. Beli celana lo Mbak, kekecilan di mana ini
1: lu ala emane emane
0: ya itu yang tuh nih Bu Jenny ki anu ya badannya kecil ya padahal
1: Alah,
0: ini ya udah
1: bermanfaat
0: XXL
1: dong.
0: lo. Iya
1: Wala, ya wis rezeki nih samain lo Mbak
0: udah
1: Sri
0: gitu aja
1: Gati.
0: ya. Lah ya
1: Siap.
0: itu
1: Ditunggu jaran
0: ya salam
1: goyangnya
0: ya
1: ya.
0: buat semua
1: Oke.
0: ya saran saya kayak tunggu.
1: Ditunggu jalan
0: Terima
1: goyangnya ya.
0: kasih salamnya buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Yaya
1: Siap.
0: selamat bertugas, semoga nggak capek.
1: Oh nggih, siap. Matur suwun sanget.
0: Yang barokah, rezeki yang barokah.
1: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sri Gati Turen ya, baru saja menyapa kita semuanya. Ditunggu jaran goyangi ya. Enggak bahaya taiki. Ya wes, pokoknya bagi Anda yang mau request lagu dangdut ya, mau gabungan kirim salam kayak Mbak Sri Gati juga monggo silakan. Bisa di telepon di 0341 404504 atau di WA di 081555961053 ya. Nah, kemudian kali ini kita sapa lagi. Ada warga Garut ya, ada Pak Ahmad Irwan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
3: Waalaikumsalam. Goyang senggol sama kiloga semakin asik. Aduh, Mbak Yaya,
1: menyesal
3: teh kangen kemana aja tuh lah.
1: Ya, saya teh di sini aja atuh, nggak kemana-mana. Pak Ahmad Irwan tuh yang hilang beberapa hari ini kemana aja?
3: Ada sama-sama selalu ditanyain sama Bu Demi, kemana sih Mbak Yaya? Sate kangen ke Mbak Yaya, kan gitu aja.
1: Padahal juga ya di sini-sini aja Pak Ahmad Irwan nggak kemana-mana.
3: Ya, sama Mbak Mira, terpaksa ke Mbak Mira, cingan gitu ya. Itu waktu perempat kan Mbak Mira ke kemarin ada siaran di perempat.
1: Kok tahu aja nih?
3: Ya tahu dong atuh. Mbak Mira mah adalah pertama kali teh selain Mbak Yaya teh sama Mbak Mira ibaratnya idola saya itu aja.
1: Oh, baik.
3: Sama Mbak Yaya itu.
1: Baiklah, luar biasa.
3: Gimana kabarnya Putri cantiknya? Sehat,
1: Alhamdulillah
3: Putri cantiknya.
1: Sehat, udah bisa jalan ini Pak Ahmad Irwan.
3: Alhamdulillah. Ayahnya juga sehat ya. Selalu menjaga.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Yang baik.
1: Iya. Berarti ini manggilnya kalau ke Pak Ahmad Irwan, Eyang Irwan gitu ya manggilnya ya.
3: Ya iya. Kalau di sana mah Abah, kalau di sana
1: Abah, Abah Irwan gitu ya.
3: Ya iya, kalau di sana mah Abah itu kan sudah udah ya itu.
1: Okay,
3: salam dari Abah buat putri cantiknya gitu ya.
1: Iya, siap. Abah dari Abah Irwan.
3: Dari Abah Irwan.
1: Baik. Siap. Salam juga nih Abah Irwan dan keluarga, semoga sehat selalu ya.
3: Ya amin.
1: Amin.
3: Ngomong-ngomong udah lama, langsung Mbak Yaya ya. Saya minta lagu ini untuk wanita kan itu.
1: Untuk mewanita.
3: Muksin alatas tuh kan.
1: Muksin alatas. Oke, baiklah.
3: Apa yang terjadi di atas dirimu? Kau kaum wanita yang harus dijaga kan gitu kan.
1: Mantap, betul.
3: Dan dilindungi dari segala noda. Harus dilindungi kan wanita makan harus bukan untuk disakiti itu kan gitu. Itu kan. Makanya Jakarta ke pasar rumput kan. Mantap. Seperti itu tuh beli cuka di Kota Pati. Wanita teh hatinya lembut, jangan suka disakiti gitu.
1: Betul
3: aja.
1: Betul. Nah, jangan gitu. Disakiti wanita mah disayang aja ya.
3: Apalagi di poligami sama
1: jangan dong. Jangan atuh kalau di poligami enggak boleh ya. No ya Pak ya.
3: Iya kalau tidak izin dipaksa mah kecuali ada izin. Tapi kayaknya 99,9 yang ngizinkan enggak ada. Jadi 99 ya, pasti ada tapi tadi juga 9,99,9% paling cuma berapa itu kan.
1: Tapi kalau saya teh gini Pak Ahmad Irwan, saya sih enggak apa-apa poligami gitu ya. Asalkan bukan suami saya. Kalau suami orang terserah.
3: Enggak.
1: Kalau suami saya Mas, jangan ya.
3: Iya. Oh, Mas Ilham enggak seperti jauh tuh. Sayang, selalu sayang.
1: Harus sayang teh sama saya.
3: Ya, baik. Salam-salamnya buat Ibu Sri Jati, buat Sri Purnomo, Ibu Pandan, Ibu Ibu Riatin ya, itu kan. Ada Mbak Bemus, ada juga siapa lagi Mas Paris ya, Mas Paris, Mas Rendra. Mas Paris ya, sering ngobrol nelpon sama saya Mas Paris ya. Lalu juga buat Mas Ilhamnya yang lagi ngejaga adik kecilnya.
1: Iya, baik.
3: Mudah-mudahan sehat juga semuanya. Termasuk Mbak Yaya juga ya, buat semua-semuanya. Ada pantun Mbak Yaya ya.
1: Wah,
3: tadi kan udah satu ya. Ini ada dua pantun pesan buat para wanita juga ini ya, seperti itu deh. Jakarta jalannya aman.
1: Cakep.
3: Naik roda dari Belawan. Wanita yang kuat iman tak akan tergoda gombalnya Irwan.
1: Mantap. Setuju ya, nggak bakal bisa tergoda nih kalau kuat
3: ya,
1: iman.
3: Iya, makanya yang kuat iman mah tidak akan tergoda gombalnya Irwan.
1: Iya, jangan sampai atuh ya, jangan sampai jangan sampai tergoda rayuan. Harus jaga diri, jaga iman.
3: Satu lagi Mbak Yaya.
1: Oke deh, siap. Ditunggu lagunya Pak Matiro. Satu lagi
3: bantuannya.
1: Oke.
3: Kepati jalan ke kota.
1: Cakep.
3: Ke barat jalan Ungaran, bukan? Hati-hati bagi wanita, buaya darat berkeliaran.
1: Oh, takut banget.
3: Ya, makanya saya pesan lewat pantun.
1: Lewat pantun aja.
3: Hati-hati, ya. Jangan tergoda dengan air mata buaya. Kedua, awas jangan tergoda gombalnya Irwan. Gorma siapa aja, bukan hanya Irwan aja. Kata para ayah mah, gak cendak ramah laki suka goma. Karena lurinya cendak laki, harusnya lurinya goma.
1: Oke, baiklah.
3: Terima kasih, Mbak Yaya.
1: Ya, sama-sama, Pak Ahmad Irwan, ditunggu ya lagunya ya.
3: Sekali lagi, salamnya untuk putri cantiknya dari Abah Irwan.
1: Dari Abah Irwan. Iya, baik. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tadi sudah kita dengarkan ada satu lagu dangdut dari Brodin ya, salah satu penyanyi dangdut juga, dengan lagunya yaitu Sia-sia Mengharapkan Cintamu. Tapi tenang aja, Anda tidak sia-sia mendengarkan lagu dangdut di sore hari ini, karena bentar lagi bakal kita hadirkan lagu-lagu dangdut yang enak-enak pol untuk Anda dengarkan di sore hari ini. Langsung aja kali ini, Izinkan Aku Mencintaimu dari Latif Khan. Selamat mendengarkan.

0: Ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
1: Dasar sotoy.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar, gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 5 sore, yang artinya kali ini Goyang Senggol pamit dari ruang dengar Anda ya. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti di jam 6 sore akan ada Teh Jawangi Jan Gerwespol sembakali menemani Anda di jam 6 sore sampai jam 8 malam nanti bareng sama Mbak Yaya yang masih akan menemani Anda semuanya. Dan pokoknya terima kasih banyak bagi Anda yang sudah meramaikan acara Goyang Senggol di hari ini, bahkan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Mas, minta sedotannya dong.
1: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
0: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
1: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
0: Maksud kamu?
1: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
0: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
1: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
0: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
1: Sip deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, KONI Kota Batu memperkuat pembinaan atlet dengan mewajibkan setiap cabang olahraga menjalankan program latihan secara mandiri di luar pemusatan latihan yang diselenggarakan. Langkah ini dilakukan supaya pembinaan atlet berlangsung berkelanjutan dan program latihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga. Dalam hal ini, Wakil Ketua Umum KONI Kota Batu, Sumadi, mengatakan program latihan di masing-masing cabur diperlukan dikarenakan pelatih lebih memahami kebutuhan atlet. Menurutnya, setiap cabang olahraga ini memiliki target latihan dan program yang berbeda. Mulai dari frekuensi hingga metode pembinaan atlet, program tersebut dinilai lebih efektif dikarenakan disusun langsung oleh pelatih yang memahami karakter dan kebutuhan atlet di masing-masing cabang olahraga. Selain pembinaan latihan, KONI Kota Batu juga berupaya dalam memberikan dukungan terhadap sarana dan prasarana latihan. Fasilitasi dilakukan diantaranya lewat penyediaan atau penyewaan tempat latihan dan pemenuhan kebutuhan barang habis pakai, meskipun belum seluruh kebutuhan cabang olahraga dapat dipenuhi secara optimal. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesucian. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Ada banyak hadis yang menerangkan pentingnya bersuci. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-wudu'u syatrul iman." Artinya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Beliau juga bersabda, "Buniyaddinu 'alan nadhafah." Artinya, agama itu didirikan atas kebersihan. Ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Adh-dhuhuru nisful iman." Artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Gimana? Banyak kan hadisnya? Dan masih banyak lagi hadis tentang anjuran menjaga kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian adalah sesuatu yang sangat penting. Leres nye. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Menjaga kesucian memiliki banyak keutamaannya. Di antaranya adalah bersuci merupakan kunci diterimanya sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahu sholati tuhur." Artinya, kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Sehingga bila mana badan atau pakaian ataupun tempatnya najis, maka sholatnya seorang tidak akan diterima. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah. Hal ini berdasarkan hadis.

كرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفتيتكم. Artinya,

agar kita disayang Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar menjaga kesucian. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pernah nggak mimpi jatuh pas tidur? Atau tiba-tiba kayak ada yang narik kaki kita seperti terperosok ke dalam jurang? Terkadang kita pun merasakan sensasi sepertinya.

seperti kesetrum dan bangun dengan perasaan kaget. Dikenal dengan istilah hypnic jerk, kondisi di mana tubuh mengalami sentakan atau kejang singkat saat tidur. Sentakan ini membuat kita terbangun dengan perasaan kaget, jantung berdebar, dan ngos-ngosan. Singkatnya, dalam otak kita ada dua saraf, yaitu ventrolateral preoptic nucleus yang berfungsi sebagai pengatur rasa ngantuk dan reticular activating system sebagai pengatur rasa bangun. Nah, terkadang reticular activating system tidak sepenuhnya aktif, alias saraf ini masih nyala meskipun sedikit. Makanya kita jadi merasa seakan terjatuh saat tidur karena dua saraf itu saling berebut untuk mengambil kembali otak kita. Meskipun bukan sebuah penyakit, namun hypnic jerk yang dialami secara terus-menerus dapat menyebabkan seseorang mengidap insomnia. Anda bisa mengatasi hal ini dengan mengurangi asupan kafein, melakukan yoga sebelum tidur, atau menggunakan aromaterapi di kamar agar membuat sistem saraf menjadi lebih rileks.

103,3/4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamireng, pripun kabare dinten iki? Mandhar mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Soniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya ing wengi iki ten program Tejo Wangi Jan Gerues Pol. Tentune teng Tejo Wangi ing wengi iki mengke kita bakal bahas soal macam-macam budaya lan tradisi sing ana ning Malang, Jawa Timur lan sekitare nggih. Panjenengan ugi saged request lagu tembang Jawa, kirim salam ten orang tersayang nggih, monggo kula tunggu saged ten telepon nggih. Di 0341-404-504 ugi ten WA di 081-555-6910-53. Monggo panjenengan sedaya nggih gabungan dan juga meramaikan acara Tejo Wangi ing wengi iki nggih ten 103,3/4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midazolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinon.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etil Paraben.
10: Dan kami adalah
11: Kosmetik Berbahaya.
10: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
11: bersinar.
12: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Sugeng dalu sedaya pamireng nggih niki tasen program Tejo Wangi Jan Grues Pol nggih. Nah, sakniki pastine kita masih ada di bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya niki kebak kali suasana rame, suasana guyub rukun nggih seluruh masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia nggih di bulan ini. Dan tentunya kata kegiatan yang dilakukan salah sijine yaiku kegiatan karnaval. Nah, nek wis ngomong soal karnaval iki mesti ae sing kebayang suasanae rame, dalan-dalan kebak kali tiang, musike sing buwenter, lan peserta sing nganggo kostum unik-unik, pokoke suasanae iku meriah pol. Sedaya pamirang karnaval iki ora mung soal rame-rame utawa tontonan ae. Ing jerone acara iki ana kreativitas, gotong royong lan semangat warga sing kudu diapresiasi. Saka bocah cilik nganti wong tuwa, kabeh saged melu nyumbang ide lan tenaga. Ana sing nyiapake kostum, gawe hiasan, latihan baris nganti nyiapake musik pengiring. Kabeh dilakoni bareng-bareng supaya pas dina pelaksanaan saged tampil maksimal. Apa maneh nek karnaval iki digelar ning wilayah Malang Raya iku khas banget. Suasanae santai, guyub dan kadang ono ae tingkah peserta sing gawe penonton guyang-guyu. Kemudian kostume ya macem-macem, ono sing gawa tema budaya, perjuangan, lingkungan nganti kreasi modern. Saben kelompok duwe ciri khas dhewe-dhewe dan iki sing gawe karnaval iku dadi luwih menarik lan ora mboseni. Nanging sedaya pamireng, meriahi acara tetap kudu dibarengi karo tertib dan keamanan nggih. Dadi sing nonton ayo tetap ning pinggir dalan, ojo nyurung-nyurung lan ojo nganti nganggu jalani peserta. Sing melu karnaval yo tetep njogo kebersihan lan ketertiban. Amarga acara sing apik iku ora mung rame nanging uga gawe kabeh wong nyaman lan seneng. Dan tentunya acara ten bulan Agustus niki gak mek karnaval ya, tapi kuatah acara sing digelar. Salah siji nggih wonten lomba-lomba biasane puncake nggih ten tanggal 17 Agustus. Nah, kemudian nggih wonten pentas seni nggih. Biasane niki setiap kampung, setiap desa ngadakno pentas seni sing meriah. Selain iku nggih wonten lomba-lomba liyane kaya sepeda hias ya atau jalan sehat yang penuh dengan hadiah yang berlimpah. Pokoknya bulan Agustus niki merupakan bulan penuh dengan kemenangan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Raya. Tante Jawangi Jan Grespol niki panjenengan sedoyo nggih saged request lagune ten telepon di 0341 404504 atau di WA kami nggih di 081555569103. Sakniki wayahe mirengaken maneh lagu-lagu campursari yang sudah kami hadirkan niki wonten Aku Cah Bako vokale Luciana Malalangi sugeng mirengaken.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teh Jawangi jan krespol nggih taset teh Jawangi ing wengi iki lak wau niki pun bahas soal karnaval nggih, budaya karnaval yang selalu ada di setiap bulan Agustus. Dan biasa nih kalau di Malang Jawa Timur ini sampai nanti ya akhir tahun ya itu selalu ada ngeten niku. Monggo mungkin di daerah panjenengan nggih wonten karnaval ini bisa diinfokan jadwalnya kapan gitu ya supaya bisa meramaikan ngeten iku. Baik niki wonten sing gabungan ten telepon nggih langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Sedaya pamira kagem panjenengan sing badhe menuju kawasan pantai selatan, khususnya pantai Balekambang, iki dihimbau untuk memperhatikan rekayasa lalu lintas sing diberlakukno ten dinten Sabtu 22 Agustus 2026. Pengalian arus iki dilakoni soale wonten kegiatan spektakuler Wonokerto Karnival ten desa Wonokerto Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Kegiatan kirab budaya iki akan menggunakan ruas jalan poros Wonokerto sebagai lokasi acara utama. Rute karnaval dimulai dari kawasan perbatasan Doko Wonokerto sampai sekitar KUD Wonokerto, sehingga akses menuju jalur selatan iki lewat wilayah tersebut ditutup sementara selama pelaksanaan kegiatan. Wonten Wakil Ketua Panitia Spektakuler Wonokerto Karnival Sujono mengatakan penutupan jalur dilakoni untuk mendukung kelancaran dan keamanan peserta maupun masyarakat yang menyaksikan acara. Nah, menurutnya kendaraan yang hendak menuju kawasan pantai selatan dari arah timur dapat menggunakan jalur alternatif lewat Samberejo, Gedangan, dan Sumber Manjing Wetan. Jalur ini dapat dilalui kendaraan roda 2, roda 4, bus maupun truk. Sementara itu pengguna jalan dari arah barat dapat memanfaatkan jalur Pringgondani. Namun akses ini hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 dan roda 4. Ia menjelaskan panitia telah menyiapkan petunjuk arah dan rambu-rambu di sejumlah titik untuk membantu pengguna jalan menemukan jalur alternatif menuju kawasan selatan. Sujono juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas potensi gangguan perjalanan yang timbul akibat pengalihan arus tersebut. Panitia juga menghimbau masyarakat untuk menyesuaikan waktu perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan guna menghindari kemacetan dan menjaga keselamatan selama kegiatan berlangsung. Dan sebagai informasi, spektakuler Wonokerto Karnival iki dadi salah siji agenda budaya masyarakat ten Kecamatan Bantur yang menampilkan kirab dan atraksi seni tradisional. Kegiatan iki diharapno dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus memperkuat pelestarian budaya lokal di Kabupaten Malang. Nggih, niki yang harus diperhatikan adalah bagi pengguna jalan yang akan melewati jalur tersebut karena akan ditutup total selama acara berlangsungnya teniku nggih. Dan saat niki sedaya pamirang gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat nggih, moro-moro kok ati jam 8 wae. Nah, niki wayahe Tejo Wangi niku harus pamit undur diri dari ruang dengari panjenengan. Mengke bakal wonten Mbah Nemin sing bakal menemani panjenengan sedaya ing wengi iki nggih. Dan pokoknya matur suwun sanget kagem panjenengan yang sudah mirengaken dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Tejo Wangi ing wengi iki. Kula nyuwun ngapunten sanget apabila ada salah kata selama menemani panjenengan sedaya ing sonten iki. Dan saat niki waya kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakek, sedang apa sih?
1: Kakek sedang tanam pohon, Cuk. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
0: Terus? Biar apa, Kek?
1: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar nggak ditebang sembarangan.
0: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.
1: Pinter.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Di ujung barat ini, Pulau Sumatera. Terus bergeser lagi ke Pulau Jawa, bergeser lagi ke tengah, ada Pulau Kalimantan, bergeser lagi ke timur, Pulau Sulawesi namanya. Terus semakin ke timur ada Pulau Papua. Nah, ini ada pulau-pulau kecil, ini Pulau Bali. Wah, pulau-pulau yang kecil-kecil ini masih banyak. Ternyata pulau di Indonesia ini banyak sekali ya.
5: Itu baru pulaunya loh. Nah, belum di dalam isi pulau-pulau itu terdapat kekayaan bumi. Ada emas, tembaga, minyak, dan masih banyak lagi loh. Lalu di atas pulaunya sendiri, kita juga punya hutan yang di dalamnya itu terdapat ribuan, bahkan jutaan flora dan fauna.
4: Wah, iya ya kek, betapa besar dan kayanya Indonesia ini.
5: Tapi, sadarkah kita dengan kekayaan negara kita itu?
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
7: Pas jam kalidoso.

0: Mama, ini malam saya tidak dapat cerita kok.
1: Cerita apa, anak?
0: Bagaimana kalau cerita...
1: Sudah, Mama cerita asal mula pohon cendana, Sa.
0: Iya, mau.
1: Dengar, babae. Dulu sekali, di ujung pulau timur paling timur, ada kerajaan Samoroan yang besar dan cukup makmur. Dia pun raja arif dan bijaksana. Rakyat Ju sangat setia terhadap raja. Namanya Raja Manekbot. Setiap tahun mereka datang dari berbagai penjuru mengantarkan upeti. Selain itu, mereka juga mengikuti upacara syukur, pertanda terima kasih kepada Tuhan.
0: Oh iya, Kak?
1: Iya, Raja Manekbot juga punya dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki, dan Raja kasih nama dia Bria Bot. Sedangkan anak kedua itu perempuan, dan Raja kasih nama Kaumelin atau Cendana.
2: Permaisuri sayangi, lewat perjuangan panjang dan kita pun doa, akhirnya terkabul. Kita dapat anak perempuan yang cantik, dan anak ini saya kasih nama Kaumelin.
3: Pak Raja, nama anak kita cantik sekali. Ya, semoga saja putri kita Kaumelin, dia akan tumbuh dan menjadi pembawa berkah bagi kita. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan.
0: Terus-terus, Mama.
1: Terus, adanya Putri Kaumelin tuh, seluruh wilayah kerajaan tambah makmur toh. Putri Kaumelin juga bisa mengobati orang. Jadi, rakyat menganggap dia seperti Dewi Penolong.
0: Lalu, Ma?
1: Karena itu, Putri Kaumelin selalu dikasih mandat penuh sama pemangku adat untuk memimpin jalannya upacara sakral yang rutin di kerajaan. Tapi, untuk memperlancar semua upacara adat sakral, Putri Kaumelin juga dibantu Clara, pembantu kepercayaan yang mukanya mirip sekali dengan Putri Kaumelin.
0: Mama, Clara rambut tuh lurus atau keriting? Dia gendut kah? Dia cantik kah, Mama?
1: Kan mirip toh, Adik. Jadi pastinya cantik dan anggun. Pastinya tidak keriting dan gendut kayak Adik toh.
0: Ih, Mama nih, tapi Adik kan baik hati dan cute. Terus-terus, Ma. Lanjut dulu toh ceritanya.
1: Iya, baik. Nah, dengar toh, Adik. Selain kerajaan Samoroan, ada juga kerajaan Kaijilu tetangganya yang selalu hadir dalam upacara-upacara adat. Berek Maun, putra mahkota dari kerajaan Kaijilu, selalu mewakili yang mulia ayahnya kalau ayahnya berhalangan menghadiri upacara di kerajaan Samoroan. Karena itu, Berek Maun jatuh cinta pada Putri Kaumelin. Lalu, ia bilang ke orang tuanya untuk mempersunting Putri Kaumelin.
4: Papa Raja dan Ibunda, ada sesuatu yang mau saya sampaikan.
5: Apa itu, anakku?
4: Begini, Papa Raja. Saya jatuh cinta dengan Putri Kaumelin dari Kerajaan Samoroan. Bisakah saya dapat restu mempersunting dia? Apa Papa Raja mau mengutus orang-orang kita untuk menyampaikan niat ini kepada Raja Samoroan?
5: Baik, anakku. Kalau memang itu keinginanmu, akan saya kumpulkan para tua-tua adat kerajaan dan utus mereka berangkat besok pagi untuk sampaikan niat baik Ananda Putra Mahkota bersunting Putri Kaumelin.

0: Nahak utusanku, pergilah. Bawa pesanku kepada Yang Mulia dan Permaisuri Kerajaan Samoroan dan sampaikan salamku buat keluarganya.
1: Titah Paduka hamba laksanakan. Sebelum mentari diselimuti malam, hamba akan tiba di Kerajaan Samoroan.
2: Utusan siap berangkat menuju Kerajaan Samoroan.

0: akan menghadap Raja Samurat.
1: Silakan di mamah suguhan siri pinangnya. Ini kan lambang persahabatan kita, toh. Tapi hal apa yang bawa kalian kemari?
2: Yang mulia, kami diutus untuk menyampaikan niat hati putra mahkota kami mempersunting putri Kaumelin yang cantik dan anggun.

0: Belum selesai toh ceritanya, adek.
1: Oh, iya kak. Lanjut sudah mama ceritanya.
0: Walau tidak sempat bertemu langsung dengan putri kaum Melin, maksud daripada putra mahkota disampaikan juga. Dan putri kaum Melin menerima dengan penuh kebahagiaan. Kemudian pihak kerajaan Kaijilu diberikan jawaban yang tertunda. Konon nih, alangkah gembiranya putra mahkota. Tapi Clara, sang pembantu yang mirip dengan putri cendana, ingin menggagalkan hubungan mereka dengan menyusun siasat buruk. Karena Clara merasa dia juga pantas dipersunting.
1: Wah, kurang bagus nih Claranya. Tidak tahu untung. Memangnya dia putri kah? Anak raja kah?
0: Kapan mama bisa lanjut ceritanya?
1: Maaf mama, saya jadi baper. Iya mama, cerita lanjut sudah.
0: Nah, suatu pagi yang cerah, putri Kamelin dikunjungi dia pun pacar, putra Raja Kaijilu. Dia didampingi Clara, pembantu kerajaan yang dipercaya. Pas sejauh dari kerajaan, sudah lewat lereng gunung terjal dan pohon-pohon besar. Tiba-tiba Clara dorong putri Kamelin dari kuda. Putri Kamelin akhirnya jatuh tak lempar sampai ke sungai. Sadis Lai, Clara bunuh tuan putri pengkuda.
1: Clara pun jahat Lai, saya tidak suka Clara.
0: Terus Clara pergi ketemu Berek Maun, putra mahkota kerajaan Kaijilu. Ia mengaku sebagai putri Kaumelin.

0: ini Putri Kaumelin. Saya datang untuk bertemu Kakanda.
1: Wah, kau cantik sekali hari ini. Mari, saya akan bawa adik kasih kenal ke seluruh keluarga kerajaan, sekalian seluruh rakyat.
2: Ya, Clara pasti nikah dengan Pangeran Berek Maun. Kasihan Putri Kaumelin ya, Mama.
0: Jangan salah, adik. Putri Kaumelin tidak seperti yang Clara duga. Ternyata dia terbawa air dan tersangkut pada akar pohon. Seran dan istrinya, seorang petani yang sedang mengail ikan, menolong Putri Kaumelin. Mereka mengobati Putri Kaumelin sampai sembuh.
2: Terus-terus, Ma?
0: Ya, walaupun begitu, mereka tidak tahu kalau gadis yang ditolong itu putri dari raja mereka. Dan sebaliknya, sang putri juga tidak bilang siapa dia sebenarnya. Sebagai tanda terima kasih, Putri Kaumelin menyerahkan beberapa keping perak dan juga membeli seekor kuda dari keluarga Seran yang mengobati dia untuk kembali ke istana Samoroan. Kisah pahit yang dilakukan Clara akhirnya diceritakan Putri Cendana setelah tiba di istana.
2: Hah, awas kau Clara, habis kau.

0: Papa, Clara celakai saya. Dalam perjalanan, dia dorong saya ke jurang. Untungnya ada yang selamatkan saya.
1: Apa? Keterlaluan sekali Clara itu. Pangeran Bribot, pimpin pasukanmu. Bawa serta adikmu. Balaskan sakit hatinya. Tangkap Clara. Prajurit, siapkan pasukan.
2: Siap!

0: busuk sekali. Ternyata selama ini kau hanya pura-pura baik sama saya. Sekalipun saya tidak pernah buat kau sakit hati. Kau tiga sekali celakai saya untuk nikah dengan Pangeran Berek Mau. Kau palsu.
1: Saya memang putri kau, Minim. Kakak kau siapa? Siapa kau?
0: Oh, kamu mau bukti siapa saya? Baik, saya akan buktikan kalau saya adalah putri Komelin sesungguhnya.
2: Lalu putri Komelin mundur beberapa langkah. Dia berlutut dan mengangkat kedua tangannya ke langit sembari berdoa. Kemudian dia sudah tidur ini.
3: Belum, Mama. Belum gelap, Sa.
2: Iya. Nah, kemudian hujan turun dengan derasnya. Terus halilintar menyambar Clara. Dan hilang entah kemana. Sedangkan Putri Komelin menjelma menjadi sebatang pohon yang rimbun. Dan pohon penjelmaan itu baunya wangi semerbak. Adik tahu, pohon itu sekarang kita kenal dengan nama cendana atau Komelin. Dan karena itu juga Pulau Timor disebut Nusa Cendana.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: kubur nang kene pinggir embong ngene wis timbangane nang omang kuwi gak urung gegeran maneh. Wis tak tilap-tilap. Lencer-lencer dhewe metu ya metu dhewe aku. Engko metu bareng ya gegeran ae. Wis enak ngene.
1: Kenaken suaramu.
0: Ditengke teko mburi.
1: Ngomong-ngomong, nek metu bareng kenaken ya.
0: Wah, timbangane ngono latu metu ijen aku.
1: Dadi aku ana omah iki kanggo jaga omah, anggapanmu iki aku iki wong jaga gredut ta, rumah tangga lah.
0: Aku ana omah kon jagegeran ae.
1: Suarane enak ngono mbok ya nukang sepatu.
0: Nah, nek kapan enak ora apa aku ngrabi kon.
1: Apa?
0: Aku ben wis kasir oleh kon saking dipaksa mbek wong tuaku.
1: Dipaksa.
0: Loh, aku ben jange dalane tutik sing ayune koyo Sri Kandi gak gelem aku. Saiki tumbuh-tumbuh oleh Sri Mbombok.
1: Saiki macam-macam ya omonganmu ya.
0: Ya gak ngono.
1: Ngilingo awakmu biyen karo aku.
0: Apa?
1: Sajae kaya lanang-lanang dhewe.
0: Tak kandhani nek kon oleh aku ngono wis untung kon lho.
1: Apa?
0: Gantengen lanangan tak kandhani.
1: Ganteng kaya ngono lha elek kaya apa? Aku coba gak kok perkosa ngono gak mungkin terjadi.
0: Ngono kon ya gelem.
1: Aku mau perkosa apa? Batinmu kok aku kok perkosa iku?
0: Masih ngono kon yo aku ya nyukupi ayo.
1: Pengin ngesir aku tingkai gak karu-karuan. Ono omah pura-pura ngeblak.
0: Lah pancen aku semaput ngono.
1: Semaput apa wong ayanmu kumat.
0: Lah iya, ngono ya kan tulungi.
1: Gak tulungi mana lah eman-eman sih wong.
0: Nah, berarti sing kebimbang lak kon.
1: Sopo?
0: Ya kon.
1: Alah, kebimbang apa? Penuh sak durunge oleh durajak ya.
0: Masih ngono ya, diracak kon gegeri.
1: Alah apa ngaku? Geger urusan tahu kok ya.
0: Wis ta, kon iki wis mulu-mulu kaya kapuk ngono iki perbasane. Wis gandengan lanangan.
1: Wis ganteng kaya ngono kok.
0: Wis untung-untungan kok sembarang tak cukupi kalung, gelang itu kon sapa prasamu?
1: Gelang akar.
0: Kok gelang akar? Asih kon gawe iku gelang apa iku? Kok gelang emas ngono?
1: Emas apa? Wong sepuan kok ya. Ngeling ana Mas awakmu biyen nek dina Minggu liwat ngarepe omah. Wah, toan tin-tin. Rasaku nggawa montor nek nggawa klakson tok.
0: Pancen aku nyelengi kok. Jangan bangun aku.
1: Saiki ngene. Terus terang ae.
0: Apa?
1: Harus mempunyai ketegasan yang teguh. Soale rumah tangga kok kebahagiaan gak teko wong sugih tok, gak entuk donya tok diklumpukno. Saiki tanggane nek sore iso ngomong anake.
0: Iya wong biasa.
1: Kenapa aku 20 tahun karo awakmu? Lah, 20 tahun gak duwe anak lah kebangetan.
0: Lah masih gak duwe anak kok lah duwe kucing. Lah iku apa momong kucing iku?
1: Ya kurang puas wong kucing kok. Wong eling ngono nek wong rumah tanggane gak duwe anak iku jenenge apa coba?
0: Ya gak enak.
1: Pada umume dolan kalau bojone sokran sapa iku? Mariani.
0: Mariani Marion.
1: Ayo Marion lah wis. Lah urusan jaran biyen omonganmu.
0: Mariam. Wong ya sapa rek Mariam iko nya apa bebojo ambek Cak Sokran selawase wis ana pirang-pirang tahun gak duwe anak.
1: Lah iku ya coba ya.
0: Lah opo sih kok gak duwe anak? Lah ya opo iso diduwe anak wong bojone iku ya lanang.
1: Ngawur ae.
0: Lho kae iku lho paribasane lak ngono ta. Wong iku paribasane.
1: Anggepane ngono ta.
0: Iya anggepane.
1: Kene wis diresmekno kok ngawur. Ajake
0: tak kandhane.
1: Terus terang Mas ya. Saiki akibat soal awak dhewe gak duwe anak iku kemungkinan Mas Cak Sokran itu kurang mempelajari ilmu seksologi.
0: Oh, jatuh ngomong ngono kelinci pusing sembarang sih salah ki awakmu.
1: Salah apa nih? Wong ini sampean dhewe durung ngerti kelemahane wong wedok.
0: Apa nih kelemahane wong wedok gak ngerti?
1: Wong merayu wong wedok iku ono carane.
0: Ya apa sih?
1: Ono kelemahane teko gurune.
2: Iya ditekak.
1: Ono sing teko kupinge. Sampean kurang ngeru kelemahku.
0: Nah, aku ki teko aku mesti nek kapan apa ngerayu wong wedok iku mesti teko bokonge.
1: Ngapur. Kelemahku iku teko unyeng-unyeng.
0: Teko unyeng. Wis tak apa sebabe ya? Aku iki iso ambek awakmu lah gak tau duwe anak. Kon kepengin duwe anak, aku kepengin duwe anak. Tapi apa sebabe gak iso duwe anak? Sing salah awakmu.
1: Salah apa nih?
0: Nek kapan aku teko nyambut gawe, kon turu mengkurep.
1: Lah awakmu sebagai wong lanang carane gak iso wis pengalaman ngono kaya.
0: Wah. Ojake bongkar rahasia. Eh,
1: carane ya apa mengkurep bagi goleng gak kene. Mbok ya aja ngono nggih pikiran sing enak apa.
0: Bareng kau turun mengkurep aku tak lirik. Hari iki kok mengkurep batin kuwo wetenge senep ya.
1: Weteng senep apa ya ngempet awakmu gak tekok-tekok.
0: Saiki wis ngene wis
1: ya. Apane?
0: Upamane awakmu ambek aku iki apa sing kosong iki aku apa sing kosong iki awakmu.
1: Mungkinan awakmu sing mandul.
0: Mandul aku kadhe ora mandul kok.
1: Mandul iku goblok ya. Mandul iku wong sing gak iso.
0: Oh sing gembandul.
1: Sing gembandul lah. Klopone Kang Diman. Maksudnya mandul itu wong lanang iso mandul Mas ya. Wong wedok ya iso mandul lho.
0: Lah sing enak ya awakmu diperiksa nang nggone anu.
1: Agraria.
0: Agraria nang nggone iku lho, apa nang nggone bukis-bukis iki. Bukis-bukis-bukis.
1: Bukis Mas.
0: Hah? Bukis Mas.
1: Itu padha gobloke kok. Puskesmas kok.
0: Ah, iya, iya.
1: Terus gak kurang-kurang oleh usaha. Carane ngene Mas ya. Sampe nek anjene iso mempelajari temenan, iku ana jalan keluare.
0: Sing dikeluarno.
1: Dikeluarno sapa ya iso ngono.
0: Kang jalan keluare iku lho
1: kuwi. Ya terserah sing mrinding dhisik sapa lak ngono.
0: Omonganmu iki lho mesti kok nang gone ngono
1: asi omonganmu. Iku asosiasimu ngono iku apa? Wong aja gampang nyandak asosiasi. Kurang tepat iku nanti dikira sing enggak. Ya. Dianggap awak dhewe ngomong parno.
0: Lah iya. Padahal parno mule nang desa.
1: Iya. Parno yen nang gubeng lho ngono.
0: Ya tadi engko anggapane wong wis sangkana purna. Padahal awak dhewe iki gak ngomong asu ya. Gak ngomong asu
1: asu. Asu.
0: Apa? Asu-asi.
1: Asu-si-asu.
0: Asu-si-asu.
1: Asosiasi lho.
0: Asosiasi.
1: Ah, ngawur
0: ngomong. Asosiasi.
1: Asosiasi. Asosiasi.
0: Ah, iya wis.
1: Lho, aja kaya ngono. Saiki gambarane kaya ayam lho. Heeh. Babon karo jagone.
0: Iya.
1: Iku iso merangsang babon iku iso. Tapi jagung ngerti kelemahane babon iku. Ditotol ndase. Babon wis demok.
0: Ayam gak ngono wong wong kon iki menungso kon padahal nang gone kewan iki.
1: Lho iku gambarane teko ngono.
0: Iya nek kapan PT lah PT gak iso ngomong ya dicucuk iku.
1: Lah mlane sing iso ngomong tambah lihe daripada ayam kan. Ayo terus terang ya apa saiki? Ambil perhitungan.
0: Kon iki sik nantang. Saiki ngene upamane nang gone rumah sakit tuku anak ya apa?
1: Tuku anak piro kabeh?
0: Yo gak akeh 22 ngono.
1: Nek ngono aku pesen apa-apa tadi?
0: Kayak apa?
1: Tak ada rujaan. Ojo ngono, wong anaknya siji lurung le cukup.
0: Ya, ya, saya kira gini wis. Wis, saya kira lila nono ya. Kau nambah aku asal dua anak, saya kira aku tak rabi mana ya aku.
1: Eh?
0: Tak rabi mana.
1: Apa? Coba, ulangi lagi. Yang, yang. Ulangi lagi kata-katamu itu. Apa? Ayo, ulangi. Yang, yang. Mau tak tunjuk pisan lo.
0: Sita.
1: Apa?
0: Kau niku wong wedo, tak pendekar silat kan.
1: Enggak, nek sampean rabi maneh ku berdasarkan apa? Apa saya ini kurang seksi? Apa yang bagaimana? Aku takon kebenarane ta.
0: Lho ngene lho, aku lak kepengin duwe anak sih. Nang ampek kok lak gak iso duwe anak, aku rabi maneh kepengin duwe anak. Ati tak delok jaman saiki iki ya. Wong wedok diantara wong lanang, akeh wong wedok timbangane wong lanang.
1: Alah, iku tinjuan sing kurang tepat iki.
0: Oh, tinjuan.
1: Coba nek akeh wong wedok teko apa?
0: Lho, akeh teko apa? Lah kan gak percaya sini akeh wong wedok.
1: Iya.
0: Ayo ning nggone pasar.
1: Pasar ndi?
0: Iki pasar Bumbu. Hei. Sing dodol bumbu lah wong wedok, sing dodol iwak ya wong wedok, dodol tempe, dodol tahu ya.
1: Iya nek pasar bumbu.
0: Lah
1: mau teko pasar sapi ayo. Ayo sapa sing gua pecut iku? Tak pecut gondolmu.
0: Lah kon mari nang nggone pasar sapi ya, kon
1: iku. Lah kali nang ndi?
0: Kon gak percaya. Ayo, mel aku nang nggone pabrik korek. Nah, pabrik korek nggone Simo.
1: Simo.
0: Iya, iku wedok tok pegawene
1: iku. Kono sing kok parane mbok nang pelabuhan ayo. Ayo sapa sing gawa karungan iku? Lah wong lanang tok,
0: mbok limbang nang nggone pelabuhan.
1: Lah tanggoku. Muake sing macam-macam.
0: Oh, tanggomu apa? Lah tanggoku iki delok wedok kabeh.
1: Sopo?
0: Lho sebelah iki,
1: kan ya? Iya.
0: Riani, ya Riati, ya Rinso. Rinso apa Riatun? Iku wedok kabeh durung di bojo.
1: Tanggamu?
0: Iya,
1: nah, tanggaku.
0: Apa?
1: Pak Joyo. Pak Timan. Rukin. Lego kafe.
0: Ah iku tanggamu.
1: Ono sing jane tak omongno gak sida.
0: Coba, coba sih.
1: Dia ku. Ngomong aku.
0: Kon tak gambari koyo ngono sik durung percaya.
1: Apa?
0: Tak gambari teko pasar, teko nggone pabrik, iki gak percaya nake wong wedo.
1: Iya.
0: Iku sebab iki kon tak kandhani. Sik nakalane jamane perang dunia kedua.
1: Yo. Omong-omong aja lincip-lincip apa.
0: Apa?
1: Perang dunia kedua itu lho, mbok ya kedhuwur sing ngomongno iku.
0: Nang sing endi?
1: Masalah jumlah wong wedok sampe ngarani perang dunia kedua mbok liyane. Tahun 45 ngono wis.
0: Oh iya. tahun 45 ya. Heeh. Mm-hmm. Sing dadi tentara sapa?
1: Wong lanang.
0: Nah, sing maju perang sapa?
1: Wong lanang.
0: Lah, kulane saiki wong lanang iki dadi tentara. Heeh. Mm-hmm. Lah saiki wong lanang iki akeh sing mati kena peluru. Mulane saiki akeh wong wedok timbangane wong lanang. Saiki gambarane ya.
1: Iya, Pak.
0: Londo mesanggrang di Tanjung Perak. Heeh. Mm-hmm. Unek no meriem, meriem dipasang slong. Mm-hmm. Peluru budal. Dere wes.
1: Ono wong lanang liwat.
0: Peluru meledak. Diar. Wong lanang ajur
1: dadi sawalang-walang. Nah.
0: Wong wedok sing urip.
1: Iya ya.
0: Londo masang mriyem maneh, slang peluru budak. Jelang wes.
1: Ono wong wedok liwat,
0: peluru bali.
1: Omonganmu sing enak iya nek peluru kono motone.
0: Iya.
1: Peluru berangkat wes. Wong wedok belok
0: ngono. Iya.
1: Wong lanang dur.
0: Iya.
1: Peluru iku nek tiba wis dadi sasaran niku wong ajur kabeh gak pandang bulu. Masih bulumu ya bersih.
0: Kau iso.
1: Kau ambil keputusan cerai atau tidak?
0: Kau temenan tak kon?
1: Lo ayo.
0: Kau jadi ini bakno bosok.
1: Lo bosok apa? Kau iso. Kau aku kudu kok beresin saiki.
0: Lo kau ngajak pegatan temenan tak?
1: Lo aku gak jadi karuamu mas. Keliling aku nunggu nih kota Praja.
0: Oh, ya kepantesan kon keliling nunggu nih kono. Wes sakarepmu kon ayo.
1: Sakarepe saja.
0: Wes baca nih kon temen-temen. Wes kon lu jalan apa kon? Iku
1: jalan zaman ya. Kan.
0: Iku mau gegeran nih bojo-bojoku dewe.
1: Mas gimana ngomamu? Omah kon kunci.
0: Lha iki
1: aku golek awakmu kok karo-karo gak ono. Lah ngono ta?
0: Lha apa omah dikunci kok dolekre
1: iki? Lho, warane tangga. Mosok ngono ta?
0: Wis harus ngene.
1: Kon ngono aja kon iki, Jo.
0: Lho ngapa? Kok bojoku diceluk,
1: Jo.
0: Iki sapa jenenge? Mariam.
1: Mariam.
0: Iya, iki wis agawe Mariam iki.
1: Iki kan agawe Mariam.
0: Agawe Mariam.
1: Wis.
0: Oh, tapi iki termasuk wong dewok.
1: Wong
0: brewok.
1: Ngene lho, apa tangga ta?
0: Iya.
1: Istilah tangga. Ya digotong ya disangga. Abot entenge rukun kok tangga. Lah nek ana apa-apa lak tangga mlak cai-cai. Apa mantu kon gegere tengah dalan.
0: Iya.
1: Gak pantes. Iki persoalan apa ya? Persoalan apa ya?
0: Persoalan suami istri.
1: Nah, maksudnya?
0: Soal kemandulan. Soalnya bojoke iki lak geger ayam
1: piye? Iya.
0: Aku digegeri.
1: Iya ya.
0: Lah aku iki dikongkon iso duwe anak. Lah kok sing iso?
1: Iya wong lanang rene.
0: Lho, ra. Iki bojoku.
1: Oh, bojomu ta?
0: Iya.
1: Gak iso duwe anak.
0: Gak iso.
1: Kondang anane.
0: Apa?
1: Gak iso duwe anak bojomu.
0: Apa? Apa sih?
1: Geger kok kebo.
0: Gak krungu bojoku masih bisik-bisik. Gak krungu. Gak krungu ya?
1: Gegere kaya apa?
0: Ayo terus nongkon yo.
1: Perlu
0: lambat tuwiti gusimu.
1: Kok ora apa kok
0: wong masih gandengan kaya gak pandang teko geger.
1: Kok ora apa kok
0: geger jeblablak nek. Duane duwe anak. Lah aku mang mosok ngomong liyane wong ngomong ngene. Bojomu gegere lah kaya empuk.
1: Gak ngono kok.
0: Lah apa sih mang apa sih?
1: Gegere bojomu.
0: Ora apa?
1: Jeblablak. Wajahe
0: mulane saiki gak barek geger, ya ta? Ayo sing rukun. Soale anak iku mang gandaran teko pangeran.
1: Lho,
0: ngono ya anak ya seneng, gak nduwe anak ya biasa. Lah nek kon pindhe anak, upama kene anak ya.
1: Iya, iya.
0: Wis aku epek anak angkat mari aku.
1: Hah, ngawur. Rumane entek sego sak ngono kok
0: ya. Mulane saiki gak bleri geger ya. Iki saiki aku gak penerangan bare kon, gak pendidikan bare kon.
1: Iya, iya.
0: Cara contoh kanca-kancamu. Aku tak tunggu mbakku musik ya.
1: Oh, iya, iya.
0: Tapi geger.
1: Iya, Cak, ya jelas.
0: Pokokno ngomongi pasman iki ya cok geger-geger. Wong urip sembarang diatur jaran sumerawa. Musyawarah. Geger-geger.
1: Loh, dengerin teko blonjo.
0: Sopo? Iki
1: dengerin kok sekalian.
0: Dene aku digegerno embong ngene.
1: Lah apa geger perkara urusan rumah tangga tutut-tutut nonggong.
0: Nek iki tak terusno peno sedia yo diam enggak?
1: Yo kan. Tapi
0: ngomong apa? Ajrijine mau sak gedang-gedang klothuk ngene rene.
1: Wong lanane gak dontang antingno.
0: Iki lak kepikiran duwe anak iki iso duwe anak.
1: Iya Cak War.
0: Iya apa?
1: Ya apa iso apeno pamane ganti Cak Sokran.
0: Heh,
1: mbok menawa
0: ngomong kok blakak
1: jek. Eh ya.
0: Omonganmu ki titi tapi padha mek ngusir aku kene iki ya.
1: Lho gak ngono, mbok menawa peno ikhlas ya serahno Cak War. Sementara aku nek wis duwe anak jaluk meneng.
0: Tadi kita kontrakno ta. Yo apa lu bojor dikontrakno.
1: Lilakno, tak selihe seminggu ora tak pancali gone ngono.
0: Meneng ngono apa.
1: Kene, tak kei urun rembug aku. Yo gak ngekei pendapat urun-urun rembug.
0: Ya
1: wisane bojo peneng iki duwe anak. Satu bulan langsung iso bunting.
0: Nah, ya apa?
1: Jaen nang Jalan Raden Saleh. Ono kono diumbahno nek kene.
0: Direken mobil ae kaya.
1: Oh, sakjane sepeda motor antarane
0: kono. Kok wedok diumbah.
1: Gepi gak tahu adus ta yo.
0: Ayo geger-geger masalah anak, geger-geger masalah anak. Aku duwe pendapat ngene Cak Wahan.
1: Ya apa?
0: Nek pancen kon kepengin duwe anak, ayo ta kelas-kelasan yo. Nang nggone rumah sakit nang nggone kene ku ono wong tuane sing gak mampu, anak disaran nang nggone kene, ayo dijaluk.
1: Nah, iku ya ono.
0: Tapi sing ganti program.
1: Iya, sing penting saiki ngene, amri HPE, bojo peno karo peno pisan.
0: Iya.
1: Iki periksa dokter, dokter. Soalnya peralatan dokter saiki zaman masa kini wis maju.
0: Maju ya.
1: Iya, kaya bojo peno ngene diperiksa di ronsen. Heeh. Iki langsung wis dileboni peloran. Peloran. Wae tok dileboni peloran. Ngawur. Ya nek pelori cilik lah nek gedhe lah gak amot.
0: Ibu nawari gak ngono
1: ae. Maksude diinjeksi obat sing iso duwe benih-benih. Artine wong bibit.
0: Ah, bibit. Ya apa bisane di bibit ngono.
1: Lah ngono, wong bibit saiki mulai nang pare.
0: Bibit anak iku lho,
1: bayi. Wis gak nandak arek saiki. Iki iki. Ya apa saiki?
0: Saiki ngene.
1: Amri HPE ya, peno nek nganu tadi. Ayo tak terno nang rumah sakit.
0: Sapa aku ta?
1: Lho iya aku lak duwe tangga Pak dokter.
0: Oh, iya iya iya. Duit aku dokter.
1: Tapi
0: awakmu ayam nak goni omang. Kau aku tambah cakap munawar.
1: Nak kono terus awak dia dapat nak baru dokter itu.
0: Hah?
1: Nak kono pernah digangun tak diperiksa sih. Nak kono anak tempat tidur eh. Awak dia digeletak nak.
0: Terus diketok ketok.
1: Omongan ketok. Gak ngancam pati. Apa diambil darah? Apa bagaimana?
0: Nah, itu ngono. Bu diambil darah, yang bu diambil daging itu urusan dokter.
1: Gak aku takon darah penuh ukurannya biro. Kira-kira. Apa do anu
0: oh
1: iya
0: tapi sing apik ya dijupuk iki kira-kira pirang liter ya
1: iki sak drem
0: hei apa mau brabiane sak
1: ojo liter sak liter iku ra kira lego 220
0: yo lak bensin niku
1: darah iku lho dijupuk piro pirang cc ngono lho karbu
0: saiki ngene kon mari no macam aku tak periksa yo
1: peno berangkat ta
0: iya ya
1: tak menawar
0: ya sing ati omben sak
1: omben
0: apa iki diombe
1: ono dalan kok ngombe
0: ayo ya ayo

0: anak sitok koyok Kastini wis arek urip-uripan mulai cilik sampai gede kepingin omah-omah jarku ya milih mantu sing iso nyuwarga no wong tua iso ngenak no wong tua ngailingin no wong tua ni kadang gak nduwe pele-pele tebu oleh mantu bongkengen sih wis kayak tolong yang ngono wis gue bojo sifatnya kayak arek cilik liane kloyang-kloyong gak penghasilane sembarang jaga no wong tua pengen ane yang ngono ngapusi aku meneng-meneng pak nyeluk duit pak 5,000 sepeda aku dicegat lalu lintas wis ngarane wong tua kenek ya kan 5,000 lu ngono lu pengen ane tonggo lapur mas budi kocok dewe yang ngono kena 2,500 pokoknya dari sepeda motor dikecegat sepeda motor sih ngendi wong sepeda pancal ya gak gablek nih
1: nanti mas pak
0: aduh
1: wes bojo sih otakon bojone ora oleh sih pak
0: kon niku biyen niku ya apa kon milih-milih lho milih bojo iki lho
1: apa sih
0: jonger kon saiki coba kon biyen niku wis dilamar terminal gelemon lho ya duwe anak
1: terminal
0: iku
1: apa
0: drama terminal nyambut gawe terminal iku pegawai terminal kon gak gelem terus ana Cina ngelamar kon gak gelem kok gelem lah wis nduwe iyo kon
1: aja ngomong ngono ta Pak.
0: Drabila ndomo.
1: Omongane iku mang lho. Padha nang blakra omongane.
0: Pengenane pom bensin iku yang ngelamar rene. Kon gak gelem.
1: Kok pome sih?
0: Ya pegawene.
1: Pegawene.
0: Wis kono le tolo lho coba. Saiki ya apa?
1: Masih gak nyambut gawe aku ayem kok ngaku seneng masih dikidung itu.
0: Ayem kon kon. Omamu bocor kegerimisan ngene lho gak ayem ya.
1: Sampeyan gak seneng ta? Dilon endok kamar meneng-meneng iku. Suarane dilon.
0: Iya kono, kene iki. Sing dipangan ae gak ono wong apa ya cukup dikidungi tok. Wong ngidung iku luwe
1: kok. Ayem sih. Ono wong ngomong ngene kok masih ya, masih duwe barang wake, duwe pari sak tompo nek gak duwe kasete cak tolo jare gak ayem. Jak rumutan.
0: Iki jane bojomu iku payu rekaman. Eh. Nah nek gak payu, eh.
1: Ya carane diserang.
0: Uang itu tambah suwe tambah tuwek nek wis tuwek gak payu ngludruk dadal topeng ngono.
1: Sampe itu nyala-nyala.
0: Bisa ke contoh nih bisa. Eh, baru wis tuwek lon. Kayak tonggo ku polahe cak ake. Kena pengaruh.
1: Ya aja sampe sih.
0: Kepengin umum ae.
1: Rusak-rusakan ta.
0: Umum ya bojone iki sing ganteng ngono. Tentara ta. Mandor pembangunan ta. Wong tole kok rek nganggur kelentang-kelentung.
1: Ya nek iso aku golekken koyo ngono, Pak. Tapi nek pancen rezekiku iku dagelan ati ya apa? Ya gak ngresola sih.
0: Kok jagakno mangan nduk terop ta. kon niku. Bapak ngono mbandani kon sekolah wis entek akeh. Tanda kono le jodoh koyo ngono iki lho. Wong bapak e waduh wis ndelok iki mburuno.
1: Masih ngono sampean wingi dolen rokok sawatan ya sampean sedot.
0: Iku wingi rokok e tuku oleh sawatan.
1: Lah apa wong oleh rokok teko terop iku.
0: Oleh sawatan?
1: Iya.
0: Mangkane kok enak.
1: Mangkane ta aja nyacat.
0: Wis kon
2: yukung ri ono bapak.
0: Ngene iki. Iku netis nang sapa bojone.
2: Untene Pak.
0: Cok peringas-peringis kalau nanti nol tuh mesti gering kita.
2: Kon mang jare Mekas.
1: Apa itu?
0: Sajen.
2: Boten pak. Waduh. Kulo ansalaken dugi Kupang nih malu. Iki mang ya pilih ono sing elek barangnya. Iki malah lansep numplek mang.
0: Ono.
1: Ya pak, dia lalain lagi lo.
0: Iya toh, kon iku barang lelesan iku.
2: Wah, cok ya bapak sungkan tin sawangane. Engko bapak tak tukono dhewe.
1: Apa? Ya. Tak tukono apa?
2: Duku anu, kerso Pak, kerso.
0: Males aku ngrungokno omonganmu iki males lho. Kon iki lak tawa tok mulai wingi iki tawa tok.
1: Ya apa sih Pak wong nawani duku ya sing diwade kos kaki iku apa Pak?
2: Gongseng. Gongseng.
0: Kene.
1: Gak kena sampe niki Mas.
0: Kon niku mari panggilan ta. Enggak wae gongseng bareng.
2: Kula
0: nggih. Meniki nek mari mremuk ya pakaianmu ku pin. Wong. Deret-deret kiri pakaianmu.
2: Kok bapak sana sekolah sing damlak kanca kula kok. Iki kok anu kanggo bapak sing 1000 ya. Cuma meneh kon balekno 1500.
0: Tin tin.
1: Apa sih, Pak?
0: Iki lho bojomu iki ngekeki bapak dhuwit 1000 iki. Pirang taun iki? Wis ana 10 taun kek 1000 mantep pira setahun iki.
2: Kok ngelenten dhuwit luwe, Pak. Wong kula niki nyambut damel kok jeblok mawon, Pak. Yang mending nak akan botol ngoten. Lah botol linggan dari diobong kalau tebas. Terus ngoten kudanan hancur pak.
0: Bobor ya.
2: Bobor tadi lemah malih ni.
0: Ya, rasa kena.
2: Pak lenten duduk nganggur sih dosa pak.
0: Ah wes bosen kon sambati ay.
2: Ini karpe lenten konjon ngajak kongsi munawar.
0: Bisa cari kumpul munawar.
1: Manitia kan.
2: Kongsi nyewa no video.
0: Wong kau ni bu. Kadang wis gak mampu ana ae sing direncanai.
2: Lagi tempat tidur nang teko lho iki, Dungkas.
0: Kon tuku ta?
2: Lho nggih, cuma diterakan.
1: Ganti aku tempat tidur.
2: Pring.
1: Ganti pring ya, Pak.
2: Bongkotan banyu urip murah, Pak.
0: Iku gak diganti ku. Nyalini deliko karane.
2: Lah nggih, Pak.
0: Lah kok tempat tidur?
2: Karep kula kamar kula tambah siji, niki disikut kamar sampean kejembaran.
0: Kejembaran apa?
2: Karep kula nggih damel kamar tamu sebab tamu kula lak kada.
0: Kok dhisik ta? Kok iso ngomong-ngomong jembar iki lho. Wong cagak papat iki nek dinggone wong telu ya. Nanti kamar bapak kon siget-siget ngene. Malah kon nek bengi kok dindik-dindikan ambek kono.
2: Nang karep kula damel kamar malis tunggal nggih 2 meter persegi ngoten lak cukup bapak turune ngadeg mana.
0: Lah tanah iku dengkulmu ati kae. Enggak di tanaman kok iso gawe 2 meter engkas iku.
2: Bapak ibat ini nduwe mantu
0: aku untung. Mangkel tok aku iki tintin. Ya njaluk pegat enak njaluk pegat.
1: Ya apa sih Pak sampean niku?
2: Lho bapak kok mengatakan kula sih Pak. Niku mben napi Pak. Mben senono ngomong ngene. Diatur ta Pak, diatur Pak.
0: Ya sembo wis pikir wong oleh-olehmu dhewe. Bapak biyen ya gak nyorok-nyorok kon.
2: Lek bapak mengatakan aku sepatu yang dhisik kon balik nanti.
1: Ya apa ngene ku ayo. Iki sepatune.
0: Eh kon ngundat-ngundat ta. Ngundat-ngundat. Wong iso pengatu tungkak enak 2 meter.
2: Gawe sarung jariku danan sarung mek situ. Dinyonyoki rokok cek gak arep. Saiki dipek di TC. Sampeyan usaha Pak menjaga mantu mawon.
0: Wah, ben iki apa? Kaya apa kan niku? Menene niku nek ngomong nek tanding bapak ya gak apa-apa nak ya. Ana kon selalu nduk njaba kon ngomong-ngomongno. Bapak iku isi.
2: Mun nanti Pak nggih ngrasani kalau
0: kon iki selalu iso nutupi rahasiane wong tua, rahasiane bojomu.
2: Nggih, nggih.
0: Kan kok apa pegatan wara-wara
2: mboten Pak
0: gunung menak saking pegatan
2: terus menak nuruti panas hati kan wonten persoalan panjenengan persoalane sing penting kudu dirunting panjenengan enak din di marang tuwa padha dagelan iku
1: ya Pak enak Pak nek ana job wis gak golek wong liya
2: tapi bapak ngidunge rada selir sing dhisik nduk jeding dicacak suarane enak bareng tanggapan gembret iki.
0: Nah, bapak itu tenagane wis tuwek lho. Iki ambek kon,
2: kok niku
0: lambemu kon susuk.
2: Menjen niku Pak adekane nggih, sampean niku dadi boro kula Pak. Dadi adekan pertama sampean boro kula gebuki Pak.
0: Gebuki.
2: Adekan satu sampean kula gebuki.
0: Oh ngono ta?
2: Nggih.
0: Ya iki lho tahun 82 iku ana maratua digebuki mantu.
2: Niku lak kangge adekan lah kangge golek duwe.
0: Masih ngono jawab maratua aja bapak kon jana, kancamu liyane gak sing tegas.
2: Terus sing ngeten, ngene ngomong ini jare Din. Din lak bojomu butuh butuh bolo cok ato-ato olah apa katik nyusul baseman dari mu bapak dewi anak dari mu pokoknya rokok ini gitu pak
0: cocok ngono talo sewes
2: wes aku lak ngono ya apa karep miki kon anut bapak tak amat aku
1: ya apa sih ya anak sing bener sing
2: kalau memang kau ikut orang tuamu sudah ikuti saya adalah orang lain dulu orang lain sekarang orang lain.
1: Ya ojo ngono
2: sih. Soalnya aku ditukar tonggo-tonggo jare bapakmu ngrasani aku terus mosok kepantesan ngene.
1: Iya ta, Pak.
0: Lho, aku ngrasani apik nah, gak ngrasani elek mbek kon
2: iki. Wong ngrasani ku elek, ku ndeten ngrasani apik niku.
0: Nah, timbang ndi wong iku terus gak temeka ngomong. Nek kepethuk mencep. Lalu wong ngene iki rasane-rasane iki.
2: Nongkrong dino men tak dem-dem ati iki.
0: kon niku apa yang ngeter bapak ta ya?
2: Kayak iso adem, masih kok kayak endok setengah mateng tetep gak adem aku. Tetep meletus hari ini.
0: Kon niku mantu
1: ya,
0: capo-opo
1: kon niku. Ya diatur carane sing genah ngono lho.
2: Enggak usah sok lumpo. Ngapa? Ngro tuwa usih sing buntu.
0: Ana ngro tuwa dosa usih. Walah lolo kok muga-muga panjang umur nak ya. Ngro tuwa kok di usih-usih opo bojomu iki biyen niku sekolahe nandi bojomu biyen ya?
1: Sing salah
2: aku sampean, mangkane tawong kae
1: teko
2: jadi seneni,
1: teko
2: diseneni. Ning ngene iki
1: apa?
2: Lho, saiki tak tinggal nyambut gawe, tak tinggal foto kopi kon, ya.
1: Lah apa fotokopi ku?
2: Adrepno, adrepno. Wis kak bapak entak urusi awakmu. Kon seminggu pisan tak anu kon, tak apa?
0: Apa tak apa?
2: Panci.
1: Panci apa?
2: Panci bolong.
1: Panci bolong.
2: Panci bolong iso derno.
0: Penghasilanmu gak mesti. Atau kon niku udan-udanan iki akeh sepine nyambut gawe mu.
2: Sekarang ramu sik laku kunci. Kunci.
1: Kunci apa?
2: Oh, ya kunci nek mobil masa ngopo iki?
1: Dadi apa?
2: Lah, masih gak nyupir nek nyekel kunci. Iya.
0: Pantes ngono ta.
2: Ya
0: pantes-pantesan tok. Lah nyekel bongkotan kon apa?
2: Nyekel kunci yo omah yo lawange gak kena dikunci.
0: Oh, ambis itu gak salin-salin opo cinta kelambi kuwi kutok.
2: Moro tuwa pisan lawange dicengkali terus ae. Dikunci yo gak kena.
0: Nang pancene wong lawang selerekan ngene lho.
2: Aku tak anu ya, tak metu-metu.
1: Nang di jane.
2: Pokoke telung dino gak mulih, kono njok golek-golek aku.
1: Iya,
0: nginep ta, nginep.
1: Ya apa?
0: Paling kono mulih kono lho nang negarane Watu Agung.
1: Ya bapak, bapak bek kangen kampung iki ta apa?
2: Wis nurut to bapakmu. Gak usah aku kono nurut aku.
0: Wampung pating jegel kok dikangen. Wis, wis kono omahe kono nang ndukku to. Kono nurut karto lho, war rusak awakmu.
2: Alah, timbang aku dijak kula gedhek ya mo. Apa ngrotok nek mantu kula gedhek.
0: Wis biyen apa?
2: Kira-kira tak tinggalin kon.
0: Enggak usah, enggak usah.
2: Apa wong gatel. Enggak usah, enggak usah.
1: Ayo, Pak.
2: Aku ninggali awakmu sih.
0: Ngono ngono nek dirusak ya perlu.
2: Ninggali awakmu ta?
0: Lho iya.
2: Ninggali sliramu ta? Ninggali panjenenganmu.
0: Eh, kene kan setrum meloncat. Bojomu tak setrum iki.
2: Mulih
0: ala kana?
2: Mulih.
0: Oh, mulih karepmu, enggak mulih karepmu.
2: Lawan tak rusak.
0: Rusak napa?
2: Iki tukonku biyen gedhek iki.
0: Ngene lho, pantes ah, wong gedhek wis dobol kabeh kene.
1: Lah ya panane dijoko lak iki lak bolong ya omahe.
0: Iya, wis gak karo-karuan. Ngono ya apa mbek bojo ngono kuwi.
1: Wis tapak sampean ngene lho, ayo diatur sing genah. Cak tole ku carane ngono, dilus ae. Ben menene gelem nyambet gawe liyane ta apa?
0: Saiki ngono,
1: mangan kan. Dileki mari, Pak.
0: Dileki nanti wong budal ngono.
1: Ah, sakno, Pak. Yo nek gak katut tanginku.
0: Lho, kon geleki ta?
1: Iya, tetno.
0: Ayo.

0: rumah sakit. Nang rumah sakit dak teko-teko. Nginep tah minggat lah ngono. Aku dhewe mang bengi ngipi enggak enak. Suwengi ngipi dimut wedhus. Apa yang akan terjadi lah ngono? Iki sapa rek kedewang-kedewang? Tok-tok pintu.
1: Nyun.
0: Eh.
2: Loh, aduh, kesasar mrene. Wah, gudek ku lawas iki.
0: Kesasar apa nyasar?
2: Wah, aja ngono ta.
0: Wah, ngruhan sane kelingan catu lawas ya.
2: Waduh, gak nyono gak ndimpe kedele tadi ketempe.
0: Paribasan barang.
2: Lah ya biyen koyo ngono ya, Yam. Lho, lah BOD-e umun endi?
0: Anu, Bendoyo.
2: Bojo, bojo.
0: Oh, bojo.
2: Jare wis kawin ya?
0: Iya,
2: saiki. Pirang taun ya?
0: Wis anu 15 taun ya.
2: Nggih, anak.
0: Ya iku sing tak pikirin. Awakku biyen kok dadi karo awakmu wis.
2: Wedah.
0: Nggih, anak ya.
2: Iya, kok iso dadi biyen ya wis kok salah situ rasane.
0: Ya bisa karo Ilyas biyen.
2: Ngomong apa ayo. Wah, kok nang bojomu teko muring-muring. Aku gak sejol rene mang. Temenan gak sejol.
0: Apa saiki wis padha ndek bojone awakmu kan ndek bojomu kan ayu.
2: Ayo wis tak deglek blas iki.
0: Gak deglek ya apa sih lho?
2: Maratua sing gak kena gejumritan blas.
0: Maratua iku wis gak urusan wis bojo ya bojo urusane bojo.
2: Lah kumpul tadi siji are.
0: Sopo?
2: Ya maratua aku wis gak adu aku mbek aku.
0: Sak omah.
2: Iya sak omah.
0: Baigonen maru wong kemari.
2: Mau re.
0: Ah wong maratua kok dadi siji mbok ya kon ngontrak liya lah ngono sih.
2: Karepku tak kon ngontrak, tibake sing kon ngontrak iku aku. Lah aku lah gak duwe dhuwit ta.
0: Lah tujuanmu lah apa mrene?
2: Tujuanku aku wis nyingkreh mangkel marek bojoku. Lah bojoku nurut bapakne. Monggo gelem nurut aku ya tambah keleleran aja nih.
0: Lah iku apa sih marai? Ya nek kuat kaya awak dhewe ngene lho.
2: Loh, kena saiki sajake wadah. Omahe waduh pakune entek pirang kilo.
0: Sing ndi?
2: Cagak situ pakune 6 kilo. Tembelan.
0: Masa kan gak ngerti wong lawang ngetake pager alas bareng.
2: Pager alas ini?
0: Alas roban. Terus ku lidah jono wadi.
2: Ngawur. Kok nyimpen bas bareng?
0: Eh?
2: Bas apa ya?
0: Bas mana?
2: Lu gak ngomong.
0: Ini kan gue latihan hari-hari kok apa sore.
2: Latihan karate gak bas ya?
0: Lu latihan karate, latihan ini gue brand.
2: brand no?
0: Anu, iku lo sing.
2: Band
0: sing.
2: Nyanyi bareng.
0: Lho nyanyi.
2: Ya mesti arek suarane enak wong punuke sak mene.
0: Wong nyanyi kok hubungno nyang punuk. Ya punuk kanggo mempertahan swara ngono ta. Ngomong amun nek.
2: Ya kok mejo waduh ya serbalek wae.
0: Ya lumayan saiki lho.
2: Iya. Iki ngredit ta tuku dhewe.
0: Ya ana sing durung lunas bareng.
2: Gak ngono tukane bojomu apa tukon meno dhewe?
0: Lho, gak ngono lah iki kerja sama karo bojo. Tapi sayangi bojo kuwi saiki apa ya?
2: Jadi suarane enak bojomu.
0: Wah enak saiki suarane. Tapi gak mesti warang-warang ana omah dhek.
2: Tim dah.
0: Yen nang tim yo andhek terus.
2: Gak
0: apa.
2: Gak ngono yo kanggo melek-melek anu. Mosok sik nglakoni ngono.
0: Oh yo kok sore jam 4 berangkat. Tim-timan.
2: Ngawur.
0: Nang ora jare tim.
2: Ayo biyen iki asale sak rombongan ya.
0: Iya.
2: Kok iso kenek sokran iku yo opo.
0: Ngawakmu kurang lincah. Gak kok telaten iku apa loh?
2: Awakmu kekerasan hatimu, kon kejendok titik muring-muring iku lho apa sepatuku kok guak-guak nang lumpur bareng.
0: Salammu dhewe wong wonge kok temburokno.
2: Pirang taun pedet iki?
0: Sopo?
2: Aku mbek peno pian.
0: Ono nek 10 taun.
2: Peling dandani kali nduk panekan piye.
0: Ono sok sing aneh.
2: Lu magetan dandani kali biyen lho.
0: Awakmu gak eling nek di strap di pelayokno lapangan iku. Uang aja kaya ngono awakmu.
2: Iya apa sih?
0: Mikir nostalgia lho iku pancene gak ono enteke.
2: Ya, tapi bareng rumah tangga awak dhewe kudu iso njogo ya. Saiki upamane penuh ndek bojo ke ndek bojo aku kudu penuh iku jenenge gak oleh ya.
0: Gak oleh pancene.
2: Iya, lah saiki cuma ono ae kerepotan rumah tangga mbok teko ekonomi mbok teko maratua mbok teko bojo sing gak adu. Aku jelas maratua sing gak adu lek bojo sik adu ae.
0: Lah terus arepmu mrene iki kate balen mbek aku ngono ta.
2: Oh. Ngawur. Kena di bojo kok bareng, aku di golek sendenan kan.
0: Nah senden anu gerbong ngono lah enak. Senden jam apa esuk lah.
2: Aku ki pore nang omahku kadoan kan hubungane. Karku sementara kini gak ono kombong-kombonge PT.
0: Kate manggone kono.
2: Lho be ana ndoke tak doling.
0: Kone ngawur ae wong pitik kari loro, situk anu apa wis bak ngendhog. Kate ngon ngendhog ya apa wong kene iku obat warga berencana.
2: Ya apa saiki apa?
0: Nek anjane awakmu niat nang balik nang aku.
2: Apa tungkul ndas?
0: Anu tungkul dengkulmu ngono wong
2: tulungan-tulungan.
0: Biasa sing nungkul dhisik awakmu. Ngoso ngawur ae. Iku jenenge wong wedok nrunya mengadakno tungkul-tungkulan niku.
2: Gak tulungan-tulungan.
0: Saiki ngene lho, soal nungkul soal nulung-nulung sing ya apa? Awakmu
2: kate. Ya apa ta aku pasrah, isane aku ku gak kopar kapiran.
0: Saiki ngene ae, berhubung bojoku gak ono ya. Nek anjane awakmu kepengin manggon kene, tapi awak dhewe ku ya apa meneh, apa daya?
2: Tangan tak sampe.
0: Tangane utung kok.
2: Lah kok napa apa daya apa?
0: Maksudku ngene, nek anjane awakmu gelem ono kene, tegese ku nek iso kepengin ketemu aku terus. Tapi nek kaya ngene gampang konangan, aku dicuri lagi karo bojoku.
2: Loh, isane peno gak dicuri geni.
0: Iku lho diarani lho aku gak iso.
2: Oh, dicurigai.
0: Nah, dicurigai.
2: Isane gak dicurigai lho apa iki?
0: Awakmu ya apa pamane tak dadekno anakku ya apa?
2: Anak apa?
0: Ya anak angkat ngono lah.
2: Kapan dibiyokno?
0: Yang kono SK botan tak uncalno ngono.
2: Ana angkat ana brengose ana angkat.
0: Lho brengose dicokor.
2: Lho alis iki ya ketara.
0: Alis dikerik idep dijebol ngono lho.
2: Kurang tadi anak rembes lan.
0: Masalah pas biyen aku.
2: Iki lek konangan ya apa aku?
0: Nek konangan apa mau gawe ansop lho ana ansop pakan anak-anak lho ana. Gawen.
2: Perune cek manggon kene.
0: Manggon kene terus awakmu tak akono nek umur 2 tahun lho.
2: Mosok 2 tahun yo gegek sak ngene rek.
0: Gak warah pranaan.
2: Pranaan apa?
0: Australia, bapake Australia mboke kruwul lho.
2: Lha rek cilik 2 tahun iso ngomong lan.
0: Lho iso wis teteh
2: ngomong ya apa aku mung ngono.
0: Ngomongnya ya rada anu ya rada jelas.
2: Aja tok pelu. Nyeluk apa marek peno?
0: Mami.
2: Oh,
0: Mami.
2: Ah, ya ngono. Mami.
0: Mami. Aja mik wis kempes nek.
2: Lho jare arek cilik.
0: Ya arek cilik gak apa-apa.
2: Iya.
0: Tapi kok ngene-ngene awakmu kepengin apa-apa nang karo aku gawe omong rahasia.
2: Ngono ya. Ya, lah ngono aku tak mlebu golek ansep ya. Golek bojomu teko.
0: Lah nek mulane ku mlebu di sini.
2: Untune iki sok ketara diapakno.
0: Sing apik dipokaki lho.
2: Ngawur kaya gak duwe untu lah.
0: Wis awakmu wis kaya rek cilik.
2: Rek cilik ya. Ya wis aku tak mlebu ya.
0: Mlebu.
2: Golek apa-apa dhewe ya.
0: Iya wis kono alat-alat ing jero akeh kok.
2: Iya. Oh, paringe modal-modal.
0: Anu pangan tikus. Pari apa gak panen kok pari kon. Hati-hati lho lalik mlebu tok lho. Mas nabrak salon pas. Nah, lho kok wis teko cak?
2: Wis ditero Munawar.
0: Terus dokternya sik pancet dadi dokter.
2: Iya aku lho.
0: Iya. Aku takon mulai muring-muring lho ya.
2: Gak muring-muring takonmu gak tepak ngono.
0: Saiki ngene. Wis entuk dokter?
2: Iya aku lho kono wis disetrum.
0: Oh, ngawur.
2: Sing di iki lho apa dodot di
0: didodok dhisik.
2: Mari sedor ceguk.
0: Iya. Coba cawar.
2: Wis hasil.
0: Saiki ngene.
2: Iya iya.
0: Gak perlu gelisah masalah anak.
2: Lho.
0: Iki mau ana wong gelandangan wong Bambung liwat rene.
2: Terus
0: anake didol. Si umur 2 tahun.
2: Kok tuku ya?
0: Tak tuku 13 juta mau.
2: Kono kok sombong-sombong atuh.
0: Iya tetep tomat ngono.
2: 13 juta
0: iya. Di duwe kono. Wareke ganteng sik
2: cilik. Biar
0: peranakan arek.
2: Peranakan.
0: Peranakan apa iku? Peranakan ula sawo.
2: Peranakan ula sawo.
0: Mboke Australia.
2: Oh.
0: Iya.
2: Ke barat iki ngono ya,
0: barat.
2: Iya ya.
0: Bapake ngene, kruwul.
2: Kok cek adoh.
0: Mbok biar ono arek.
2: Australia nang kruwul.
1: Heh.
0: Duh, boy. Heh.
2: Sopo jeneng?
1: Mami.
0: Boy Min. Boy Min.
2: Lho.
1: Capa iki? Iki capa?
0: Arek cilik.
1: Oh iya. Capa iki?
2: Kakak lagi yai kita.
0: Arek cilik.
1: Mami, mami gendong mami gendong mami. Gendong arep mami, gendong arep.
0: Enak buri enak.
2: Gendong buri.
0: Yai kita ya mana mana.
2: Yai iki sing
1: arek. Apa iki mami?
0: Iki anu.
2: Iki papi.
1: Oh, papi.
2: Papi rada.
0: Ganteng brek suarane.
2: Papi.
1: Oh jadi pites ta.
0: Gini tes apa wong kesurupan Markeso.
2: Kan anak itu pernah
1: anak mami
2: jadi mami so pernah
1: mami mumemo
2: mami mumemo
1: tak aku canggih kau narap jajan anak
2: jajan untuk kuntek aku canggih dewek kan
0: punya moni
2: gak ketukar
1: aku bisa nyanyi papi apa nih nyanyi nak
2: dengar kawan pak becak kepingin rabi perawan
1: Nangis saya perawannya mesti berengos sih. Wis menengok kok sore tak oleh no, mbakku

0: Unie mau ngono. Paku-paku. Arek cilik yo ngene panjene.
1: Iki ajaranno gending-gending, mbok mono-mono besok ngetutno peno iso ngludruk bareng.
0: Iya, iso ta.
1: Enak.
0: Iso ta.
2: Oh, iso papi.
0: Dene apa?
2: Balung bendo.
1: Lama ya resolah.
0: Kli-kli, ambu nawar desa.
2: Balung pakel.
1: Wis kan balunge wong entek ngono kae.
0: Aku mang mrene wis sara-sara sembetan.
2: Papi, papi, nyeluk duit papi. Papi, apa itu iku jajan papi?
0: Piro nak, piro nak?
2: Papi.
0: Papi,
2: aku tak tuku jajan ya, papi ya. Mami tuku jajan, mami ya.
0: Duwe enak, duwe enak.
1: Kono entekno kono. Sak juta entekno ya. Enggak kono entekno tak antem ya.
0: Umur 2 tahun sakun gedhe ya.
1: Anu longgor Mas Warek.
0: Iya ya,
1: longgor.
3: Permisi.
1: Permisi berapa hari?
3: Wah, wah. Ono buldoke.
0: Buldog.
1: Nah, buldog iki cicik.
3: Permisi kok berapa hari?
4: Oh. 1000.
1: Tamu monggo.
0: Oh, monggo.
3: Nah, kula enten perlu nek kula niki.
0: Sampeyan niku sinten?
3: Kula niki bapakne Kastini. Nggih, terhitung maratuane Kartolo.
0: Maratuane Kartolo.
3: Nggih, pinten-pinten dinten iki kula madhasi Kartolo.
2: Mami, iki jajane mami.
1: Iya. Jajan iki niki
0: jajane.
1: Eh, boy, lha apa mlebu?
2: Eh, ih.
1: Boy, kaya boy kena joki, kaya kena bapak I.
3: Niki mau nak mantu kula.
1: Mantu. Tak ketak kon niki anak kula.
3: Pinten?
1: Boy.
0: Papi ada tamu, papi.
2: Heeh.
3: Lah,
0: rene. Tukono tapi nak tamune iki.
3: Nggih.
0: Sopo mami?
3: Ame cewu nggih, kula jenenge ngomong-ngomongan kali mantu kula.
0: Nggih, sering ngomong.
3: Niki mantu kula niki. Lah, kon ya apa lho? Kon kok malah lali bojo.
2: Konangan saiki nyoba.
0: Wah. Loh, Malik Kartolo yam.
1: Heh.
0: Kon iki apa sih yam jare kon iki anak?
1: Iki ngene Mas. Iki biyen catu lawas balik rene ngene.
0: Oh,
1: ya.
0: Lah
3: niki kok nalare teng riki mantu kula niki katut sampean ta?
1: Mboten mancane dhek teko dhewe.
3: Ya apa lho?
1: Niki bojone ta niki?
3: Bojone ayu ning ngene mbelani wong masalah. Ya apa wong wedok kok mekung-mekung.
1: Ya
2: ini ning sewu ya. Ya iki bojoku iki maratuaku. Saiki sepuran sak sokran aku mrene mang sing rekod daya ya bojo peno dhewe. Aku gak niat elek, aku iki niat njaluk tolong karo kowe.
0: Oh, soalnya kon niku nyingkiri maratuamu.
2: Iya.
3: Ya. Lali kok bojone niki lho, Dik. Nggih. Welani masak kok wedok kaya ula kayu ngene kok.
1: Saniki ngeten Pak soal kayu niku.
0: Ayo soal kayu ya apa sih ya?
1: Soal kula niki pun kula niki menyerah sadar. Kersane niki Mas Tolo bali tenggene. Istri ini malah yang soal ini mau nyadar aku.
0: Oh iya.
3: Ini kok kalau dos ini kok udah.
2: Tapi pernah lah gak berbuat apa.
1: Orang.
0: Iya wis gak apa-apa.
1: Wis saya balik saya
0: ini. Wis balik ah. Anu lah kan balik tanggung ibu cuman.
3: Ayo boleh lah.
1: Mangan-mangan lah.
2: Aku tak balik ya.
3: Oh iya. Lanjut pamit ya.
0: Iya. Mangga.
1: Mangga.

0: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Thank you.

Budi Wijaya. Ludruk Jos.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi kabare Bapak Ibu, sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun dalam keadaan corona, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini kita bersama-sama mengikuti mangestoni dulur-dulur Mbangli sedekah bumi hajate wong sak desa. Muga-muga dibarokahi Gusti Allah. Bersama hiburan yang tetap istiqomah, tetap berkualitas dan di papan atas adalah Ludruk Budi Wijaya.

Sabet-sabete ngingoni ndoke maratuwa.

0: Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula pelawak Budi Wijaya ditanggap dulur-dulur Mbangli hajate sedekah desa, sedekah bumi. Saged kula namung ngaturi hiburan kalin ndongaaken sampean wong kula ditanggap. Muga-muga dongane dagelan diamini malaikat diijabahi Allah. Barakallahu laka fi ahlika wa mallika wa jazaka khair. Wallahu yudayifu liman yasha, wallahu wasyi'un alim. Alhamdulillah. Sedekah desa. Pinter ya wong Bangli. Soale gelek tak semoni. Nek sedekah bumi, sedekah desa, panggunge dikei hasil bumi. Iki paringane Gusti Allah. Cocok karo ayate teng Quran niku. Jari wong-wong sedekah desa iku apa musyrik, syirik, salah. Biasa, pro dan kontra itu biasa. Ngaji yo dhisik, sing tenanan cek paham, cek gak gampang nyalahno uwong. Sedekah, sedekah iku lah bahasa Jawa. Nek tembung Quran, bahasa Quran kan sedekah. Padahal sedekah itu perintah Allah. Dalam Quran diterangkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wong-wong Bangli, sedakohno rezeki sing tak paringi sedakohno. Lan ojo lali apa-apa sing tak tokno teko bumi. Mulane nek dikei kaya nanas, jagung, waluh, telo, kates, terong dan lain sebagainya. Saya acungi jempol untuk saudara-saudara saya yang di Bangli. Soale perintah Allah, apa-apa sing tak tokno teko bumi. Mulane sedekah desa iku diarani sedekah bumi. Nyodakoi bumi ini. Wong Bangli apa biyen rumangsa tau gawe Bangli kapan? Kapan kepengin roh aku? Apa bapak sampean, buyut sampean tau gawe Bangli? Sampean karek manggon tok. Inilah barokah Allah, biyen iku alas dibabat karo mbah buyut sampean biyen zaman kuno. Kuno aku guru ngono, ku zaman kuno. Mulane ana tetembungan jari wong Bangli syukuran, betul mensyukuri nikmat Allah. Iki biyen alas sing manggon wong Bangli, saiki diteki omah, diteki sekolahan, diteki masjid. Inilah nikmat Allah. Kata Allah, wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Kudune piye wong Bangli, fa amma bi nikmati rabbika fakatish. Kudune wong Bangli selalu menyebut-nyebut dan bersyukur atas nikmat Allah. Kata Pak Kiai, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum ina adzabi lasadid. Nek wong Bangli gelem bersyukur kepada Allah, yo munggu mbuh nganggo cara sedekah, mbuh nganggo cara bangun masjid, mbuh nganggo sedekah desa, sedekah bumi, mongko rezeki sampean bakal ditambahi karo Gusti Allah. Tapi sapa sing gak gelem bersyukur kepada Allah, maka kata Allah, tunggu ajab Allah yang sangat pedih sekali. Naudzubillahi min dzalik. Mulane nek ana wong sedekah desa, ojo gampang disalahno. Anda belum paham. Apa artinya sedekah desa? Kirim donga nanggone sing babat desa, kirim donga nanggone ahli kubur, dongane nang Gusti Allah. Tapi nek sampean dungane nang kayu nang watu, nyembah kayu nang watu, insyaallah musyrik bin syirik. Tapi nek tahlilan istighosah, kirim donga nanggone sing babat desa, nanggone ahli kubur, dungane nyuwun nang Gusti Allah, yang mana sih yang musyrik? Yang mana sih yang syirik? Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Pintere wong Bangli, tak dungakno sing jawab nek ku maca selawat selalu dibarokai oleh Allah. Sebab kata Nabi, man sholah alaiya min umati kutiba lahu asru hasanah wa mukhiyat anhu asru sayiat. Sing sapa gelem maca selawat sepisan mongko diparingi kebecikan karo Gusti Allah. Sapa sing gelem maca selawat sepisan mongko bakal dingapura dosane ping 10 karo Gusti. Cek gak kena corona maca selawat sing akeh. Maca selawat sing akeh.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perompat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga-moga barokah kabeh, rezekine melimpah ruah. Diparingi panjang umur karo Gusti Allah. Kabeh wis tak donya. Kok becik konku. Kok ngaget-ngageti kancane mbok assalamualaikum ta apa cek gak kaget. Delok sampai kejelungup. Bagaimana rasanya, Det?
1: Indu merek sedap.
0: Wong kejelungup kok sedap. Wong Islam ketemu wong Islam iku ya, ya assalamualaikum ta. Masih gak assalamualaikum ya selamat malam. Ora kok brok-brok kaya wong orakan ngono.
1: Dagelan kakean cocot.
0: Loh konku.
1: Pak niku mbok suka nambah Pak Lurah. Aja kakean cocot. Pak Lurah jenenge iku wis terkenal.
0: Wis seru wis.
1: Sapa sih?
0: Pak Lurah merakyat.
1: Merakyat.
0: Pak Lurah itu tokoh masyarakat.
1: Temenan
0: digawe contoh.
1: Dikandani tapi jenenge lho penyakit.
0: Duh. Pak Lurah kok penyakit iki?
1: Lah jenenge Covid.
0: Sapa?
1: Covid.
0: Astagfirullahaladzim, itu kan namanya orang bukan COVID-19 termasuk corona dudu.
1: Lalu Kobianto sih.
0: Wong kon iku orang baru ngono
1: di. Ampun Pak, ampun Pak. Biasa yang ini kimu nggak terus ngekei duit nyawer.
0: Alah, alah, alah, lambimu.
1: Dia kan Dani.
0: Lah saya ini Pak Lurah itu merakyat, disenangi rakyat.
1: Iya.
0: Angke contoh tepat tulah denang.

0: tahu. Nek aku nuwun sewu, ora cetang S1 aku tahu sekolah.
1: Duh, kentut wong kiai S1 e mlete.
0: Ya ampun ini ya iso ku ya mek iku teh.
2: S3.
0: Halo gak percaya.
1: Ya ngenyek.
0: Kone kok S3?
2: S3.
0: Wong aku S1 e ora tau pamer aku.
1: S1 iku pamer ae isini-isini wong S1 ku sumpek sak teruse.
0: Kon mosok S3?
2: S3.
0: Apa ae, Cet?
2: S lilin. Es campur, es jus.
0: Lambimu lambi bejat kok niku lho.
2: Lah nek perkara awakmu ya nuwun sewu tut ya.
0: Aku mung ndongakno wong kene ndongakno api.
2: Iya, tapi gak rata. Gak rata. Takono Pak Lurah, takono Sinanto, gak rata.
0: Masyarakat kabeh mbuh iki penonton iki wong Bangli, mbuh dudu sing kabeh tak ndongakno api.
2: Lah iya ya,
0: muga-muga dijabahi Gusti Allah.
2: Ngomong kembang
0: wis rata.
2: Rata apane ono sing gak kodho ngakno.
0: Sapa sing gurung tak ndongakno?
2: Arek ngomoro seneng iku.
0: Lho. Lah apa aku ndongakno arek ngomoro seneng iku?
2: Lho arek ngondol goblok ndongakno cek laris.
0: Lah saiki nek arek ngomoro seneng, arek ngomoro seneng tak ndongakno. Upamono upamane lho ya.
2: Iya.
0: Dongaku dijabahi Allah upama.
2: Iya.
0: Terus arek ngomoro seneng iku terus laris. Sedina arek wedok siji oleh wong lanang 40. Terus ya apa?
2: Lho ya bandol wae bakopa-kopa.
0: Lambene kuntet bejat
2: kon lah apa ngurus arek ngondo laris, sing penting dongakno.
0: Aku melawak nek kon sing metu tambah jembek aku.
2: Ya nuwun sewu, kon masih kiai.
0: Eh, saya tadi enggak ngomong saya kiai.
2: Iya.
0: Saya enggak ngomong saya ustaz.
2: Oleh kon ceramah.
0: Saya ini pelawak Budi Wijaya.
2: Iya. Tapi tak takoni mbresek dadi bacok wong Benggla kon. Bangli.
0: Bangli kok Benggla.
2: Eh, ngene itu terang-terangan ae. Tak takoni jawaban lho ya.
0: Lho insyaallah nek aku iso tak jawab.
2: Mergo lodol iki kita kan Jombang lho, Dut.
0: Sopo gak lho?
2: Aja dipikir lodol iki penggawean, hanya sekedar pekerjaan. Salat gak tau telat. Bedane apa kiai karo kiamat?
0: Bongko-bongko.
2: Mbokmu lho kena setruknya. Kiai dhe sumpek.
0: Nuwun sewu, Dit. Aku iya Quran, hadis, fikih iku lho. Ora ana antara bedane apa kiai karo kiamat iku gak ana.
2: Lah ngajimu gak temen, kon mari sembahyang ngisa ya ngorok. Kitab Quran iku deloken petanono ya apa. Oh, tibane ngene. Sing temen kon ngaji.
0: Kiai iku wong pinter ceramah. Nek kiamat itu termasuk akhirnya dunia.
2: Kon tumon kiai pinter dadu. Ya gak tumon goblok. Ustaz kok celuk
0: iki. Lho kon asem iku. Nek kiai iku uwong, nek kiamat itu hari penghancuran dunia atau hari pembalasan.
2: Anakku njero bobotan iso jawab.
0: Kon iso nyalahno?
2: Ya iso benerno.
0: Isin aku dirungokno wong akeh.
2: Ya jelas isinan.
0: Bedane apa kiai karo kiamat?
2: Nek kiai iso nyeritano kiamat. Tapi nek kiamat iso mateni kiai sak alam donya.
0: Kiai ini wedi. Teh jawabanmu, jawaban ngawur.
2: Nek
0: kok jawab nek kiamat iki iso mateni wong sak alam donya. Lah nek ngono-ngono sing mati ya gak kiai tok.
2: Sapa maneh?
0: Kon bareng ya melok mati.
2: Lah apa? Wong sing tak takono mang kiai. Beh, dudu aku. Kiai dewe. Mantune mudin.
0: Darek jagelan liyane metu arek jagelan.
2: Lho
0: tet kon mlebu.
2: Nah lah apa? Iki jaluan bayaran 800 jar.
0: Coba angkeme cangkem bajingan ngono.
2: 1-0.
0: Ah prekecek ah.
2: Lho mureng-mureng.
0: Pertanyaanmu pertanyaan gak masuk akal kon niku lho.
2: Pak Lurah mendel mawon, tak bijuke ustate cek kojluk.
0: Lambemu kon
2: bedane apa? Molekat ambek marotuamu.
0: Lho. Ketambah nomo.
2: Lah, mrene.

0: wis sokor mangap ngono ya.
1: Loh, dicelok kiai, ustaz dan lain sebagainya harus bisa menjawab apa sing dadi pertanyaane santrine. Podo-podo nang pondoke, Bro.
0: Walah pondok endi kon?
1: Lho pondok Jati.
0: Tebuk ambimu.
1: Wah, iso tak gane, guys.
0: Lah wong kok bedane apa? Malaikat karo
1: marotuamu.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Wis tak kepengin ro aku.
0: Nek malaikat iku utusane Gusti Allah, nek marotuwa marotuaku iku bapake ibu bojoku.
1: Kon tumon malaikat iku utusane bibimu. Malaikat iku utusane Gusti Allah, goblok.
0: Oh, tapi nek malaikat iku gak ketok mata, nek menungso iku ketok mata.
1: Anjene kon picek kok.
0: Aku izin dat mbok takoni iki. Iki
1: lagi. Kuntet iki ratune wong ngaji kok.
0: Kon iso nyalahne sih?
1: Ya sing benerno.
0: Bedane apa malaikat ambek marotuwa?
1: Nek malaikat nyateti tingkah lakune menungso elek lan api. Tapi nek marotuamu nyateti utang-utangan. Iki mang bangi BRI mbayar. Meniku syariah rebo.
0: Dari ini aku pengen jotos lambimu.
1: Kalah apa? Ayo, nuwun sewu.
0: Lambi bejat ini kok.
1: Wow, dino Selasa Bang Mekar ini nopo mboten? Bang Mekar nopo mboten? Benjing syariah nopo mboten? Mantune Mudin.
0: Wong mantune Mudin nuwun sewu, Den. Mantune Mudin. Wong kon niku Jumatan yo gak tau
1: sih. Nyek
0: yo gak tau.
1: Nyek
0: nyoba langgar yo gak tau, ngaji gak pecus.
1: Sarumu, sarumu Jumatan gak tau. Tapi nek soal bahasa Arab tuh nuwun sewu. Takono sak jepelake ilmu tak jawab.
0: Wong kon niku lho ngaji to labul ilmi ora tau kok iso bahasa Arab.
1: Iku lak rumu.
0: Ngomongmu ae pletotan.
1: Pletotan wong anjene aku mari ngombe kok.
0: Ya iku senengamu.
1: Wis ta takon.
0: Ngomongmu wong gendeng iku.
1: Bahasa Arab mau kalah masih kundet ketok e uraan.
0: Ndok e, sih. Mangapa jawaban pertanyaan aku cek disoteng, cek disawang sak menika.
1: Ndok sak Arab.
0: Bahasa Arab nek ngarani adae pari iku apa?
1: Al-kadud. Mantune Mudin. Biasa Arab kecil. Ya sampel.
0: Nek ngarani cacing sawah
1: al-walud. Biasa Arab iku pokoknya ale dadi.
0: Pak Didi kuntet kan mlebu apa Pak Didi?
1: Lho bayaran 800 kok kon metu saplo Pak Lura aku ya.
0: Bayaran 800 bayaranmu wis entek kok.
1: Debom sih.
0: Nek ana wong nontok gak teratur ngene iki bahasa Arabe apa?
1: Al semrawud. Ya iki moreng-moreng Pak Lura.
0: Lek ana arek nontok orkes maring terus tawuran, iku jenenge apa?
1: Al-gelud. Wis tak takono sak jeplake lambemu. Dewek
0: kok tawuran jowotos-jotosan, biasa sampe benyonyong benjo kabeh, iku bahasa Arabe apa?
1: Al-benjud. Wis al dadi bahasa Arab.
0: Lek ana alate wong wedok sing dituku nang toko sak benulan sepisan alate wong wedok jenenge apa?
1: Al pembalut.
0: Ayo, kamu pelecehan kamu.
1: Apa ne pelecehan?
0: Jelas kon gak iso ngaji.
1: Nyek.
0: Lha titenono maklum sing kok kumpuli ya wong sing nakal-nakal.
1: Apa?
0: Oraan gak pendidikan.
1: Nyek.
0: Mulane bodhomu kakean kon niku.
1: Tut nuwun sewu. Kon pinter-pintermu dhewe. Aku goblok-goblokku dhewe, masih gembulaku wong sembarang. Kate lapo?
0: Ojo, kon melok gendeng kon.
1: Lah lapo aku gendeng? Kon ro kancaku sing cak mining
0: apa?
1: Sing biasane dadu.
0: Bantar dadu.
1: Bantar dadu
0: apa?
1: Lah, lunga kaji, Bro.
0: Ya Allah.
1: Mangan aja ngenyek.
0: Iya, Den.
1: Kuwi ngenane budal lunga kaji.
0: Iya.
1: Emule eling-eling duwe akeh, gawe masjid gawedhe.
0: Minin iku,
1: minin.
0: Masjid itu dijenengno apa, Det?
1: Masjid Al-Mukminin.
0: Dipadakno mek jenenge.
1: Dipadakno mek jenenge wong.
0: Alhamdulillahirabbil
1: alamin. Mangkane aja sembrono.
0: Ya wis ngono.
1: Iku lak sing situ.
0: Sopo?
1: Kon terus sing kancaku biasane ngondol.
0: Sopo?
1: Lha sing biasane ngondol ora seneng. Cak udah.
0: Lah apa ngono mbok omongno lho, Den?
1: Lha penggaweane.
0: Terus apa udah?
1: Lha ya lunga kaji gak ketinggalan.
0: Iya, Den.
1: Ya sewoke pautal barek. Numpak pesawat papat ditumpahi kabeh.
0: Udah iku?
1: Udah.
0: Mulih teko Mekah Madinah
1: gawe masjid loro gak gelem kalah mek minin.
0: Dijenengno apa masjide?
1: Masjid Al-Huda.
0: Ya Allah alhamdulillahirabbil alamin.
1: Iya, pokoke sing situ.
0: Sapa?
1: Sing biasane ngene cak ngatem minin le.
0: Sing tau mabuk?
1: Sing tau mabuk?
0: Gletak nang pangarepe pasar.
1: Gletak nang pasar.
0: Ya Allah.
1: Lha iku gak ketinggalan ngulon.
0: Wis tobat temen, Den.
1: Le, lunga kaji, Bro.
0: Alhamdulillah ngatemin, biasane mabuk,
1: iya.
0: Biasane ngombe, saiki wis gelem ngulon.
1: Mulih lunga kaji, dhuwit jake gak masjid telu gawe gedhe.
0: Masjid itu jeneng nopo, Den?
1: Masjid Alkohol.
0: Mata. Asep minggaton, Den, minggaton. Pompo durung tak tonyo kon iku.
1: Karek situk kancaku sing wedok ndawa blek.
0: Tanggamu iku?
1: Iya, Mbok, Mbok Sememi.
0: Sememi.
1: Iya, tanggane goblok, tanggane ora seneng iku lho.
0: Nomor seneng.
1: Iya, irengane Banjar Sugihan iki.
0: Aja diomongno ta.
1: Iku pegaweane lak ngladen lanang-lanang iki. Budal ngulon.
0: Wis akeh.
1: Nek ala budal ngulon duwe awake mulih jenenge wis ganti.
0: Diganti.
1: Hajah Mutmainah.
0: Hajah
1: Mutmainah.
0: Jenengno kok ngono, Den?
1: Lho iya ana sejarahe.
0: Kok sejarahe apa?
1: Oh, biyene ngondol kakan ngemut barang sing gak kenal.
0: Ya Allah, Den, kundet doablek asem iku dadakno. Temen, kau niku jelas pelecehan. Kamu tidak takut dosa. Sama dengan kamu tidak takut neraka.
1: Ngono apa nih?
0: Ngono kon mati takoni malaikat gak iso kepruk malaikat bongko.
1: Kepruk dhewe.
0: Kon kalam kubur takoni malaikat gak iso disaduki malaikat.
1: Saduke dhewe. Kancaku mbangle akeh. Kedung Jati akeh.
0: Kon gak wedi?
1: Gak.
0: Yakin?
1: Yakin.
0: Tatak. Aku tak jajaki hatimu.
1: Jajak kono.
0: Upamane kon mati, tatak ya. Sekarang coba upama kon mati. Upama mati.
1: Upama mati.
0: Ya. Mati mujur ngalor.
1: Mujur nanti.
0: Mujur ngalor, mrono. Iki upama.
1: Heh, Dut. Mujur ana kok, Dut.
0: Lho. Oh mati.
1: Lah aku nek mati mujur ana gak iso ngincet wong wedo-wedo goblok
0: ngawur ae kono.
1: Mujur ana.
0: Ya mujur ana.
1: Rek danyang kene iki mandi lho rek.
0: Lah iya, ngono ae wis wedi kon.
1: Gak pekala wedine, Tut.
0: Nek jek wedi mati ae kon aja sombong-sombong kon.
1: Mantune modine wedi.
0: Mati lho ya. Dijajal wong temen kapok kon kok.
1: Cangkemmu ustaz kok gak pleki lho iki.
0: Aku kepengin rusak perut.
1: Iya, sebarang.
0: Aku iki jajal temen aku.
1: Mati ya?
0: Iya, mati.
1: Mati.
0: Lho kok niku mati tak ndelok TV iki.
1: Apa itu? Ku mati tuh mau mati medingrang iki. Uripe ku matine wong e sogok. Masih mati yo medingrang.
0: Ya masih ngono yo aja medingrang.
1: Ale.
0: Mati yo medingrang.
1: Matae adine blati.
0: Rodore ne sadi. Mundur.
1: Sopo sing guyu kakak-kakak iki?
0: Kuwi jarno iku mung sing ngekeki mangan awakmu mau lho.
1: Guyu pati yo celu goblok.
0: Ayo coba. Ya. Ya Allah. Kau niku mati tak tawa-tawa. Jembek angel ngomongi kau niku. Kalau nek wong bodho kau niku.
1: Tut. Masalah tut iki dagelan tut.
0: Lah apa?
1: Lah kok yo apa ren?
0: Kenapamu?
1: Sok dijejek temen ceprot sisih. Lawor
0: salammu kali begagah.
1: Rek klintingan sok dadi situ.
0: Ayo aku kepengin ro sapiro tatake atimu.
2: temen yo. Kak gue ya dijejer temen.
0: Iya ya, kapok.
2: Lu minggir.
0: Bapak nama satingin mas satingin kapok. Ayo. Turu. Mati. Walaupun ini upomo etok-etokan. Sendakep. Ojo bah. Ojo ngucap, ojo ambekan.
2: Bongko goblok. Kon seneng ana aku mati temen.
0: Upomo.
2: Kon gendak bojoku bae.
0: Gendeng ah. Lapong bojomu berengen ngene kok.
1: Kon nek ngomongno bojoku ndut aku gak apa-apa. Tapi situ sing arep mangkel.
2: Apa?
1: Kon nek gak tau ngeloni bojoku gak mungkin ro berengen goblok.
0: Sapa sing doyan bojomu?
1: Lho kok bojoku berengen iki lho. Kan aja seloro lutut.
2: Ora lah. Ayo, mati.
0: Rene sejene wong akeh nek kuntet iki tantak mati, kepengin roh. Ayo, dulur-dulur sejene ono. Ayo. Sendakep. Ya. Siap?
2: Situ lho ya penjaluk aku.
0: Apa?
2: Aja katik kok kei kulhu.
0: Oh iya, gak.
2: Oh nek katik maca kulhu tak gacok matamu kon.
0: Ya wes kak.
2: Aku krungu kul to lu perkara-perkara.
0: Nah, iya. Ayo.
2: Ono hune.
0: Wong sombong-sombong iki pengen roh aku kok. Sendakep sing temen.
2: Iya ya.
0: Seksana jagat saisin. Cekal bakal awal bakal wali Allah sing babat desa.
2: Lapo. Kon dungo iku dungo tutut. Dungo iso idumu kaya udan ngene.
0: Wong mati kok ngatur wong dungo iki lho.
2: Lho iya mati. Goblok.
0: Mati.
2: Ada ono tanya kliru.
0: Wis. Sak pira tatake atimu?
2: Iya.
0: Siap? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadal mayyiti kuntet Allah. Lho lapo?
2: Oh jancuk. Lho, lapo kon? Iku dongane wong mayit temen goblok. Asu wae iki.
0: Gak wani lho.
2: Ya tapi dongane mayit temen.
0: Ah, berarti disejane wong akeh kon gak wani.
2: Wani, wani, wani. Kon eling jamane terobos. Kok kene mung mate. Supali kene ngono mate kok kiai kok nyantetan
0: tangkemmu kok niku ngusangkatno tenanan ae
2: iya
0: matine supali ambek terubus ya krana Gusti Allah
2: tapi aja kate bujeli wal mayiti goblok iku dongo temen
0: lah ya berarti wedi sik kon isik ngono tok ae wedi gak wani ya dulur-dulur kuntet wedi nggih. Lah, mulane nek kon iku merasa wedi mumpung isih urip nang tobat nang Gusti Allah.
2: Iya, Dut.
0: Nang tobat nang Gusti Allah, mumpung kon gurung mlebu alam kubur, mumpung kon gurung disiksa ana ing neraka. Elingo, Dut. Elingo. Ancamane Gusti Allah.
2: Apa, Dut?
0: Wa amman sakulat mawajinu fa wa fi satir radiyah wa amman khafat mawajinu fa ummuhu awiyah wa ma adra kama hiya taukah kamu narun kamiyah itu adalah api neraka yang sangat panas sekali. Lapo nangis? Lapo?
2: Dut,
0: nyapo?
2: Nek kon ngomong koyo aku percaya, Dut. Jelas aku iki mlebu neraka, Dut.
0: Apa, Dek?
2: Temen jelas mlebu neraka.
0: Lah apa kon kok jelas mlebu neraka?
2: Wong aku bendina nyole bojone wong.
0: Cangkeme bejat kon iki. Lah iya nang tobat to, sing wis ya wis.
2: Aku ambek kiai ngene to.
0: Loh. Dek. Dek, Dek, Dek. Rungok nota mundur. Ada apa di belakangmu, Red?
1: Wah, ada apa-apa?
0: Noleo, Red.
1: Warai kenger.
0: Gurimu.
1: Kano buntu, Teh.
0: Noleo.
1: Warai kenger.
0: Ayo. ayune rek kaos iki.
1: Ayu kakekmu metel kok ngene kok ayu. Matamu bidak tak kono iki.
0: Lek gelem tak rabi rek.
1: Lho rabiin Pak jembrutu iki.
0: Muarek nang ayune ngene.
1: Ustaz wong grakes iki.
0: Lho aku ngomong mosok enggak boleh cantiknya.
1: Motone katarak. Bengoseng ini jadi cantik.
0: Rambutnya setengah semir.
1: Lho, ancane coklat.
0: Wayune rek.
1: Lho, iki lho ancane arek matane dumu temen kok.
0: Kamu penasaran?
1: Lho, ya
0: penasaran. Siap. Balik kanan. Gerak.
1: Lah. Sekoke anyar.
0: Munyer rek rek. Siap. Oh iya. Pakai hitungan.
1: Ya ngono.
0: Balik kanan. Gerak. Maju, satu, dua, tiga.
1: Loh, apa? Makanan rakyat.
0: Loh, kok makanan rakyat?
1: Mbok ya mini biasanya kalau pelaris murah tuh ini.
0: Ngawur.
1: Paling dundunan teko trek pasir.
0: Ngawur celatu wong kon go.
3: Wis ta olehmu ngomong. Heh. Belajar sing sopan gak iso ta? Aja ngelak-ngelak itu. Jadi sepatu tangkemmu tambah.
0: No. Jare jare wani.
3: Heh.
0: Aja.
3: Belajar sing sopan takok. Dek jenengmu sapa, omahmu ngendi?
0: Apa?
1: Iya, iya kok tak kei. Iya.
0: Apa sing mbok kei?
1: Jadi semayan. Iya, iya.
0: Lho,
1: iki 900. Hawat.
3: Aja pencilaan. Ngene. Sawangmu sakmene kae, sing desa sopan.
0: Arek wedok iku senengane dimanja.

0: anak embokmu.
1: Ustad kok ndelodok.
0: Nyanyi mosok gak oleh.
1: Masih ustad aja utun mbokne iku wis umur 97. Molor. Kate kok gendak kon niku gendak karet ta. Baju satu kering di badan takkan punah cintaku padamu. Yen kowe tresno aku tresno padamu. Yen kowe nolak aku tak sogok selitmu.
0: Kamu bejat bundet.
1: Lho, karepe ku tak sogo sikile dadak arek jengking. Mbok. Mbak. Ayo tepangkan.
2: Ayo kenalan. Ngomong sing genah.
1: Mbak, kenalan. Jenengku Kuntet.
2: Terus.
1: Pelaweke Budi Wijaya bayarane 800.
2: Terus, karepmu piye?
1: Nek gelem tak rabi, aja kuwatir njaluk apa? Tak turuti, pokok sitok sing tak pengin.
2: Apa iku?
1: Aja njaluk pentol celup.
0: Apa iku?
1: Lah masalah aku iso nyelup dhewe goblok.
0: Singkat saja. Namanya siapa? Mau kemana?
2: Jenengku Inge, Cak.
0: Loh. Iku lho jenenge iku lho.
1: Loh.
2: Heh. Aja peringisan.
0: Lah ya apa?
2: Sampeyan ngerti sih aku iku sedih. Aku susah.
0: Arek iki biyen kuliahe iku bareng karo anak aku. Tapi sampean saiki nuwun sewu. Ketoke tambah lemu, tambah cantik. Terus ada masalah apa sih?
2: Biasa, Cak. Masalah rumah tangga.
0: Lho wis duwe bojo?
2: Iya.
0: Ngono gak ngundangi biyen.
3: Iki kancaku, Mbak. Kancaku jenenge Gutut.
1: Aku Sipa.
0: Oh. Sipa. Potonganmu kaya daris ngono kok.
1: Jangan anggap anak kecil, Paman.
0: Mbak Inge, coba kalau boleh saya bertanya, ada masalah apa dengan suami Anda?
2: Ini lho, Cak Kendut. Bojoku iku lak moro tangan sih. Medura lho, medura.
0: Ya Allah.
2: Bojoku iku moro tangan.
0: Masuk sih?
2: Salah titik, ngampleng salah titik, gepuk.
0: Gak musyawarah dhisik ngono enggak?
2: Gak. Oh, makanya aku ku gak seneng wis gak betah ndok omah.
0: Lah terus iki apa nang ndi?
2: Aku golek nggone ngati-ngatan. Saman roa.
1: Keken warung pangkon.
2: Ya wis ayo, aku tenang.
3: Yo ngetek kae. Lah iki kok ngono Pak Lurah gak boleh-boleh goblok.
0: Ngawur ae. Arek ora susah.
2: Wis panggone yo Mas sampean tak.
0: Sepurane, Mbak. Wong omahku iku yo kamare
2: mek. Sementara lho, Cak.
0: Kamare mek loro, anakku 16. Ya sepurane.
2: Yo turu-turu oh. Ngene ngarepe TV ngono lho gak apa-apa, Cak, aku gelem.
0: Omahe ku ndet, omahmu ndet, cek di rumahmu ndet.
2: Yo, Cak, aku gelem wis nang omah sampean yo.
1: Gelem ta?
2: Yo.
1: Kumpul PT Angger yo.
0: Aja ngono ta nek
1: kok niku ya ngono tet
0: wong arek iki njaluk tolong tenanan kok niku
1: kan wis ero kamarku iku bener papat tapi anakku lho 5 kurang situ kate kok turu
2: lho jejer sampean nek gak apa-apa wae jejer sampean
1: aja kate ngenteni turu jejer wong atek diajarin wis ngeplek aku dadek
2: gak apa-apa
1: sepurane ae tut kontrol dhewe ngono nek aku ya kamarku sempit
0: tet
2: liren. Aku tak cak tulungan aku cak golek nang kos-kosan nduk kene nggone sapa sing gelem ngono lho.
1: Beres.
3: Kandhane ono, engko aku sing lanjutno.
0: Awakmu tak bisiki krungu?
3: Iya krungu.
0: Apa sih?
3: Mbok.
0: Lho. Ya Allah, dublek
3: ta
0: ya apa? Ngono ae, Pak.
1: Ya nek ngono ya wis karo.
3: Apa sih?
1: Lho kresek-kresek tok iku.
2: Aku tak cak.
0: Nuwun sewu. Ini sekedar petunjuk saja kalau memang Anda mau. Sampean jujuk ke
2: Jalan
0: iki lurus.
2: Jalan iki lurus.
0: Kampung Baru, Mbak.
2: Kampung Baru.
0: Ada perapatan belok kanan 100 meter. Sampean
2: belok kanan
0: 100 meter.
2: 100 meter.
0: Heeh, ngarepe lapangan.
2: Ngarepe lapangan.
0: Zaman nunut ono omahe Taji ae.
2: Lek, iku ngono kok ramil, Cak.
3: Lho, kok
2: niku ya
1: sing temen iki ancane gak sepiro paham ampe oma metu
2: iku dalan iku metu
1: gapura iku pencoloto titik
3: apa
1: lho padha iku goblok lah kungku monggo kuno lah keploh
0: maksudku sing kulone prapatan kulone lor embong
2: berarti
3: cecokat cecokat.
2: Eh, kantor polisi.
1: Embo.
2: Sampeyan aku cek dibedal polisi, aku merem-merem mlebu rene.
1: Tut. Pompong durung ora iki cetoke susah. Yo, ayo ditolong diomongi sing temen supaya arek kok lengengeran.
0: Kulone prapatan, Mbak. Lah ana warung.
2: Warung.
0: Kulone warung pas madhep idul, omahe wapi, omahe ombo gedhe, omahe taji. Tur taji iku wong iku yo apian. Wis nek kono anggap penomahmu dhewe.
2: Ngono ta?
0: Iya, wis.
2: Engko lak aku ditakoni piye, Cak?
0: Ya wis pokoke aku pas muni yo ngene. Aku minggat, aku pasrah sampeyan.
2: Ngono ya?
0: Jawabane aku minggat, aku pasrah sampeyan.
2: Oh.
0: Muni yo nang taji ngono.
2: Pak taji ya?
0: Heeh. Uh-uh.
2: Saiki ya?
0: Iya.
3: Ojo.
0: Apa?
3: Engko ae mari tahun baru. Wis isan bekutune.
2: Eh, aku tak nang rono, Cak.
0: Iya, iya. Kulone prapatan lho. Tut.
1: Lah arek iku mang kena taji lah mowol-mowol ya. Wong iru ki taji ta becak.
0: Mangga.
1: Lho lho.
4: Awakmu yo. Satu mon rebe do lewat kene awakmu.
1: Lho akeh, Wak. Mari liwat kowe iki tuwek-tuwek tok molor mong.
4: Arek beto sing potongane 516 iku lho, Dik.
1: 516 kakekmu ngono.
3: Repot mosok Madura dodol lampu iki rek.
4: Lampu kakekmu, arek-arek.
1: Iki biasane dodol lake iki. Potongan 55 kok.
4: Hmm. Ya iku mangko awakmu. Iki sing jenenge kentut iku.
1: Kentut.
4: Salah.
1: Kentut.
4: Hmm.
1: Eh, sampean Madura jenenge sapa, Pak?
4: Aku.
1: Jenenge sapa?
4: Jenangku tak?
1: Jenang kakekmu, jeneng kok.
4: Hmm.
1: Sapa sing jeneng?
4: Tonge.
1: Eh?
4: Tonge.
1: Iyalah. Ngenge.
4: Ngenge kakekmu ki mangane riko kentut.
1: Conge. Co.
4: Aku takon, Cong. Awakmu setan ya?
1: Setan matamu kuwi, Wak.
4: Iku.
1: Dudu setan iki ngono demit.
4: Demit yo. Oh, demit awakmu
1: mulai. Iku yo ngono, Madura. Ben, mon riyat tadus kak, tadus.
4: Wis ana walo-walo iki.
1: Tadus.
4: Apa? Apa tadus?
1: Motone wedhus.
4: Oh. Ngene, Dik. Aku tole ijo bojoku ta yo.
1: Delei?
4: Hmm.
1: Sita. Bojo peno jenenge sapa?
4: Inge.
1: Apa?
4: Inge.
1: Inge. Ingo jare Inge.
4: Inge. Lho. Inge.
1: Ngene, tak suwene.
4: Ya, ngono. Aja ngajeng-ajeng awakku.
1: Turun. Tangkeme ku kok.
4: Kok iso aja ngajeng-ajeng. Lah nyari pojok. Pojok ngajeng-ajeng.
1: Senior, senior.
4: Masalah. Macem-macem. Macem-macem yang ngajeng-ajeng. Loh, diganti ta?
1: Aku. Aku gak adu-adu.
4: Hmm.
1: Bojomu saiki nuwun sewu. Ketut taji dijak mulih nang omahe taji.
4: Omong riko kene tak percaya
1: ta. Kulone prapatan 100 meter.
4: Woi, taji. Halo, bentar ana songe.
1: Eh, songe. Songe dengkulmu ngono. Wong songe. Taji, kira songe.
0: Lah wong Madura mari sumber kok mlakune kaya diabet.
1: Ayo sumber gak ya ngene. Eh, taji.
0: Hmm.
1: Aja macam-macam, kepethuk tak pateni, bakul gethuk tak enteni.
0: Tut. Kon kok iso gawe rekod daya kaya
1: ngono iki. Aku mangkel karo taji.
0: Mangkel.
1: Wong biyen lho ganti duwe, tak kei duwe nang warung tak bayari.
0: Oh ala.
1: Aja mlarate. Mosok dheki dheki wis soge.
0: Saiki posisine soge.
1: Soge iku lho nang warung. Aku ora kepengin dibayari mbok tawa-tawa.
0: Tut. Gak wurung. Iku dadene gegeran, Tut.
1: Engko nek dibacok temen.
0: Sampai dibacok temen.
1: Ayo.
0: Ditulungi.

0: dadi bojone Taji. Gak kuat ora dadi ket biyen-biyen. Umpamane aku gak sabar, wis tak uyangno. Pikir-pikir aku, bojo gak ono tunggale. Kok ono tunggale ngono? Tak ulek tenanan. Ya apa jenenge wong lanang wis tuwek, mestine iku sadar. Ora tuwek, ora tau mulih, ora tau nyabani omah. Sopo betah?
1: Maskeran aku kudu cito. Jembet aku.
0: Sopo sih nek ndelok koyo ngene gak jengkel nduk ati. Wong wis tuwek nang koyo ngono iku lho. Wong diarani masker ku ya gak ngono iku.
1: Lho la piye? Are-are padha gawe ngene, gawe kae nemah buntut aku.
0: Kondi, jajale. Kondi.
1: Teko ndak atuh.
0: Uang kok mbok sadar po'o
1: wis tuwek nggone kanca.
0: Teko nggone kanca.
1: Iya.
0: Kanca. He?
1: Kanca mangan kanca.
2: Uang kok
0: sajakane nek gak seneng wis ngomong ngocong.
1: Kerep bojo dicong-cong ta idone montrekan.
0: Rasamu gak duwe lara ati ta aku jenenge wong wedok. Lara cong iki cong.
1: Lah nek atimu lara kowe pegel nambakno. Sembrono ati lara kok dadi macem awake meno, Dik. Masuk ya. Semangka.
0: Ngene iki aku biyen nurut karo Kanjeng Rama.
1: Aduh, aduh. Wanane bakal njet ta kok. Tetap Kanjeng Rama sakare teko endi? Woo!
0: Eh, kan aja ngenyek karo aku. Eh, senajan aku bakul njet. Kan biyane apa karo aku? Sajane saiki kok kaya ngono. Eh? Eh, ngajak geger ta?
1: Eh, wong wedok aja petitian-petitian. Kok iso
0: anane wong wedok petitian ngene iki? Sing garahe ku wong lanang.
1: Trumulane piye garahe piye?
0: Guru ngerti. Wong lanang ku gak tau moleh. Iku wong wedok ya atine lara.
1: Lah nek ati lho. Masa ya, semangka.
0: Heh, saja aneh ngenyek karo wong wedok. Kon ngerti, heh? Kon ngerti. Sak lumayeng bumi, sak kurepe langit, wong wedok sogeh cong.
1: Waduh, sogeh apa?
0: Heh, aja ngenyek.
1: Sogene masalah apa?
0: Kon roh kota besar, kota-kota besar teke sapa? Heh. Ibu kota Jakarta.
1: Ah, Jakarta, ibu kota Jakarta.
0: Ya iya.
1: Diceluk ibu kota Jakarta. Yo gak tumon, Jo, Pak. Jakarta yo gak tumon.
0: Ya iya mangkane kon iku nyadaro.
1: Pahle yo iku tok.
0: Lo. Kok iso iku tok iku lho. Masih Jawa Timur, ibu kota.
1: Ndi?
0: Ibu kota Surabaya. Tek sapa? Kakek wong wedok ta. Enek ta, Pak Kota Surabaya.
1: Lho enek Gotamen. Gotamen Surabaya. Lah paling yo iku tok.
0: Oh,
1: masih wong wedok duwe kota besar.
0: Heeh.
1: Lanang yo duwe desa.
0: Desa apa?
1: Tandes Manuan. Ayo iku le lanang, desane lanang Manuan.
0: Prasamu kadare duwe manuk .
1: Ya, manuk bukan sembarang manuk.
0: Masih ngono jek, ijek anggak karo wedok.
1: Kok wedok anggak apa neh?
0: Kon ngerti pengeboran bensin, minyak tanah, pom jenenge sapa? Jenenge wong wedok, cung.
1: Apa?
0: Pertamina. Ana ta Pertamijo? Lah gak ana sih.
1: Lagi pengeboran minyak tanah.
0: Hooh,
1: minyak tanah, tanah jenenge wedok.
0: Hooh.
1: Masuk duwe pengeboran minyak tanah.
0: Hooh.
1: Tapi sing ngebor wong lanang. Lah tanahne gak dibor wong lanang, tanah gak metu banyune. Asik-asik.
0: kerjaane kok tambah gatelno ati.
1: Wis, semongko.
0: Sih, jajal sapa kuat duwe bojo kaya ngene, heh? Duwe bojo kaya ngene iki lho. Nek gak atine sakmene-mene 27 gak kuat.
1: Gak kuat kuwi awakmu nang gulung apa? Awakmu ora tau nang gulung aku kok.
0: Kok saja aneh ngomong gak tahu tak terengguluk, eh bolak balik wong wedok bukan dok duwur, eh jajale,
1: eh sapa
0: sapa
1: awakmu dok duwur,
0: iya
1: awakmu tak kok dok duwur alali mbokmu wong.
0: Oh nek gak seneng ngomong gak seneng cak ojo kethek ngene
1: lapo lapo
0: saumpamane aku ngene iki cak ya sampean iku pisah pegatan ndak aku gak gopo aku sing antri gak karo-karoan kon ngerti antri kemis iku biyen ro hm
1: pale kemis to
0: eh
1: pale sing antri ame kemis to
0: lho
1: mari kemis rebo
0: hei
1: merebo soso
0: aja ngenyek aja ngenyek kok nek gak tak ewangi gak ngarah soge kaya ngene.
1: Ewangi apa? Ewangi apa jajal?
0: Lho, sing nyambut gawe ya aku.
1: Waduh, waduh. Wong kayane wong wedok cak ira.
0: Lho, masih ya apa cak? Sing adil cak. Nek ngajak pegatan ayo, tapi ya kudu didom cak. Omah sakmene kae iki. Iki kudu didom.
1: Apa didom?
0: Ya gono gini iki.
1: Oh, dalu adem gono gini.
0: Ya iya.
1: Ayo didom.
0: Aja.
1: Gini malah awakmu gono melu aku. Ngomong ora urus. Uang titi-titi ngajak pegatan, titi ngajak pegatan. Lah kok kena arek jos semongko.
0: Ijek, ijek naksir sih, ijek seneng sih. Nek aku muni pegatan mesti ngrayu-ngrayu kon.
1: Sak karepmu tak turuti.
0: Sawangane
1: aku kok dipepleno karo wedok. Halah ora awakmu tok wedok, ora awakmu tok wedok. Ayo mbok wedok.
2: Iya ni.
0: Ayo, tuman, gono gini sak.
1: Sing ngadem apa?
0: Sing ngadem awakmu?
1: Aku.
0: Iya.
1: Takom.
2: Gelani.
1: Orang arep tekku. Omah tengah.
0: Tek wong wedok.
1: Kok boleh petik?
0: Tek wong lanang.
1: Iya, aku gak ditelahi petik ku ya. Adil bakemu tak antepi bongkok kok. Oh rapat, rapat, rapat. Dodo tahu yui tetap mungkin deh.
0: Lapa kok emosi? Iki lah didom secara
1: adil. Rapat kau menengahnya kau bawa pete wong lanang lu.
2: Adil, adil.
0: Lah ya apa? Iki aku kindu dono. Nek aku gak nakalan cak. Jenenge nyambut gawe bareng didom api. Ayo, didom. Montor sak mono kae cak.
1: Lho iku ya didom.
0: Ya mesti.
1: Trek,
0: tak ewang wedok.
1: Elep, elep,
0: tak ewang wedok.
1: Kol, kol,
0: tak ewang wedok.
1: Wedekan,
0: tak ewang lanang.
3: Ya napa pak? Kulatir ya.
1: Oh, rapat, rapat. Tak jongkrak lo kejongkrak bongkok kan. Boleh. Mamer, mamer no.
0: Yo gak apa.
1: Wis ora masalah, masih aku duwe omah kok mbok petik, mangkring nduk gledekan ndau.
2: Glani, glani.
1: Ya ngono. Mas
0: gak apa-apa,
1: ancen jek mung bekase. Nek gaje tarik yit. Samongko. Oklek oklek oklek ek lu.
0: Wis. Omah.
2: Sabar ya Taji.
0: Ngerti? Eh? Ngerti? Ngono ku nduk kene kae wong lanang, nduk jero tek wong wedok.
1: Adil ta?
0: Adil.
1: Alah alah, wong wedok jare adil ta? Adil.
2: Iya, nih.
0: Wes, omah sak mono kae wis didom. Motor, truk, elep kabeh wis didom. Ganti gerabah pecah.
1: Oh, gerabah pecah njaluk.
0: Ya mas Tino, ya mesti.
1: Apa-apa?
0: Kok saja?
1: Piring, piring,
0: piring kayak wong wedok.
1: Cengir, cengir,
0: kayak wong wedok.
1: Laya,
0: kayak wong lanang.
1: Pau mena kok bang PT mangkir geledekan ajang laya. Isin-isin di wong lanang.
0: Lho, saking bungae aku rek.
1: Oh, tak salah kapok kok.
0: Aduh. Wong seneng, dadi rondo sing ngantri teko kene sampe teko benjeng.
1: Iya, lah. Wong ngantri ngenteni suket. Amun ngenteni awakmu.
0: Aja ngenyek. Wis didom kabeh to? Wis to?
1: Kuweten aku biyen rabi iki.
0: Lha apa?
1: Temenan
0: lho.
1: Lho, weten yo. Saman pege medine sawah.
0: Rasamu wong kaya ngene ge medine sawah. Titipno nggone kemis kono.
1: Bola-balik kemis.
0: Ya iya no.
1: Mari ngono terjemua. Setu.
0: Heh, wes. Saiki wes.
1: Ora.
0: Apa? Apa?
1: Lo. Dicenceng rontok.
0: Alah, gayane. Aku cek gak sida budal se. Mbok kongkon budal meneh se. Ora saiki se. Kadune nek budal meneh engko bengi dikeloni maneh.
1: Sopo?
0: Alah,
1: aku kelon awakmu.
0: Heeh.
1: Ketara jenenge.
0: Budal gampang, aku tak golek truk, tak golek sing ge ngangkut ngono-ngono iku. Iku kabeh tak gowo. Ngono-ngono kabeh.
1: Apa? Karep-karep kok gowo.
0: Iya.
1: Diantem wak lurah ngono. Ora melu duwe katen gondol.
0: Teku.
1: Cek sapa nek lurah kok?
0: Teku.
1: Teku.
0: Isin-isin no wong ngono ku sangka no nek bengi gak dimiki no kene jange ngemi
1: ocare wong
0: nek kurang nyol
1: masa cep budal, bah, gak budal, gak ngurusi.
0: Gak kurang senang.
1: Gak
0: ketun.
1: Gak.
0: Alah, masih aku yuk, gak ngarep ketun.
1: Wah, patennya mau lina gelibet nih. Gak
0: masih aku liwat kono, masih liwat kono. Urusanmu, tak.
1: Ya, betul urusan aku, tapi gak baciot. Lalu jangan meturo, no. Aku boleh, gak ketun, gak.
0: Wis gak seneng tenan. Wis to?
1: Aku ngene iki jembet banget.
0: Mas aku ya jembet. Alah cita ji. Mulih ji.
1: Mulih jongol kan. Ketatap iku delek kon. Sakur keblowo. Ya ngene iki lho kualat karo lanang. Gratis ya. Para
0: Muli ya.
1: Aku suara duga ya iya.
0: Muli.
1: Lho. Muli yo.
0: Apa Pak Sia?
1: Wong wasi awakmu nang tiba maneh. Ya jamu ampek lu. Wong wedok. Gegeten aku. Polane ya mbok gawe ra dialekno gawe.
0: Ah dite omah saene gedene iki.
1: Oh ceramah.
4: Bosok.
1: Omah saene gedene dagati koyone dhewe.
0: Kula nuwun.
1: Mak aduh. monggo. Aduh, kan udah melada.
0: Ada nopo, no, Pak?
1: Lung?
0: Ada nopo?
1: Ada. Masuk,
0: Pak.
1: Masuk, ya, diadai.
0: Pak.
1: Menapa?
0: Saman leres patah jino.
1: Wah, caprok.
0: Pak Taji nggih?
1: Nggih.
0: Pak, kula kantuk ten mriki, Pak.
1: Nun,
0: kula kantuk ten mriki.
1: Kerja, kerja, kula tak jelasaken ngeten pun ngeten ah. Lah, ngeten. Ya, kula rada ngeten lho.
4: Lah iki ya 3 kilo, 3 kilo, 6 kilo.
1: Aduh, dibae seger iki karo iko, Bang.
0: Adi
1: nggih, tarik jis semangka.

0: tibae seger iki kare kono. Ya barangan ditungi. Eh, ya sidak. Mar.
1: Aduh, sawegre.
0: Alah, ngene iki pecok ini nang gane wong apik ya, weh.
2: Pak Taji.
0: Nggih.

0: Siapa tau kena setrum, Pak?
1: Alah, kantem semongkomu.
2: Hei,
1: saya tanya padamu, malam ini kamu jujuk negonku. Terus ini ada apa? Namamu siapa? Dari mana? Kan gitu.
0: Pak, sama tak kok sing dhisik sing tak jawab. Nama jenengku.
1: Takok jeneng.
0: Jenengku Ingeng.
1: Ingeng.
0: Terus.
1: Desa ndi? Tambah cicit, tambah cicit. Alah, alah, alah. Prajiku kok kudu. Alah, alah. Ya iki lho ngentek sepeda motor pitu ya ngene iki. Aduh. Loh! Ditempel no. Romansamu le grewo.
2: Dok.
3: Kada para tempo.
2: Jenengmu sapa asline?
0: Jenengku Inge, Pak.
2: Inge. Desamu?
0: Desaku gak tak gowo, Pak.
1: Lah kok gowo ayo kabotan kon.
2: Desa-desa.
0: Aku.
2: Heeh.
0: Asliku ta?
2: Asli, asli, asli.
0: Jombang.
1: Jombang, desone. Kan ada desanya. Kok enggak ada desanya kan mau kalalalalal.
0: Enek desane.
2: Endi?
0: Sing cidho apa sing ado?
2: Piye iki?
1: Sing cidho.
0: Sing cidho.
1: Tugel.
0: Pak.
2: Eh.
0: Kepingin.
2: Eh?
0: Kepingin.
1: Salah.
0: Aku lo kepingin.
1: Kepingin apa?
0: Itu ni cangkem sampean.
1: Are-are. Iki ditono ta gak? Oh iya jae. Aku tu jurut cek nak orang aku nututi.
2: Ni desone ndi?
0: Desoku Sumambito, Pak.
2: Oh Sumambito.
0: Artinya apa sampean? Arti itu apa?
2: Go.
0: Apa sih?
2: Hah?
0: Ku yo desamu.
2: Somo.
0: Iya.
2: Somo kroso.
0: Terus.
2: Tuh, bito iku ambles.
0: Berarti.
2: Dadi roso terambles. Wong kok.
0: Pak.
2: Apa?
0: Aku ala ya, Pak, ngenger nduk kene, Pak.
2: Loh. Apa ngenger nduk kene? Oh, wis.
0: Ala ya, Pak.
2: Ya.
0: Sama aku, Pak. Aku lo gak ndioma lo, Pak.
1: Lulu sampai awakmu gak ndioma iki piye sih, Dok?
0: Kon
1: ayu ya ayu. Eh, didol larang yo gelem. Lho dadakno kon kok.
0: Ya wis aku apa? Aku wis sapa-apa wis gelem. Sampean wis tah sampean njaluk opo ae wis tak layani to aja.
1: Kocek kocek njok kocek kocek kadok dhisik tare ses semongko.
0: Tang pegatan mbek aku wis duwe ondolan iki ta. Lho, Mas, aku dulu ondolan lho.
1: Tak ewangi. Ngene.
0: Ya,
1: kok gelani nduk kon?
0: Gelani sajane.
1: Kok ndol-ndolno?
0: Heeh.
1: Heeh. Heeh.
0: Lah ya.
1: Lho, iki lho.
0: Ayo.
1: Kliru gak kok nduk kok heeh.
0: Ngene iki caramu. Ngene iki jenenge cinta mbek wong wedok, sayang mbek wong wedok. Nyatane iki sapa? Hmm? Hmm? Mas. Ya. Mas,
1: kosek tak kosek, tak timbang timbang. Iki tak timbang timbang.
3: Jangan asing nih aku ya saksi.
1: Lah. Eh, api. Tak timbang timbang. Abot iki. Abot iki.
2: Ayo. Demeoh.
1: Lah aku abot iki yang demek iki.
2: Ayo, abot iki.
0: Mas,
1: kosek tak.
2: Ya.
1: Aku udah percaya iki mikung, lah percaya iki mekrok.
0: Mas, aja pringisan. Aku rene iki bodhoku njaluk tanggung jawab sampean.
2: Lho wis kaya ngono, wis meteng sakmono gedene iku. Ayo tanggung jawaben.
0: Aku iki wis meteng, Mas. Jare sampean ngakune ambek aku sampean gak ndek bojo. Heh, duwemu pembantu tok ndok omah. Heh?
2: Iya.
0: Aku gelem karo sampean, aku kadung cinta karo sampean.
2: Heh?
1: Karo sis.
2: Ayo.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Sido sampean jak nang Jogja ta gak Mas aku.
2: Meniki ayo nang
1: nang Jogja.
2: Oh, aja nang Jogja. Kidean.
1: Endi?
2: Nang kene Lempung.
3: Eh, aja pringisan. Iki ngono maku. Lah, lah, lah. Eh. Terusno. Cita-cita lakon gatek narek wedok iku pokak si sokon eh? Lah wong iku ngongke aneh reso nurakno wong kok.
2: Hei, awakmu ngongke gak nurakno wong.
1: Iya Mas. Loh, lah sampean wingi aneh tak incepi piye.
3: Duh!
2: Hei, kaya jambu mente.
3: Maji
2: iki yang ngono wedok wong ae kok.
3: Aduh.
2: Wes sampean jangan.
3: Aduh. Apa tak apa bedheke?
2: He?
3: Apa tak apa bedheke?
2: Oh jelas abot awakmu.
3: Aduh.
2: Aku sik tak abote iki ngene lho. Ha ketah apa? Abote itu masalah badanmu. Badanmu gede lagi cilik.
1: Terus
2: abot awakmu.
1: Terus cintane?
2: He?
1: Cintane?
2: Cintane cinta segi dua.
1: Didom
2: tajoy
4: sing jenenge taji kuwale sing guyu ku kono kok kon bekakak

0: Bojoku
1: ijol boji
0: eh
1: ijol
0: alah alah
1: kok ijol
2: bacok
0: ru ru ru ru
2: sik aku takok awakmu kok iso njuduk gonku sapa sing ngongkon
1: iku entut
2: entut kok ngongkon
1: sing ngongkon entut mbok kuntet
3: entut lambimu
2: wong ta bacok
0: ru ru ru
3: wong Madura kok ngantukan ngono.
0: Ruh.
3: Sik, stop, stop.
1: Madura kok aku nek wis diruru terus.
3: Sik, tak genahno.
2: Heh, Tutrenup.
3: Tak genahno dhisik.
2: Preh.
3: Sadurunge tak genahno ana pengumuman tanggal 22 Ludruk Budi Wijaya nuk Kedung Jati.
0: Oh, tanggal 22.
3: Yo.
2: Tanggal 22.
3: Tanggal 22 meneh iku nuk Kedung Jati.
0: Yo. Tut, aku takok.
3: Yo.
0: Kok sampe iki jujuk gonku? Jadi awakmu piye ceritane?
3: Mangkel aku mbek awakmu.
0: Mangkel sing piye?
3: Anjene tak du. Lah piye? Wong awakmu nuk warung ngombe wedang ta wae gak. Ndane kok bayari.
0: Hal-hal.
3: Kon gak eling nek njaluk aku biyen?
0: Iya, iya, iya, iya.
3: Kon gak eling nek utang aku biyen?
0: Heh, eling, eling, eling, eling. Wis sepurane yo, sepurane yo.
3: Iki mau duduk gendakane Taji. Anjene aku sing ngongkon rene.
0: Bojomu ku mung rene dhewe. Jerene ndok omah kok gepuki ae mlayu rene.
1: Ora tau gepuki iki.
0: Lah ujute omonge ngono kok.
3: Iya
0: iya iya iya. Ana
1: syukurane.
3: Ya wis, sing wis ya wis sing durung ayo diati-ati. Lho Ludruk Budi Wijaya bengi iki main nuk desa Mbangli. Kajate sedekah desa mang wis tak dongakno akeh-akeh bengi iki gawe lakon pusaka Tunjung Biru. Permintaane Bapak Panitia lakone pusaka Tunjung Biru supaya iso jelas. Ayo kita buktikan bagaimana pementasan Ludruk
4: Budi Wijaya.

0: iki dino opo guru wis malilai kon karo aku mudun saka pedepokan.
1: Bener itu Kang.
0: Ulinge bapak guru, mbok menawa kon duweni ilmu wis kebok paribasane.
1: Iya.
0: Kon kudu cocok dono weweh karo wong liya. Mula dina iki siji oleh palih bapak guru ping pindho kepengin ngerti seger kewarasane wong tuwa.
1: Oh, dadi kaya ngono Kang.
0: Sing api, ayo aja nganti kesuwen. Ayo, kepengin ngurus seger kewarasane wong tuwa.
1: Ayo.

0: ngomong sampean kecil sampe sampean sampean ini gede nih. Ya aku ngerti ya apa salah bawa sampean saiki.
1: Saiki wis sampean takon kaya ngono mesti ana ciri-cirine kok aku beda teko biasane ayo.
0: Ya gak ngerti tapi ya ngerti lah ngono lho. Gak ngerti maksudku iku, gak ngerti karep sampean ning ngerti aku keadaan sampean.
1: Mergo aku sering bebarengan karo Kakang Joko Purnomo ngono.
0: Tu tahu.
1: Sampeyan iki apa gak tahu nom?
0: Hmm?
1: Apa gak tahu nom?
0: Ya tahu ning, tapi gak kaya sampean mrana wong loro ngono.
1: Mbok. Hmm. Takon ya.
0: Iya.
1: Aku pingin ngerti rasane wong tresno iki piye.
0: Ah. Biyen gak ate ngono-ngonoan ning.
1: Lah biyen piye lo?
0: Biyen iku digathuk-gathukno antarane mbok karo bapak gathukno aku karo bojoku ngono.
1: Lah
0: kok sampean?
1: Lah opo iso yen gak padha tresnane?
0: Lho. Kaitane ya ora kenal suwe-suwe ya. Seneng. Ora tau pacar-pacaran aku.
1: Mbok.
0: Heeh.
1: Ning aduh aku te crito kisin aku kok.
0: Ora sampean crito apa-apa tarungane aku malah pengen ngerti. Ora enek wong.
1: Sing tak karepi ora rumangsa.
0: Loh, mosok mrana wong loro, sampean njaluk mimik dijokokno, dimimikno. Mosok ora ngerti gak mungkin.
1: Ning mari gladi ngono kae to, ola kanuragan.
0: Iya.
1: Baten niku aku ngalem-ngalem.
0: Heeh.
1: Kakang Joko Purnomo mbok aku dipekno unjukan ngono.
0: Iya.
1: Baten niku ku ben ngerti tak kae kode-kode.
0: Heeh.
1: Nyatane ya dipekno. Tok, diombekno mari ngono ya wis.
0: Ah, ora percaya. Tak andel belas.
1: Kaya gak ngandel iku lho. Mbok. Mbok.
0: Tenan ye.
1: Mbok kae.
0: Lanjut.
1: Mbok.
0: Ngapa aku sampun kok ngapa?
1: Lambarono. Lambarono ngono lho. Lambarono.
0: Dikaiti. Aku sing kaiti.
1: Lah wong tuwa kan lebih mandi timbang aku.
2: Dak.
0: Ya apa ya? Oleh ku ngaiti.
2: Lek tak delok iki lho. Kok eker karepe dhewe sing diomongno iki opo?
3: Mas, mas koyo karo mbok ambek anake biasa padha gerang iki diomongno paling yo lanang.
0: Den. Den. Sampaian iku lho. Lah apa aku sampean celukno bekathokan iku?
2: Wah,
0: setah. Rupamu sok kaya ngono seket. Kok gak kaya wong?
3: Kalon aku iki maesan kaya wong. Cemplong cemplong.
0: Aku kate ngomong karo draganmu.
3: Sampeyan ngomong.
0: Ya.
3: Aku sak atase kanca yo sak dermo nurut.
0: Ngono ta? Den. Aku ngomong karo sampean takon angsal napa mboten?
2: Oleh kate takon apa?
0: Neng. Aku wedi, Neng.
1: Ora usah wedi.
0: Wedi.
4: Ning padempokan iki panggonane wong golek ilmu.
5: Nggih, Bapak.
4: Duduk panggonane wong arep tresno. Tresnane kudu dimpet. Aku ora ngarani siji lan sijine. Aku ngerti lirik mripate. Aku ngerti gelagate. Umpama aku randang teko ning padempokan kowe tetep dadi jomblang.
5: Ngapunten lho Bapak, diutus ning boten jomblang kula.
4: Iki wancine kowe tak perintah medun nang tanang hari. Nggih. Ateges wis pungkasan nggon memeguru ning padempokan Gunung Wilis. Dene ilmu daya kawidayan guna kasendian lepas sangkan paraning tumadi.
5: Nggih, Bapak.
4: Iki sik kurang genep yen ora aku paring pucaka. Joko Purnomo?
2: Nggih, Bapak.
4: Maju. Kowe bakal tak wenehi pucaka arane Kiai Kolotadya.
2: Iki matur sembah nuwun daringipun, Bapak.
4: Kowe ngerti asale Kiai Kolotadya?
2: Dereng mangertos.
4: Kiai Kolotadya dumadine saka siunge Bathara Kala. Critane ngene. Ning Cetra Gandamayit Nini Permoni diadep dene putrane Sang Hyang Bathara Kala. Sambat ngelik, sambat luwek, njaluk mangan marang ibune. Ibune ngomong, "Le, Bathara Kala, panganamu duduk ning kayangan. Panganamu ning ngarta padha ateges ning alam donya. Wujude ibu. Yen wis kowe ning alam donya ketemu wong untang-anting kebanting ateges duwe anak siji ora dirawat. Iku dadi panganamu, Le, Bathara Kala. Gentono gendini. Kowe anak lanang wedok ora diruwat iku dadi mangsane Bathara Kala. Sedang kapit pancuran yen duwe anak barep lanang tawadon bunting lanang iki warani sendang kapit pancuran yen ora diluat uga dadi mangsane Bathara Kala. Andur walu gadian jang-anjangi melaku ijen beduk ora rengeng-rengeng dadi mangsane Bathara Kala. Mula Joko Purnomo mangsane Bathara Kala tak critakno sedina suwengi ora cukup. Ning kono Sang Hyang Bathara Guru ramane Bathara Kala keprungu. Bathara Kala ditimbali ning kayangan, apa bener kowe mungsa menungsa ning alam donya? Mboten. Mboten, Rama. Semangapa tutukmu? Arep mangap ning ilate ana getihe menungsa. Ing untune cliliten daging menungsa. Bathara Kala tetep orang aku kon mangap ketok siunge. Areng disabdo dening Bathara Guru. Dumadine ya pusaka Kiai Kolotadya nek diarani Gaman Pedhomo. Ciri-cirine yen tak unus teko warangkane ana cahya abang bakal ana kurbaning menungsa sing cacahe tanpa ilangan. Tayone jo gemah ripah loh jinawi tentrem lan tata raja ana ing alam donya. Waspada nole. Pusaka Kiai Kolotadya. Ning sarate aja nganti kowe tumindak adigang, adigung, adiguna utawa sira. Apa ijut? Adigang watake kidang, aja dupe kowe banter playumu. Kewan liyane padha mbok nyek. Adigung watake gajah ora peduli gede pengawakmu kowe ngenyek marang liyan. Yen kowe duwe panguwasa aja nganti gunakno panguwasamu ge tumindak culika Budi Candala. Adiguna watake ulung aja tupeh mandi upatmu. Kowe merintah wong sak kepenakmu dhewe. Kowe meduna menyang tanah ngarep. Nelakonana toko ngrame. Paribasané tulunga marang wong kang lagi kepanasan awewe payung supaya mau gak kepanasan. Awe apa bae sing sipate kowe lega lilo ikhlas lahir batin. Aja nganti ketumindak ja. At. Kowe arepmu apa manduk-manduk njaluk pusaka?

0: monco.
1: Bukti ae kala monco.
0: Kala moncone kowe nggih pager. Oke duduk-duduk kenek-nek kowe geger mbok antem mung cumu bongko. Iki kiai kala monco. Aku lak ngis ngomong kiai kala monco.
1: Iki mbon pusaka bapak duduke kendang iki.
0: Kowe nek gawe pager ngencepno gek, duduken nganggo iki.
1: Lajeng nek geger kali bojoku lho.
0: Eh santemen montrot wis.
1: Wah, urusan teplo.
0: Aman di ta?
1: Nggih, nggih matur sembah nuwun sadherenge sing nek nyacak dasmu.
0: Bundet to nggih. Aduh Joko Purnomo.
2: Iki mboten ugi bapa.
0: Diling-ilingin dawuh bapa meduna nang Tanangari.
2: Lho, kula mboten critani pusaka.
0: Heh.
2: Kula mboten
0: pusakanya sudah habis.
2: Oh, karena pusaka nentek ate pecah melon.
0: Ayo le. Dumangka telung jangkah aja ambegan.
1: Nyuwun pamit
3: bapa. Nyuwun pamit pangestunipun bapa.
0: Sing hati-hati. Ketok iki nek ditinggal Joko Purnomo kok kaya ana apa-apa. Mboten
4: wonten napa-napa, Bapak pun wonten kanjenenganipun.
0: Eh jeneng ya jeneng dimpet dhisik.
4: Ampun wonten kok kados kabeh.
0: Kowe njaluk apa?
4: Jenenge Kakang Joko Purnomo menika gadhah pusaka saking panjenengan. Kula murid panjenengan lho, Bapak. Kula iki nyuwun pusaka.
0: Kok kang kowe iki mandil
4: gombel
0: kaciate
4: gedhe
0: kaciate gedhe
4: napa
0: saya beno gunung dukruk cekoro acat bumi jagar melapat sapa sing wani buang pusaka iki bakal kualat. Iki ajane pusaka Tunjung Biru.
4: Tunjung Biru.
0: Nek wis bingung, kok pusaka Tunjung Biru ya kenek diarani Pendekar Tunjung Biru. Lawate kowe medhun saka Tanangare nangkelang jagat. Kowe ora kenek gepok senggol karo wong lanang. Ora oleh nyidhek wong lanang. Iki ana watese ora selawase. Drone mung 40 dina. Yen kowe ora kuat ngampah kowe tetep nyidheki utawa nyekel karo wong lanang. Kowe bakal kuwirangan. Tapi nek 40 dina kowe kuat kowe dadi bocah kang kondang. Iso ta, Kak?
4: Lho sagup, Bapak.
0: Iki mburimu. Rengat-rengut njaluk apa kowe?
5: Kula nggih nyuwun kados ning.
0: Hah?
5: Kula nggih nyuwun pusaka kados ning.
0: Tapi ora selendang. Kowe ditunjung biru. Kowe ana pusaka dhewe.
5: Nggih, mboten.

0: buah iki kualat.
1: Kualat.
0: Kaya jambu mente ndas munduk nicor.
1: Kowe kersanepun boten apa-apa. Sabutan.
0: Kowe jeneng nek mlaku nganggo ndas ora nganggo cikil.
1: Nggih mboten reman, Bapak.
0: Pangaruhi nek mbok sambat geger karo wong.
1: Nggih.
0: Mbok kerukno wetenge wonge luweh, wonge lesu.
1: Nggih.
0: Nek wis kaliren terus-terusan pungkasane bongko. Dalo tut no mong mong amu nek lali iling no ojo nganti gepok senggol karo buta lanang
1: nge papa
0: yes tinggal medura menyang tanang hari sing hati-hati
1: nge.

0: pesene bapak guru sing pungkasan. Iya, iku sing bakal tak eling-eling. Gak ngonone kaya cak kodat kemau. Mudun wane padepokan ngomong kaya wong loro. Kok malah ngereni, iki jane ning ngendi? Bapak guru ngomong kaya pesen.
1: Boleh sampeyan iki.
2: Lah mestine masih senajan to sak peguron, sak petemon karo bapak guru. Sampeyan dikongkon muleh, mestilah yo pamit aku. Gak malah nyelonong meneng ae.
1: Sakjane kate pamit nang sampeyan,
2: tapi apa?
1: Bapak guru wis muring-muring koyo ngono aku dikongkon bali.
2: Muring-muring. Yo piye carane to jenenge wong.
1: Tapi sama nak ngerti dhewe to bapak guru mau maturi kaya apa mau?
2: Yo ngerti, mesti ngene lho kakang. Mbok yo ngengok, aku tak bali dhisik yo Sariti ora apa-apa. Ora kaya ngono nyelono, kaya aku gak ono.
1: Biasane lah gak tau ngono aku.
2: Alah wong biasane yo tau ngono kok ancane mbok kok.
1: Rasaku gak tau yang pisan tok gak salah.
2: Pisan tok apa? Apa ya lali? Saiki lek ben isuk kongon ngisi padasan karo bapak guru ya wong loro. Kongon golek kayu ya wong loro. Olah kanuragan ya wong loro. Mosok ya ora krasa.
1: Ya krasane iki lek pas sampean karo aku
2: lagi
1: latihan. Aku sing kena kuantem kene iku krasa aku.
2: Krasa.
1: Sumpah krasa.
2: Terus sambatan tak tulungi ngono ya gak rumangsa.
1: Yo, ya wis sak wis sak wajare to sampean tunggal guru karo aku lek ana lara sampean, aku ya melu lara. Lek ana lara ku sampean ya go melu lara.
2: Ih, wong lanang iki kok gak peka yo.
1: Sampean lek kapan hari ngomong?
2: Piye?
1: Sikile sampean kok lara.
2: Terus aku njaluk gendong.
1: Iya terus tak pijeti kok. Sampean
2: gendong. Terus tak rangkul. Menapa yo gak krasa.
1: Yo prosoku iki lek sampean ngrangkul aku ngene tak gendong ya ben gak ceblok.
2: Ngene lho kakang, kok ya dawa-dawa. Aku takon karo sampean, sajane aku ki mbok anggap apamu.
1: Sampean?
2: Heeh.
1: Mosok sik takon ae sampean niku.
2: Ayo aku mbok anggap apamu.
1: Tak anggap dulur sapa guron.
2: Dulur sapa guron.
1: Ya iya.
2: Kaya adik.
1: Ya iya,
2: kaya tak kon anggap sampean iku beda.
1: Seto aku kok bingung to. Oh, ana kaya Pak Kuntet, barang ini kan ya tunggal sak peguron bare sampean.
2: Lah iki nyolong aku malah gak celguk kok.
1: Lho celgak celguk.
2: Delon lho kramet-kramet.
1: Pak Kuntet agak congek, ngene.
3: Sampeyan niku ya napa sih ning. Kali Mas Purnomo niku nggih tasik enten
2: apa?
1: Tunggal sak peguron.
3: Ana wong wedok nek ana wong lanang ganteng kok. Kaya jangkrik dikileni.
2: Lah timbang mbek sampean medeni.
4: Ket. Ku Den. Ya ngono. Nek mangane wateri boleh gelis keroken.
2: Ala padune kowe lha kudu arep karo aku toh.
4: Sopo kudu arep?
2: Kowe.
4: Lah nek aku kudu arep karo jenengan nggih. Sori mawon, kantun mari sampean purun opo mboten.
2: Lah kuwi aku ora gelem.
3: Cangkemmu lho, ngek cangkemmu lho. Kon nggo kene iki sak dermo apa? Mikiro iki, mikiro.
1: Ngene. Tak conge mbari tak kontet. Sampean aku mbari hari iki tunggal sak peguron. Padha kok seduluran kabeh. Ngono.
4: Ngene lho, Pur. Jane awakmu ya ge ora ngerti ya.
1: Jan.
4: PT ngene wis wayahe ngabar wae Dora kan ngekek. Lho ya sing ya padha karo
5: sampeyanmu.
2: Wong ayune ngono kok padha petik ya wayahe. Lah kan Joko Purnomo nyedhak karo kene malah kesro dhewe karo wong-wong.
1: Sik, aku nyedhak sampean.
2: Intine aku karo sampean iku.
4: Lho, ya apa? Antene petine wis dora wayahe.
1: Tak iki maksudnya ngene kok Sariti iki?
5: Heh?
1: Maksudnya kok ngene?
3: Alah kesuwen nambungen lah ya.
1: Sik to. Sarit iki. Sepisan maneh aku mbarek sampean niku tresno aku tak gawe kaya adikku dhewe.
2: Ning aku tresno ana ora kaya adik karo kakakmu. Tresno iki ku beda lho. Mosok ya ora krasa karo lirike mripatku ngono lho to kakak.
0: Ah, lek subuhan sanang.
1: Sik.
2: Piye-piye?
1: Kesuwen ngomong lek duwe tresno bareng aku. Tapi mestine sampean kudu eling pesene bapak guru.
2: Apa? Pesen apa? Pesen apa?
1: Ning gone padepokan kene ora kena kanggone wong tresno-tresnonan.
2: Kuwi lah kanggone bapak guru. Ning iki adoh saka padepokan kok iki ning dalan. Ayo to kakak nyedak kene aja adoh-adoh karo aku.
3: Makane awakmu dijak metu iku
5: pamit nak nggone wong tuwa.
2: Pancen bener.
5: Pamit ku mah guru.
2: Pancen
5: golek ilmu.
2: Golek ilmu.
5: Di, nek iki aku mripatku dhewe nek kon iki gak golek ilmu, kon iki golek lanangan.
2: Iku urusanku, Kang.
5: Heh,
2: urusanku.
5: Di, ilingo. Wekase wong tuwa kon dikon bugal meguru supaya iso njunjung derajate wong tuwa nggone ilmu. Tapi jebule dino iki malah sirsiran iku merong pripatku dhewe umpama gak konangan aku. Oh, dilon bapak.
0: Bener kowe, Kang.
5: Ayo, mulih.
2: Lha apa kok dikon mulih?
5: Mulih.

0: Siapa jenengmu?
1: Aku Joko Purnomo.
0: Joko Purnomo? Apa kon bidak meripatmu? Kon gak ngerti nek adikku Sariti iki biyen nalika semono pamit nang gone wong tuane nek golek ilmu supaya dadi wong sekti mandraguna. Tapi dina iki aku ndelok awakmu wani jepok senggol, wani rangkul-rangkulan Sariti. Ketemu pirang perkara kok.
2: Apa?
1: Nyuwun sewu, Mas.
0: Yo,
1: sampean niku sinten amin?
0: Aku Baskara.
1: Lah lajeng sing niku?
2: Aku Baskara.
1: Wonten gandeng renteng ngalir Sariti napa?
0: Aku dulure Sariti, yo cacake Sariti.
1: Jenengan iki termasuk salah tompo.
0: Salah tompo sing ya apa?
1: Sing gadah tresno menika sambut sanes kula nanging Sariti gadhe saman niku.
0: Iku lak lambemu, iki roh mripatku dhewe kon wani rangkul-rangkulan karo adikku Sariti. Ojo sampe Sariti iki ganggu arek lanang liya supaya duweni ilmu. Eh, risik. Urung totok. Pun
3: mboten napa-napa, ngapunten saderenge, Mas. Jane ngoten sing seneng niku, Mbok. Sanes Mas Purnomo. Gadhe jenengan niku sing seneng, anjene petik wae ngabar
0: kakekmu. Eh.
3: Mas, sampean niku jelas gak salah. Wong sampean niku ganteng, ya arek pegurut. Musuh nyambik-nyambik ngene
0: mosok kakek. Tak idoni gudiken ngono.
1: Mas, iki dina tak jabul basa kurme sampean.
0: Iya,
1: sampean ngomong lek aku duwe tresno mbare adik sampean. Rungokno, Mas.
0: Iya.
1: Tinimbang aku duwe tresno to rabi mbare adik sampean. Angger tak ngora rabi keboe aku.
0: Dianggik. Omongi Joko Purnomo sing kaya ngono.
3: Gantine Joko Purnomo.
0: Jelas. Pancen dina iki aku kepengin nglongo gedhe Joko Purnomo mateni ngarepmu. Tapi saiki Joko Purnomo gak ono gantine awakmu.
3: Nek Joko Purnomo kenek mbok lokno wedi mlayu krana mbok senggrang. Tapi nek
2: ayo bongkok ra.
3: Kuntep ganjele peguron Gunung Wilis.
0: Kuntep ganjele Gunung Wilis.
3: Nek biyen
0: saiki
3: arek mbok senggerang wedi terus mlayu ngene iki. Biyen.
0: Hei, Kep, gini, sik. Aku melok takon.
4: Takon.
0: Kon gak ngerti nek Baskara Basuki wong sogeh ilmu, wong sogeh jopo mantra. Nek kepethuk wong ngejak adu kasekten sak arepmu.
3: Awakmu tak duduno aku iso bela diri wedi wedi.
0: Lho kon ya apa guru? Sik. Aku kepengin ngerti. Apa iki?
2: Jurus. Jurus apa iki?
3: Jurus apa iki? Jurus nendang banci.
0: Weh. Angkrik jurus nendang banci kok pamerno ngarep Baskara. Si ono.
2: Hati-hati kan.
0: Eh, jus apa kuwi?
3: Kate Joko melon gak gitu goblok.
0: Ini. Gantine Joko Purnomo gak ono, ono sak kloron dina iki tak tugel gulumu.
3: Lho. Kebeneran arep biyen montah terus
2: mlayu. Ayo, kate mlayu. Kate mlayu kon.
3: Lah lapo?
2: Nyatane kon ngomong jare gak wedine arek biyen kate mlayu kate mlayu.
3: Aku gambarno nek arek biyen lah nek jenenge Kuntep gak wedi yo nek arek biyen biyen mlayu
2: mlayu lho lho
0: ya angkrik
2: arek siji Kang
0: arek siji ayo ge bancaan
4: aku tadi dige bancaan
2: ayo Kang
4: lape basa mbek kore iki.
0: Hei, aku melok takon.
4: Takono.
0: Enak endi mati saiki mbek mati besok.
3: Padha ae.
2: Kok iso?
3: Mati saiki ya mati. Mati besok ya tetep mati. Lah apa kok iso?
0: Besok kon dipundhut wis sing kuwasa. Tapi nek dina iki aku sing mateni.
3: Lho kok wani kon mateni aku?
0: Apa sing gak wani? Wis atas kon ngedang-dangi laguku kate mateni Joko Purnomo.
3: Sapa?
0: Aku.
3: Ya paten ana sing arek gelem.
0: Sadurunge tak pateni sambat wong sewamu sak kloron.
3: Lah apa te sambat wong kate mati paten ana kira paten ana.
0: Hei, hei. Yo, pun saiki piye, Kang? Enak Kang. Kebojok wong gendeng-gendeng lho. Ojo nganti kesuwen. Ayo tututi Joko.
2: Ayo, Kang.

0: celuk kabeh. Tinggal wong tuane mati wis gak ono sing gak eling sing nduk omah. Budal dhewe-dhewe. Kaya Baskara Basuki ya ngono. Salah situk sing nduk omah cek ono sing tak jak omong-omongan. Pamit metu, Pak. Aku tak meguru, Pak. Wis tak ijin. Wis ono sak wulan iki gak ono mulih. Arek iki mblarah ta meguru. Apa maneh sariti iki? Arek wedok karep nduk omah ae. Open ono bapak, bapak gak tamban.
1: Wis tak rusak-rusak kowe.
0: Rusak lawe.
1: Wis kuwi lape. Ajur, ajur wis.
0: Kowe iki lho ngomong apa kok ajur, ajur, ajur sing ya apa, he?
1: Hari iku gak iso mimpin anak. Ho, Pak.
0: Aja maedo wong tuwek. Aku ora kurang-kurang mimpin anak. Lapo ngomong mek bapak.
1: Aku roh meripatku dhewe, Pak.
0: Lapo, lapo.
1: Sariti metu teko omah biyen pamit to apa karo sampeyan?
0: Meguru golek ilmu nyambung matang utunge wong tuwa.
1: Pamite nek ngarep sampeyan. Tapi dina iki nyatane penuh meripatku dhewe roh meripatku dhewe.
0: Lapo, lapo.
1: Sariti iki gak golek ilmu, Pak.
0: Lapo?
1: Golek lanangan.
0: Heh. Omong iku kok adu-adu karo wong tuwa iku lho. Heh.
1: Wis penone adik gak iso nuturi adik Sariti percuma, Pak. Riko adek peguron percuma.
0: Lapo?
1: Iki Sariti ngisin-ngisino sampean gak pepleh dengot sampean.
0: Guntur geni nak. Pendekar pengpangan umum nuk ini. Ora ana mujuwe bapakmu guntur geni.
1: Wis, Pak. Riko percaya gak percaya omongku nek Sariti dina iki gak golek ilmu. Omong-omongan karo arek lanang rum mripatku jangan tak ajar melayu arek lanang, Pak.
0: Mbek sapa, Nak?
1: Urung sampang ngerti aku omong, Pak. Heh? Tapi dina iki nek Sariti mulih tutur ana.
0: Iya, tanggungane bapak.
1: Ayo, ayo Pak.
0: Anak telu ganok sing dipilih wedok jadi wedok lanang jadi lanang sing wedok yang ngomong sing lanang kaya ngono nek prasaku tak pimpin bener tak kongkon golek ilmu ngudang kawuron sing ngene bapak kok dadi kaya ngono iku. Oh, Sariti, Sariti. Nah, kaya ngono iku. Kowe iku bingung apa piye? Te. Kowe iku lho la opo? Apa bingung kowe iki omahmu iki? Kondemek dodone iku lho kena apa arek iku
2: Pak?
0: Lha apa?
2: Sampeyan biyen karo mbok ya pacaran?
0: Ya iya, oh kok jenenge wong jenenge dadi bojo ya pacaran enak.
2: Enak?
0: Ya iya enak ya. Lha apa Siti?
2: Aku pengen oleh Pak.
0: Ya ndelok-ndelok nek kowe wis golek ilmu wis cukup. Pacaran mau pacaran wis wajibe kowe wis gedhe pacaran gak apa-apa. Wong tuwa mek ngrestui tok, Nak.
2: Dadi oleh, Pak?
0: Ya.
2: Aku oleh pacaran.
0: Oleh pacaran.
2: Temen. Lah ngono cacak gak oleh aku pacaran lho, Pak.

0: jungle.
1: You.

Audio Jungle.

0: dalam.
1: Percuma nek pacaran akhirnya bubar jalan. Berarti awek deki mending koncoan langkah tegak. Kene tangane maju ning pelaminan. Asoira ya.
0: Ayo.
1: DJ musik. Dinda Teratu yang di
0: Mas Yasun.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2006. Dari Candi Panggung 58, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun ati joro cahyaning ati, widujeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilijeng injang barokatang ya, bilijeng winanggian malih kalian. Radio Republik Indonesia Malang, berombat suara budaya Nusantara. Ingkang binancar wonten ing FM 100.3. So AM 800.1. Injang menika kula cah pentol ingkang kembali panjenengan wonten ing ati coro cahyane ngati. Insyaallah mangke kula panjenengan sebagai binanggian kalian Ustaz Dedi Abdullah Tilu MPDI ingkang badhe ngaturaken babagan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam interaksi sosial. Dinampi nggo sambetan kali panjenenganipun Ustaz Dedi menika wonten lakon-lakon rumiyin ingkang badhe kawula aturaken. So pamuji kula mugi-mugi panjenengan sedaya tansah rinengga ing rahmating Gusti ingkang awangun menapa kemawon.

0: kadang sunah budaya enggang satu kinurmatan nggih panjenenganipun pengarah acara enjang menika sampun ngaturaken tengoro bilih sambetan kalian panjenenganipun Ustaz Dedi N Abdullah Tilu MPDI sampun kayan. Monggo sarang-sarang kula panjenengan sedaya nderekaken pangaosan enjang menika nggih cahyaning ati ingkang mundhut topik meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam interaksi sosial. Langsung kemawon monggo manggi panjenenganipun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang, jak pentol.
0: Sehat kan ya?
1: Pangestunipun, alhamdulillah. Pun pinten tahun buatan panggih ya.
0: Sampai kau wangin gitu. Lah pancen ge kula didekek dualu terus nih. Dengan ini kula ngene wah iki Sabtu iki wayahe ketemu karo ustate ya ngene iki. Sehat kan ya? Luar biasa ya,
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, jauh masih buat nanti pinanggian. Yang penting ini dungo dinungo doa bidoa untuk kesejahteraan keselamatan siapapun. Jadi tapi bu aku bu jenengan dunga ini nama buatan nih.
1: Long gitu itu.
0: Amin amin. Betul. Yang menikah penting aturakan babakan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam interaksi sosial. Gitu.
1: Insyaallah
0: ngeten. Alhamdulillah niki manjen nggih ben niki mulutan nggih melahirkan. Nah. Artinya melahirkan itu memperingati kelahiran bukan saja kelahiran fisik tapi bagaimana kita bukan saja di setiap bulan maulud ya tapi ben dino iki carane melahirkan dalam bentuk perbuatan dari ajaran-ajaran Rasulullah niki sangat penting ya.
1: Inggih.
0: Nggih, pun monggo. Wekdal sacekapipun menika katur dumateng panjenengan, Rat. Monggo.
1: Siap laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina muhammad wa ahli baytih tayyibin al-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman kasira wa ba'd. قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم

Misami. Insyaallah hari ini Sabtu 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau 8 Mulud 1100 Widak Jawa. Nah, kalau di Jawa nama bulan Rabiul Awal itu menjadi bulan Mulud. Nah, jadi satu bulan itu memperingati Maulid Nabi mulai malam apa malam satu Mulud itu ya, sampai nanti akhir 30 hari atau 29 hari itu. Di mana-mana ada peringatan Maulidur Rasul. Apalagi di Madura ya. Di Madura itu hampir tiap rumah itu apa melakukan peringatan ya, Haflatul Maulidur Rasul. Apa dalilnya ikut-ikut memperingati Maulid Nabi lah kan. Orang-orang sekarang ini kan kebanyakan begitu. Opo dalile, titik-titik opo dalile. Nah, titik-titik opo dalile. Ya, di dalam surat Yunus ayat 58 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Yang kurang lebih artinya, قُلْ katakanlah, بِفَضْلِلَّهِ dengan keutamaan Allah, وَبِرَحْمَتِهِ dan dengan rahmat dari Allah, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا dengan hal itu, فَلْيَفْرَحُوا bergembiralah kalian semua, huwa khairum mimma yajma'un. Karena yang demikian itu lebih baik untuk kalian daripada semua harta yang kalian kumpulkan. Loh, mana Pak itu kata-kata Maulid Nabinya? Nah, menurut para mufasir, dan kita kalau belajar ulumul Quran itu, maka cara menafsirkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu bisa at-tafsir, ya, tafsir itu dengan Al-Quran bil-Quran. Di ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Atau tafsirul Quran bil-riwayah, kan begitu. Menafsirkan Al-Quran dengan riwayat, dengan hadis-hadis yang ada, dan seterusnya. Nah, ini ayat tadi itu, kenapa kok disimpulkan menjadi dalil, salah satu dalil untuk kita ini dianjurkan peringati kelahiran Nabi? Karena di situ ada kata-kata wabirahmatihi, dan dengan rahmatnya. Rahmatnya ini, rahmat Allah itu yang dimaksud siapa? Itu dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau. Ya, engkau siapa? Kanjeng Nabi Muhammad, illa kecuali rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semua alam. Maka di dalam Yunus ayat 58 tadi ada kata-kata wa birahmatihi, dengan rahmat Allah, itu yang dimaksud adalah rahmatan lil alamin. Ini siapa? Yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan tentu ya, kita sebagai umat beriman, maka kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi itu tentunya ya, dimulai dari Maulidur Rasul ini. Wujudnya Kanjeng Nabi, hadirnya beliau di dunia, yaitu melalui proses kelahiran, beliau dilahirkan oleh Bunda Aminah, itu adalah awal dari wujudnya rahmah di alam dunia ini. Maka senang dengan lahirnya Kanjeng Nabi itu juga salah satu bagian dari kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kemudian

0: Nusantara ini ya, di ada tradisi mengadakan peringatan-peringatan ini, baik itu skala kecil ya, skala rumah begitu, atau RT, atau skala masjid, masjidnya RW misalnya, masjid desa, dan seterusnya-seterusnya ya, sampai nanti juga ada yang skala nasional yang itu dipusatkan di, entah itu di Istana Negara atau di Masjid Negara. Yang demikian itu adalah wujud kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Nah, lalu kemudian masalahnya begini, apakah cukup cinta saja? Nah, cinta itu tentunya kan ada buktinya. Ya, satu saat di, ada hadis ya, di, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu, itu rawi pertamanya dari sahabat Anas. Itu sahabat Anas itu satu saat bercerita, anna rajulan minal badiyati atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari Arab Badui waktu itu, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki tadi itu, laki-laki Badia itu, laki-laki Badui itu berkata atau bertanya begitu ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'atu qa'imah, kira-kira kapan kiamat itu terjadi atau ditegakkan? Faqala, maka Kanjeng Nabi menjawab, wailak wa ma'adat dalaha. Loh, kok wani-wani men sampean muni ngono kuwi? Apa sing kowe siap nggo ngadepi kiamat? Qala, maka laki-laki tadi itu berkata, menjawab, ma'adatu laha illa anni ahabballaha wa rasulah. Duhai Kanjeng Nabi, kula niku mboten nyiapaken napa-napa kagem ngadepi kiamat niku, kejaba kula niki temen-temen ruwemen cinta dumateng Gusti Allah kalian rasulipun Gusti Allah, kalian panjenengan gitu. Maka Kanjeng Nabi menjawab, qala, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau akan bersama atau bersama orang yang engkau cintai atau siapapun yang engkau cintai. Nah, berarti apa maksudnya? Nah, kalau kita itu disebutkan di sini oleh Kanjeng Nabi, innaka ma'aman ahbabta, sesungguhnya engkau itu bersama orang yang engkau cintai, maka ya, kita di dunia ini mencintai siapa saja dengan cinta yang asyaduhuban, dengan cinta yang betul-betul cinta, maka ya kita nanti ketika di akhirat itu akan dikumpulkan bersama yang kita cintai itu, begitu. Fakulna, maka para sahabat ini begitu mendengar ini berkata, bertanya ya, wa nahnu kadzalik, duhai Kanjeng Nabi, kami juga seperti itu. Kami kan cinta pada panjenengan, kemudian ya kami berharap akan ikut bersama panjenengan besok di akhirat. Qala na'am. Nah, Kanjeng Nabi menjawab, nggih, seperti itu memang. Fa farihna yauma idzin farhan syadidan. Kata para sahabat. Maka kami semua para sahabat itu betul-betul gembira pada waktu itu, farhan syadidan, dengan kegembiraan yang sangat-sangat ya, gembira pakai banget ya. Wah, itu diriwayatkan di sini oleh Imam Bukhari. Lalu buktinya cinta itu apa? Kalau menurut surah Ali Imran ayat 31 itu, Allah menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Qul in kuntum tuhibbunallah, Katakanlah kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku siapa? Yaitu Kanjeng Nabi. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni kalian, yaitu dosa-dosa kalian. Lah di sini ayat itu ditutup dengan wallahu ghafur rahim, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah di sinilah para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan maulid di Rasul, enggak cukup kita hanya baca maulid di ba, kemudian maulid Burda dan banyak maulid-maulid yang lain, lalu merasa cukup sudah itu berarti saya wujud cinta saya kepada Rasulullah. Enggak cukup, karena itu kan amalia-amalia dohir ya, tetapi batinnya bagaimana? Kalau batinnya betul-betul cinta, maka kita akan ingin mengikuti Kanjeng Nabi, meniru Kanjeng Nabi. Maka kita untuk meniru Kanjeng Nabi bagaimana? Ya kita baca biografi beliau secara lengkap ya. Sebenarnya maulid diba itu yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman Adiba itu, itu kan isinya ya biografi sebenarnya ya, mulai dari kelahirannya ya sampai wafatnya. Cuman disusun dengan kata-kata yang sastrawi begitu ya, yang sangat puitis begitu, sehingga di kita nyanyikan itu enak, didengar itu enak. Tapi ya kalau cukup hanya itu, bahkan kadang-kadang ngertinya juga tidak ngerti atau kurang menikungi, maka kita harus baca biografi beliau ya. Siapa, coba aja sekarang kita kalau seneng atau cinta pada satu tokoh gitu ya, misalnya kita cinta kepada pendiri bangsa kita, para tokoh-tokoh pendiri bangsa ya, salah satunya Bapak Insinyur Soekarno, Bung Karno. Maka kalau ditanya, gimana beliau lahirnya? Kita jawab bisa. Wafatnya di mana? Siapa anak-anaknya? Lalu karyanya itu bagaimana? Lalu beliau itu bagaimana peran beliau ketika dulu melawan penjajahan? Itu kita bisa cerita. Lalu kalau kita ganti ditanya, siapa itu Nabi Muhammad? Lahirnya di mana? Wafatnya di mana? Hijrahnya dari mana ke mana? Lalu bagaimana peran beliau? Lalu bagaimana beliau itu mengembangkan masyarakat yang tadinya pengikut beliau itu hanya segelintir orang ya. Yang awalnya itu pengikut beliau siapa? Ya pengikut beliau awal-awal itu kan hanya istri dan beliau tercinta Sayyidah Khadijah. Lalu kemudian istrinda beliau Khadijah, jadi putrinda beliau Fatimah ya. Lalu kemudian sepupu beliau yang akhirnya menjadi menantu beliau Sayyidina Ali. Lalu dari orang-orang yang sudah dewasa saat itu, para sahabat Sayyidina Abu Bakar misalnya. Ya hanya segelintir orang itu, dari kalangan budak ada Bilal ya. Ya hanya segelintir orang, tapi kemudian sekarang menjadi miliaran orang gitu ya. Itu bagaimana ya? Ya kita harus tahu gitu. Lalu sifat-sifat beliau ya. Tidak mungkin seorang tokoh yang diidolakan seperti itu punya sifat yang tercela ya. Beliau pasti mempunyai sifat yang mulia. Nah kita harus tahu sifat-sifat beliau ya. Makanya kan kita tahu sifat wajibnya Nabi itu ya. Bagaimana? Lalu masalahnya adalah setelah kita tahu sifatnya, sifat wajib Nabi, kita sudah niru belum lah gitu. Nah kita tahu nih ketika kita coba baca biografi beliau, mulai dari beliau kecil ya sampai remaja sampai dewasa sampai menjelang wafat, itu betul-betul ya menunjukkan rahmatanil alamin tadi itu. Nah bagaimana misalnya ya, coba terkait dengan kita ini, mohon maaf nih, ketika kita ini belajar agama Islam itu selalu pendekatannya itu kita lebih mengutamakan pendekatan fikih. Jadi apa buktinya gitu ya? Nah, coba banyak pertanyaan-pertanyaan itu kebanyakan ya. Kebanyakan pertanyaan itu kalau tanya kepada kita ini para-para pengajar agama itu mesti didahului dengan apa hukumnya? Apa hukumnya bla bla bla begitu? Apa hukumnya seorang melakukan ini? Gitu. Apa hukumnya kalau saya itu begini? Jarang yang misalnya bertanya, dulu itu Rasulullah kalau ada dalam posisi seperti ini, seperti yang saya alami itu, dia bagaimana ya? Terus kemudian kita coba mencari dan ketika ketemu, oh ternyata beliau sikapnya seperti ini, maka kita harus begitu. Jarang ya begitu, mesti tertata apa hukumnya. Contoh aja begini, ya, ketika satu saat itu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang istirahat, sedang sari. Lalu di masjid beliau itu, di Masjid Nabawi itu ada seorang perempuan tua yang beliau itu tidurnya di masjid begitu. Lalu beliau itu meninggal, ya, perempuan tua tadi itu meninggal waktu sore. Nah waktu itu para sahabat langsung memproses ya, jenazah itu di mandikan oleh para sahabiah ya, para sahabat perempuan, kemudian juga dikafani, lalu oleh para sahabat yang lain itu pas mau disolati, mereka melihat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sari. Nah pada waktu itu Kanjeng Nabi lagi sedang tidur, sedang istirahat, udahlah ini kita solati aja. Wong bukan tokoh penting gitu ya. Ya kan disolati oleh para sahabat itu, disolati, kemudian dimakamkan di Baqi. Ya, ada makam di dekat Masjid Nabawi itu ada nampak makaman Baqi ya. Nah, setelah itu selesai. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi itu selesai istirahat ya. Ya, kemudian beraktivitas seperti biasanya lah. Kemungkinan besoknya itu Kanjeng Nabi kok tidak melihat perempuan tua yang biasanya bersih-bersih di masjid itu. Lalu Kanjeng Nabi tanya kepada para sahabat itu, ini nenek yang biasanya di sini bersih-bersih masjid itu di mana? Dan para sahabat jawab, beliau itu sudah meninggal kemarin, wahai Rasulullah. Loh, kok kalian tidak ngasih tahu saya? Lah wong ya wong cuman begitu aja gitu. Terus panjenengan lagi istirahat. Wah itu Kanjeng Nabi wajahnya agak merah itu ya, berarti intinya kecewa begitu ya dengan perilaku para sahabat itu. Yang seolah-olah ya kan menganggap itu hal bukan sosok penting begitu ya. Kanjeng Nabi begini, kalau gitu saya tunjukkan di mana makamnya. Nah, hanya Kanjeng Nabi datang ke makam beliau itu di dekat makam di atasnya makam nenek itu, kemudian beliau menghadap kiblat lalu menyolati jenazah itu yang sudah dimakamkan di dalamnya. Jadi itu Kanjeng Nabi Muhammad menyolati jenazah ya, sholat jenazah, tapi jenazahnya dalam posisi sudah dimakamkan, tidak usah dibuka makamnya ya, tetap di gitu, enggak apa-apa. Coba riwayat ini dihukum kalau kita membaca lalu akhirnya dimasukkan menjadi dalilnya apa itu? Kan mesti dalilnya adalah begini. Itu adalah dalil bahwasanya bagi seseorang yang ketinggalan menyolati jenazah itu dibolehkan menyolati jenazah walaupun jenazahnya sudah dimakamkan. Di mana nyolatinya? Ya kalau bisa datang jadi makamnya itu. Jadi menjadi dalil fikih. Jadi rata-rata begitu. Kita ketika membaca hadis seperti itu, akhirnya konteksnya mesti ditarik ke fikih. Oh, ini dalil bolehnya nyolati jenazah di makam. Padahal itu tidak hanya begitu ya. Itu adalah dalil bahwasannya kita itu tidak boleh mendiskriminasi orang berdasarkan strata sosialnya atau kemampuan ekonominya atau berdasarkan pekerjaannya. Apa pekerjaan perempuan tua tadi itu? Itu kan hanya membersihkan masjid begitu, bukan orang yang punya jabatan bagaimana. Tetapi ternyata di pandangan Kanjeng Nabi itu sama semua itu. Jadi beliau itu kalau ada orang siapapun itu, mau itu pejabat, mau tidak pejabat, mau sahabat yang dekat, mau sahabat yang tidak pati dekat, itu pasti diperlakukan sama, disolati oleh beliau, ingin nyolati, menghormati jenazah itu. Nah ini coba aja sekarang ya. Sekarang aja kita memperlakukan orang sama seperti itu atau enggak. Ya saya ini beberapa kali mengamati itu. Ya kalau misalnya yang wafat itu, misalnya kita ini di satu lembaga, instansi atau kantor begitu, lalu ada yang meninggal. Yang meninggal itu siapa? Ya meninggal itu orang tua atau kerabat dari pejabat strukturalnya itu misalnya. Maka itu semua itu pada berbondong-bondong menyempatkan waktu untuk nyolati jenazah atau takziah dan sebagainya. Tapi coba kalau yang meninggal itu keluarganya pejabat apa ya, jabatan fungsional pelaksana yang di bawah misalnya gitu ya, yang grade-nya itu grade bawah gitu, atau bisa jadi itu pegawai tidak tetap begitu ya, atau bahkan juga PTT atau pegawai tidak tetap atau honorer yang meninggal itu tidak semua akan menyempatkan untuk takziah. Kadang-kadang hanya titip saja, itu anu yos, alasan apa begitu. Itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Maka yang seperti itu tidak mencerminkan kecintaan kepada Kanjeng Nabi. Loh kok bisa, Pak? Iya, karena tidak mau mengikuti. Karena dalilnya tadi, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku siapa? Kanjeng Nabi. Nah, ini, coba ini salah satu seperti itu. Ya bahkan jangankan jenazah muslim ya, jenazah bukan muslim saja, satu saat Kanjeng Nabi itu ketika di pinggir jalan bersama para sahabat, lalu ada jenazah lewat. Kanjeng Nabi berdiri, para sahabat lihat itu heran, loh kok berdiri, akhirnya ada yang ikut berdiri. Lalu setelah jenazah itu lewat, sahabat yang bertanya pada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, jenengan apa mboten pirsa? Niku senes jenazah muslim, niku kan tiang Yahudi. Nah, ternyata apa Kanjeng Nabi lapa butuh untuk manusia. Ternyata sesama, walaupun itu agamanya beda, kalau menamanya manusia ya kita hormati sesama manusia. Ini loh sunahnya, interaksi sosialnya Kanjeng Nabi ini seperti itu ternyata. Rahmatan lil alamin beneran itu. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Nah, seperti ini perlu kita renungkan ya para pamireng ya. Jadi kita ini ketika mengatakan saya ini cinta Kanjeng Nabi, lalu kemudian saya ngikuti sunahnya Nabi Muhammad. Apa buktinya? Misalnya laki-laki ya. Buktinya saya ini jenggoten. Seperti saya sendiri juga jenggoten itu ya. Saya sendiri juga jenggoten. Ini buktinya saya ini cinta Nabi. Wah itu kan sunah-sunah penampilan. Gampang itu semua orang ya bisa. Lek masalah jenggoten ya tergantung juga nggih. Lek iso metu jenggoten ya iso jenggoten. Lek gak ya ora iso. Nah, tapi sunah-sunah yang tidak zahir ini itu justru yang tidak mudah itu. Bagaimana orang ini misalnya Kanjeng Nabi itu sabarnya menghadapi orang. masyarakatnya itu, masya Allah, umatnya itu sudah diberitahu ini jalan yang lurus itu seperti ini. Monggo bertauhid, ya, misalnya. Tapi ternyata yang diserukan itu justru balangi watu, ya, balang, maaf, itu kotoran hewan, ya, kotoran manusia. Waktu beliau ke Thaif misalnya seperti itu, ya, sampai luka-luka. Lah kalau seandainya kita, yo sorry, ya minimal minggat dari situ kan gitu ya, kata urus meneh kan, apa wis itu. Seperti Nabi siapa? Nabi Yunus ya, Nabi Yunus itu waktu dakwanya nggak diterima kan, beliau langsung OTW ke lain tempat itu kan gitu ya. Dan itu pun ditegur oleh Allah, akhirnya membuat beliau di kapal itu, ketika di kapal dalam proses pergi ke negeri lain itu, ternyata kan kapalnya wah kena badai terus enggak, hampir tenggelam terus itu. Akhirnya beliau singkat cerita nyebur ke laut ya, lalu diselamatkan oleh ikan hud itu, dan beliau didamparkan kembali di negeri asalnya Niniwa itu untuk melanjutkan dakwahnya. Itu Kanjeng Nabi Muhammad itu lebih sabar dari Nabi Yunus ini. Apa setelah Kanjeng Nabi Muhammad di pukul, dilempari macam-macam itu, doanya cuma gini, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berilah hidayah umatku ini, kaumku ini, fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu tidak ngerti. Ya seperti itu. Itu adalah interaksi sosialnya Kanjeng Nabi itu seperti itu. Ini masih sesama manusia, belum lagi dengan hewan. Bagaimana Kanjeng Nabi satu saat ketika lewat, lalu ada unta itu metuluhe gitu ya, ada keluar air mata dari matanya. Lalu unta tadi itu curhat, ternyata ya ini mukjizatnya Nabi begitu ya. Jadi akhirnya beliau itu mendengar unta itu curhat, saya ini tuh Nabi Muhammad, saya ini dibebani kerjaan kok enggak karu-karuan, saya ini kan enggak kuat rasanya gitu. Akhirnya Kanjeng Nabi tanya, ini siapa yang punya unta ini? Nah, yang punya akhirnya angkat tangan nih, anda ya Rasulullah, saya Rasulullah. Nah, itu kamu ini kalau membebani unta ini jangan terlalu berat, ya sesuai kemampuannya begitu. Itu dengan hewan, lalu kita menyembelih hewan aja enggak boleh sembarangan kan, harus tajam, harus sekali gores itu kan ya, tidak boleh dicepit nolawang misalnya ya, tidak boleh dibanting ya, tidak boleh disetrum, disembeli dengan cepat itu. Itu adalah wujud untuk kasih sayangnya kepada hewan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini mungkin kayaknya karena waktunya terbatas, insya Allah ada bagian kedua ini nantinya. Lah, mbok menawi wonten pamir, kok pamir, so pamireng ingkang badhe nyawiji, mbok menawi cak pentel, saged dipun cuma enggak akan.
1: Nggih, matur nuwun sangen Ustaz. Aduh, sembe lenger-lenger. Ngrungokne critane ternyata memang
0: ya, ngantuk-ngantuk ngoten
1: nggih. Lek ngantuk ini iki mesti wong ini para esuk. Nah, lah nggih. Artinya meneladani apa yang dilakukan Rasulullah yang berhubungan dengan perilaku sosial lah. Sebelumnya nih enek pun napa badhe nyawiji niki. Halo, assalamualaikum Bu Aja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bu Aja?
2: Alhamdulillah, mungkin-mungkin penjenengan sekalian sehat ugi.
1: Amin Bu Aja Sri Poncowati. Langsung ya mawon anu Bu Aja Sri Poncowati.
2: Nggih, badhe nderek banget Pak Ustaz. Niki menawi meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang sangat cinta terhadap semuanya pun, termasuk hewan, terutama niku kucing. Niku kan nggih Nabi sayang ya kali kucing. Niki kucing sak niki niku kaya mboten ngertos ngoten lho. Buak napa kotoran niku mboten keduk-keduk ngoten-ngoten niku sak enake. Terus pipis niku kadang ten horden, ten tembok-tembok ngoten ten griya. Sehingga ngilangi najis niku kadang-kadang susah. Ten pun di cuma ngertas baune mawon. Lah niki menawi wonten kucing yeah. kula niki khususipun nggih. Niku mesti moro tak gusak wonten kula kuyang. Soalnya susah niki. Memang merasa najis padahal tempekten niku kadang-kadang kan mboten damel alas kaki ngoten. Lah niku dos pundi niku Ustaz? Mohon penjelasanipun.
1: Matur nuwun sanget.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya memang disunahkan hewan kesayangan katanya, tapi kan kucing zaman Rasulullah iku ora ambek kucing zaman sakniki beda. Nek kucing zaman Rasulullah mesti manut, nek kucing zaman saiki yo niru menungsane, kadang menungsane niki sak penake. Lah pripun-pripun niku Ustaz nggih. Nah niki Pak babagan karena di situ bahasanya sayang dengan hewan, tidak dikhususkan pada nah karena dikhususkan ono unta, ono kucing. Nah, niki mbok pilih karena memang Rasulullah lahir di Jazirah Arab nih. Kalau di sini kan yo lebih kompleks lagi. Monggo, Ustaz.
0: Nggih. Lah menika nggih, jadi intinya kan tadi itu khawatir ketika misalnya ada kucing itu akan mengotori ya, daerah di rumahnya itu, dalam rumah masuk akhirnya di ciprati banyu berarti gusah gitu nggih.
1: Khusus
0: gitu. Nah, khawatirnya itu nanti saya dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi nih karena ngusir kucing. Imboten pokoknya ndak sampai menyakiti hewan kan seperti itu nggih. Kecuali kalau kemudian anu apa iki kucing kok nunggu makal iki wis ayo tak anu ae. Tak jantur e.
1: Nggih. Jenenge ya
0: seperti itu.
1: Mutu.
0: Kan beberapa waktu yang lalu itu ada anu itu di Instagram itu ya.
1: Di
0: medsos lah.
1: Nggih.
0: Ada mana di NTT apa di mana itu yang burung hantu dipukul kepalanya ya, masih hidup terus dibakar itu ya seperti itu menyiksa itu tidak boleh ya. Tapi kalau ketika tadi itu kan hanya tujuannya supaya tempat tinggalnya itu tidak kena najis nah kan buaja ini ngusah-ngusahnya juga nggak nyakiti kan cuman apa nyiprati banyu sambil ngusah gitu hus gitu.
1: Itu
0: buat nopo-nopo ya, tergantung niat nih.
1: Nah niatnya hanya untuk ben papan itu ndak terciprat najis, supaya kenaan kotoran gitu, kucing gitu. Dan sebagainya. Nah ini yang perlu dipahami saya rasa ya mutu kucingnya tadi ya. Nah kucing zaman Rasulullah dengan kucing zaman sekarang itu ya bedo gitu.
0: Iya ya kalau kucing itu sebenarnya kan kucing, anjing itu kan monyet, barang itu hewan yang bisa dilatih kan. Ya, hewan-hewan kelangenan niku bisa dilatih
1: sebenarnya. Mae wegahe jenengan pas muni monyet Mas Wasno kula niku.
0: Lho.
1: Lain niku. Lah jane dep-depan wong loro. Nggih. Gimana, Dad?
0: Tangki itu kalau bisa dilatih.
1: Nah,
0: bisa
1: yeah.
0: dilatih sebenarnya. Kan ada itu pecinta kucing itu saya lihat ada yang menyediakan apa tempat
1: kotor yang
0: ada. Untuk pasir-pasirane lan ternyata bisa dilokalisir di situ gitu.
1: Nggih, leres.
0: Anjing itu juga bisa dilatih gitu. Jadi bisa sebenarnya. Tapi pelaten kudu ana mule. Wis isu-isu wis berangkat ning pasar dodolan mulene wis waya ape magrib iso ora sempat nglatih kucing.
1: Lah nggih ngono, rasane nglatih kucing kadang anake ae keteliweng. Nah nggih.
0: Lah niku sampe dicekel ning sekolahane full itu.
1: Nggih, masih ada beberapa menit lagi mbok pilih wonten ingkang badhe nderek nyawiji kasumanggaaken Bapak Ibu badhe nderek ngaos sinambi nenggo niki. Nah, niki Ustaz, ini berkaitan dengan perilaku ya. Nah, kadang-kadang awake dhewe niki nuwun sewu langsung kawon mengharamkan anjing. Nah, karena memang aturannya seperti itu. Tapi kadang-kadang perilaku kita, nah, kita suka mengendus-endus kesalahan orang, kepingin marke menjadi penjilat. Nah, ini yang lebih najis ini yang mana ini?
0: Langjing. Kita ini mengharamkan anjing, memang daging anjing itu haram.
1: Iya, termasuk liurnya. Najis.
0: Ya, tapi masalah
1: perilaku
0: anjing itu najis apa tidak itu ya ketika nempel-nempel ke kita itu kan yang agak berat tentang terkait anjing itu kan hanya mazhab Syafi'i saja sebenarnya.
1: Betul, nggih. Enggak ketetakon
0: datang ke jawab. Kalau mazhab yang tiga yang lain itu ya Hanafi, Maliki, Syafi'i Hanafi, Maliki, Hambali ya. Itu tidak ada masalah sama anjing. Bahkan anjing itu di Al-Qur'an kan hewan mulia.
1: Betul, ya. Sampai ada cerita
0: ada di Ashabul Kahfi.
1: Nggih, ada cerita juga
0: sama... Malah kucing itu enggak masuk loh.
1: Enggak masuk ya? Oh, berarti pas sakit ini kucingnya enggak anu, pas sakit ini enggak masuk ini. Jadi
0: di Al-Qur'an itu enggak ada cerita tentang kucing.
1: Betul, nggih. Juga sempat mendengar cerita Nuun Sewu ini ada seorang pelacur dan seekor anjing yang kemudian meninggal sama-sama masuk surga karena berbagi apa ya, ada anjing haus terus
0: diberi minum air.
1: Betul itu ada ya, itu cerita itu tadi
0: ada ya, itu hadisnya juga sahih, itu
1: sahih ya,
0: itu kan sahih itu kan menceritakan kisah di zaman Bani Israel itu.
1: Betul nggih. Nggih, ketika kehausan
0: ya, itu jadi karena kehausan. Dan sebenarnya yang najis di anjing itu pun kalau di dalilnya yang hadisnya itu kan begini kan. Kalau tempat minum atau makan kalian ina itu dijilati anjing, nggih. Maka jadi anjingnya itu minum atau makan di tempat kita makan itu. Maka disuruh membasuh 7 kali, salah satunya itu dengan tanah. Kan itu tempat makan ya, mesti aja dong kita tempat makan tempat minum kita di pakai hewan ya, kan khawatir nanti ada mungkin ada virus rabies atau apa kan begitu.
1: Nah, ini kalau ke kulit
0: jadi Ustaz, awalnya itu
1: ke kulit ada enggak dalil yang pasti?
0: Nah, ketika kemudian jilat kulit itu apa, itu kan ada, akhirnya dikiaskan oleh para ulama terutama di
1: madzhab
0: Syafi'i ini, dikiaskan disamakan dengan itu. Nah, kalau yang madzhab yang lainnya tuh enggak, Mas. Makanya kita di Turki itu juga lihat di mana-mana itu ya ada anjing gitu.
1: Oh, gitu.
0: Jangan kan di sana di Arab itu juga ada anjing.
1: Sampai ada pangeran Arab itu
0: mengikuti. Lalu fikih kita sekarang. Fikih kita walaupun Syafi'iyah kan dibolehkan berburu dengan anjing, lo aneh lo?
1: Nggih. Karena kalau gitu kita harus melihatnya itu dari sisi yang luas dengan pemahaman yang luas sekali ya. Kalau saya itu sederhana, ketika dia ambus kirek, dijilat kirek itu kan ada kewajiban untuk dibersihkan dan wajib itu kan mendapat pahala ini kalau hitung-hitungan lo ya. Nah, berarti kan ketika saya dijilat terus saya basuh kan saya dapat pahala.
0: Iya.
1: Tinggal kita rasa-rasa nopo gak ketika ngerijiki. Kadang-kadang kita itu tiba di males untuk ngerijiki itu tadi. Sehingga kita terlalu fanatik kono kirik liwat e. Wah, wis mire-mire padahal nuwun sewu kalau-kalau iki kelakuane luwe apik kirik timbangane awake dhewe.
0: Lah itu lho nggih. Ya Allah, ternyata kelakuan orangnya itu kok justru lebih langkung segawon daripada segawon aslinya.
1: Iki gak patek penak iki. Iki gak patek penak ini ya. Nah, ini saya suka sekali ini yang kalimat terakhir itu kadang-kadang napa le ngarani awake kita itu benci dengan anjing ya. Wah, koyok-koyok ipat-ipat ini. Ini ya. Tapi kemudian kita enggak sadar bahwa kelakuan kita ketika menundus-undus kesalahan orang kemudian menjilat kepada seseorang anak untuk makan, kita itu kan kayaknya itu lebih anjing daripada anjing, Nat.
0: Iya, lah itu loh, Ge. Anjing saja setia ketika juragan yang ngasih makan itu dianu orang, dia akan marah gitu kan. Anjing itu akan membela itu. Tapi kadang kita ini dibaiki sama orang, ada kan ya, dibaiki sama orang
1: 9
0: tahun anaknya disekolahkan, tapi ternyata yang dibaiki itu yang berkhianat duluan.
1: Iya, mengendus-endus kesalahan orang, menjilat pada atasannya untuk kepingin warek dan sebagainya. Soalnya ini betul kata Ustadz, ini ada anu bagian kedua ini seharusnya ini untuk mendalakan.
0: Insyaallah ada lanjutan.
1: Siap nggih, ini karena waktune ya wis mepet banget, wis njenengan ya tak puwepetne pisan untuk memungkasi dan mengambil kesimpulan, monggo Rat.
0: Nggih, monggo. Matur nuwun jak pendal, monggo para pamireng ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah, kita dengan adanya peringatan Maulid ini, mari kita semangat, tetapi jangan hanya berhenti di situ. Mari kita kaji bagaimana sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, sunah-sunahnya Kanjeng Nabi. Tidak hanya dari pendekatan fikih, tetapi yang lebih penting adalah akhlak. Karena mari kita dahulukan akhlak daripada fikih. Itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Ustaz awit ilmu ninjang menika nggih. Bagem para kadang seno budaya ingkang satu kinormatan. Wah, menarik nika kala wau ning keranten wekdalipun mboten jagapi ugi. Nah, menika anggene pasien naon diperang dados kali. Salajengipun kasumanggaaken midhangetaken ati cara candhaipun dina Shiratal Mustaqim billahi taufik wal hidayah warida walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satus Gangsal Komatiko Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: depan situ belok kanan ya.
1: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
0: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
1: Oke, Bu. Siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
0: Loh?
1: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
0: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
1: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
0: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
1: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
0: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee.
0: Kok Bruce Lee, Mas?
1: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak.

Morcone, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Morcone juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Morcone mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Morcone langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Morcone membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Morcone Telegraph Company di London, Inggris. Morcone terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Morcone berhasil melintasi Selat Inggris. Morcone berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Morcone membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Morcone menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Morcone juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic. Pada 1912, saat kapal Titanic menabrak gunung es, kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Morcone. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Morcone meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Morcone yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.